0: kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
1: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
2: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
0: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti, mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri, sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja, makanya apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
3: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
1: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa daerah yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan provinsi. Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
5: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
5: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
8: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM tenun ikat ini ke kancah global.
7: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
9: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar Kediri, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas. Per hari kita bisa 50 potong.
7: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
10: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
11: Awali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungan lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari lima gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani lima gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan, selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan Pesta Kesenian Petani Gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas Lima Gunung.
10: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
11: Sekretaris Desa Muneng Warangan Muhammad Solihin mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
12: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
11: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
14: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakping menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
13: Sementara itu, Divia, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
15: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
13: Divia berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi 2.000.
16: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu mana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu, disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ivon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Juru bicara Ivon Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivon, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
18: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
19: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, Rekma Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
2: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Madarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Perancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali dalam Malang Pagi ini bersama saya Diah Laras akan temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

di Indonesia ada jalan tol yang memiliki fitur unik berupa jalan tol yang bisa bernyanyi atau muncul nada nyanyian jika dilalui mobil. Dinamakan Singing Road. Singing Road ini bisa ditemukan di jalan tol Trans Jawa, tepatnya di ruas Ngawi Kertosono Kediri. Lokasinya berada di dua titik, yaitu di kilometer 616 jalan tol Ngawi Kertosono Kediri. Dengan suara nyanyian yang muncul berupa nada lagu Selamat Ulang Tahun. Sementara titik lainnya berada di kilometer 644 plus 200 B, arah Madiun Solo, dengan nyanyian lengkap lagu Selamat Ulang Tahun yang terdiri dari 6 nada. Pada dasarnya, Singing Road muncul di marka jalan berbentuk rumble strip yang dipasang di jalan tol. Rumble strip itu ditata dengan jarak berdekatan agar dilindas ban mobil dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Selanjutnya akan muncul suara nyanyian dengan sangat jelas terdengar hingga ke dalam mobil. Inovasi ini diterapkan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan atas kelalaian pengemudi, seperti misalnya mengantuk, ugal-ugalan, hingga mengebut di jalan tol.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Untuk Anda yang di Probolinggo juga selamat pagi. Anda bisa mendengarkan kami di 88,3 FM pendengar. Nah, karena besok ini kan sudah mulai ya untuk anak-anak mulai masuk di tahun ajaran baru. Nah, namun untuk di Kota Malang sendiri, fenomena sejumlah sekolah dasar negeri atau SD negeri ini adanya fenomena kekurangan murid kembali menjadi sorotan pendengar. Jadi di tengah menurunnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang ini hingga saat ini belum mengambil langkah konkret selain melakukan evaluasi. Bahkan opsi penggabungan atau merger sekolah yang sudah muncul sejak beberapa tahun terakhir kembali dimunculkan pendengar. Tapi hingga saat ini belum ada kepastian ya kapan kebijakan ini akan direalisasikan gitu. Nah, dari Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen Disdikbud Kota Malang, Muflik Adim, menyampaikan masih ada cukup banyak SD negeri yang belum memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran ini, pendengar. Jadi menurutnya karena kondisi ini bukan hanya terjadi di Kota Malang, tapi juga dialami beberapa daerah di Indonesia. Jadi memang ada beberapa yang kekurangan murid secara nasional, juga banyak SD negeri yang kekurangan murid. Jadi tidak hanya di Kota Malang saja. Karena tidak menutup kemungkinan karena jumlah SD di kota cukup banyak. Jadi Muflik sendiri juga menyampaikan bahwa jumlah sekolah yang mengalami kekurangan murid mencapai lebih dari 10 sekolah pendengar. Bahkan ada sekolah yang hanya memperoleh sekitar 5 hingga 6 siswa baru, jauh di bawah pagu ideal sebanyak 28 siswa perombongan belajar sesuai dengan ketentuan Dapodik atau data pokok pendidikan. Jadi walaupun kondisi ini berpotensi berdampak terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, namun dari Disdikbud juga masih belum memutuskan langkah penataan sekolah, pendengar. Jadi merger sekolah ini juga masih sebatas jadi alternatif yang menunggu hasil kajian. Nah, di sisi lain, Disdikbud juga memastikan kekurangan murid ini belum mempengaruhi beban kerja guru. Jadi selama guru masih memenuhi ketentuan minimal 24 jam mengajar, maka hak sertifikasi disebut tidak akan terganggu. Pendengar. Nah, untuk menutup kekurangan kuota dari Disdikbud ini juga membuka peluang pengisian siswa melalui mekanisme pendaftaran secara offline setelah adanya pelaksanaan SPMB ya secara online kemarin gitu. Nah, bahkan apabila kuota masih belum terpenuhi, maka calon siswa dari luar Kota Malang juga diperbolehkan untuk mendaftar ke sekolah-sekolah yang masih memiliki kursi kosong. Nah, memang fenomena minimnya peminat ini justru sebenarnya banyak terjadi di kawasan tengah Kota Malang, pendengar. Jadi perubahan fungsi kawasan perkotaan menjadi pusat usaha dan juga pemukiman sementara seperti rumah kos yang kemudian membuat jumlah anak usia sekolah dasar semakin berkurang. Nah, kondisi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Malang, di mana satu sisi lebih dari 10 SD negeri masih kesulitan mendapatkan siswa baru. Namun di sisi lain, langkah penataan jaringan sekolah yang sejak lama diwacanakan masih belum beranjak dari tahap evaluasi dan kajian.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita masih dalam Malang Pagi ini. Sesaat lagi kami akan kembali bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan kembali pertandingan Piala Dunia 2026. Untuk kali ini masih dalam babak perempat final, ada Argentina melawan Swiss yang sesaat lagi akan berlangsung. Oleh karena itu, pastikan Anda terus menyimak Radio Republik Indonesia, di mana Anda dapat debar atau dengar bareng Piala Dunia 2026 untuk pagi hari ini. Tetap bersama kami, pendengar, hanya di Pro 1 RRI Malang.
1: Ricardo Rodriguez, kemudian Manuel Akanji, Nico Elvedi, dan Denis Zakaria. Sementara di tengah ada Granit Xhaka, kemudian Remo Freuler, kemudian di depan ataupun di sayap kanan ada Dan Ndoye, kemudian di second striker ada Fabian Reder, kemudian di sayap kiri Jibril Sow. Sementara striker atau ujung tombak dari Swiss adalah Bril Embolo, pemain yang kini memperkuat AS Monaco. Baik saudara pendengar, kedua kesebelasan saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama ini. Dan nanti juga jalannya pertandingan akan diulas oleh komentator Bung Estu Santoso, dan juga laporan pandangan mata juga akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Nugoro. Baik saudara pendengar, Stadion Kansas City yang berkapasitas 76.000 lebih penonton pada pagi hari ini nampak cukup penuh, dan terutama didominasi oleh para supporter dari Argentina.
2: Anu piye carane nyambut gatel ki sing iso
3: oleh. Mbah diganti to, Mbah.
2: Nyambut damel.
3: Mbah nyambut damel, Mbah, nek gatel,
2: ya,
3: Mbah.
2: Iya, iya, iya. Iki isone oleh rezeki. Titik dikelompokke dadi akeh ki sapa ngerti iki. Weh di gekne sing bermanfaat.
3: Oh, kula niki lek mantun diceritani mbae, didongengi mbae ngene iki kula teng griya nggih sanjam kula critakaken garwa kinasih, Mbah.
2: Iya, karo kuwi di ibarate ngono disebar-sebarno barang sing apik. Iya ta?
3: Oh, sing apik disebarno sing elek di guwak, Mbah.
2: Heeh.
3: Ngomongane sak sari ini kumbani ngalir rupane.
2: Kayake ngono sari.
3: Sari ini kok biasane ngedep-ngedep tok, Mbah.
2: Duh, sari iki ngono karo apa maning kakek. Kakek iki lek ngendikan karo mbahmu ki, aku pirang-pirang wulan ki wis ora adus banyu aku. Aku mandi
3: niku sendengan kok semerah adus banyu, Mbah.
2: Ora adus banyu lho kek, lek sampean iki ora adus banyu apa pasir, apa tayamum.
3: Ngono tayamum iki lek damel wedhi iku, Mbah, damel
2: lebu, Mbah. Lah iya, ngono kok kakek iki ngendikane ngono, enggak, Mbah. Aku saya ngedoi banyu, aku saya ini mandi bola. Enak. Awet nom, karo bocah cilik-cilik.
3: Cak pun lari-lari kali-kali wonten niku bang niku nontonan kepak wonten bagi.
2: Aku
3: tahu aduh mandi bola iki wae.
2: Aku ngono ku yo ngono tuku karcise. Beda ngono aku tuku.
3: Berarti niki wonten dunia bola niki mbae senengane bola, Mbah nggih.
2: Lho, wah aku ki mesti nonton.
3: Lho, meniki mari ki wonten jam 8 iki wonten, Mbah.
2: Argentina karo
3: Argentina nggih. Cuman kok nggih anu mengikuti to, Mbah.
2: Lho, aku masih ngene ke aku ki seneng kapan.
3: Oh, jenengan masih sepuh nggih ningali, Mbah nggih.
2: Lho, aku ki tukang bal-balan aku. Aku tukang bal-balan.
3: Jenengan lek bal-balan ngoten niku senenge dadi napa, Mbah?
2: Kiper, kiper aku.
3: Oh, lek pun bal dicekel te boten pundi, Mbah?
2: Mlebu.
3: Jero iki, Mbah.
2: Setan. Awakmu lak male bunuh diri.
3: Tangki, Mbah kok jeneng bunuh diri to, Mbah?
2: Tahu aku ki kepengin ki kan kepengin dadi kiper. Terus marun nang pelatine ki dikongkon dadi sayap aku. Aku dadi sayap.
3: Oh, dadi wing, Mbah nggih.
2: Kayake ngono, terus maring ngono ki aku didadekno sayap aku njaluk sing kiri. Aku njaluk sing kiri.
3: Lah niki diangge sasane nggih mriki dadi napa niki?
2: Iku ya sayap tau.
3: Oh, sayap kanan, Mbah nggih.
2: Sayap kanan. Bareng ngono ki, bareng ngono penontonnya wis ngeboki apa ki ibarate ngeboki stadion, ya ta? Ya. Aku diboboki.
3: Mbah niku kalau sing miring ngeten, Mbah. Bola di bawah ke niku dari nenek omongaken pencuri, Mbah, pencuri bola, Mbah, nggih ta?
2: Lho, aku lah dadi lek ana mongso ki aku pencuri bola.
3: Niki kelomongane budar niki, Mbah.
2: Siapa? Aja.
3: Lah niki tiange mriki, Mbah.
2: Aja wis.
3: Oh, mboten ngertel ta, Mbah?
2: Aku
3: Pak Darmanto, Mbah.
2: Iku ya pinter bal-balan, pinter.
3: Oh, pinter nggih, Mbah. Pinter ngegolken nggih, Mbah.
2: Iku senengane dadi back.
3: Oh, lek mriki niku namine gedablek, Mbah.
2: Iya, karo bok.
3: Dadi bali cekel nih betoken pundi, Mbah?
2: Kayake nang lawak.
3: Oh, pencomboran nggih, Mbah nggih.
2: Tak kandakno awak.
3: Lah, ya nopo sih, Mbah, kok dikandakaken, Mbah?
2: Wong barang wong pemain bal-balan iki
3: kudune. Lho, iki mang ngono liwat sapa ora ketok, Mbah? Sampeyan Mbah tak tinggal noleh mang ngono wong liwat.
2: Oh, alah yo. Ki ambek tak dol iki.
3: Nggih, Mbah. Kula tak anu, Mbah. Niki lho, Mbah, wonten anu, Mbah. Mbak Tias, Mbah.
2: Oh, Mbak Tias sugeng
3: njang. Niki sing anu, Mbah, sing bakul nongko niku lho, Mbah.
2: Bakul nongko, bakul tempel. Tempel
3: iku lagi nongko to, Mbah?
2: Iku lak calone.
3: Oh, calone niku. Niku calon-calon, Bang, nggih. Kan wis bater-bater iki aku ben dalane nyelon nongko lho, Mbah.
2: Aja ngilingno kowe.
3: Aja niku. Aku lek nurut sampean nyanti blakeran aja ketegalane wong, Mbah.
2: Aku ya padha. Aku ditakoni.
3: Takoni yo napa, Mbah?
2: Ya nongko mari ngaji, nongko tak lebokno ning weteng, ya ta. Marang ngono ke sing duwe moro liwat aku ke ngendikane keliru aku.
3: Keliru ya apa to, Mbah?
2: Lapo penekan kuwi? Bengi-bengi penekan anu Pak Kaji. Kula anu mendet layangan.
3: Kok bengi-bengi mendet layangan? Heeh.
2: Aku ngomong ngono, gaya apa? Sesuk ge kolek.
3: Mbah ini kaya anu nggih, mirip-mirip kali kula nggih tadi.
2: Oh, lha lek kowe piye?
3: Nggih ngoten niku sampe boten usah critakaken Bang tiyange ngatane
2: kulo. Walah yo. Tibane awakmu
3: iki wonten ngoten niku jane sik kula ning nangka nyolong niku kula dol nggih nanti Bang. Sing tuku wonge dhewe, masalah.
2: Loh, sing tuku wonge dhewe.
3: Iki sing gak gawe niku, Mbah.
2: Oh iya iya.
3: Tapi betul dosa, Mbah nggih.
2: Gak pekara.
3: Kali lek si cilik iki, Mbah.
2: Ora pekara si cilik, awakmu nyene tambeng.
3: Kula tambenge nembe niki, Mbah.
2: Lho lah nyonto aku. Aku ora tau tambeng aku,
3: Lho lah terus ini kok, Mbah?
2: Lho iku lak keprosot.
3: Lho keprosot nggih. Merosot ta, Mbah?
2: Ki ambek tak doli.
3: Nggih, Mbah.
2: Ki wis jam 8 le.
3: Oh, pun jam 8 nggih, Mbak.
2: Wayahe yo.
3: Sampeyan palep munan nggih.
2: Sarapan.
3: Nggih, Mbak, kula tak sarapan, Mbak.
2: Iya.
3: Wonten anu, Mbak. Wau wonten anu, Mbak, teng tekan Kalimantan nggih ya.
2: Aceng.
3: Aceng. Wonten Bu Pandan, Mbak.
2: Bu Pandan uga.
3: Matun, Mbak, ora tau krungu suarane, Mbak.
2: Matun.
3: Kali Budar, kali Pak Dar, Mbak.
2: Budar, Pak Dar.
3: Nggih, niki wonten sing anu nggih ya. Wonten Mas Faris.
2: Faris uga.
3: Pak Ismoyo. Wonten niku wau sinten panjen Mekarsari, Mbah.
2: Bakso Kembang Mekar.
3: Oh, Kembang Mekar, Mbah. Niku Mekar niku kembange, Mbah nggih.
2: Iya, kembange.
3: Dene dinone, Mbah.
2: Kayake iki Senin.
3: Oh, Senin iki Senenan, Mbah nggih ya.
2: Iya.
3: Oh, nggih wonten Pak Sadewa, Mbah.
2: Bapak Sadewa.
3: Wonten Buriati niku wau, Mbah, saken, Mbah, kula.
2: Heeh, sik mbuka amplop.
3: Didedepi ya, Mbak, diparani, Mbak.
2: Siapa?
3: Ngiriatin di mongko diparani, didedepi.
2: Wes aku ke biasanya ke dikirimi.
3: Dikirimi nopo tuh, Mbak, jenengan?
2: Ya, amplop, ya.
3: Oh, amplop, ya. Wonten Pak Jono Glotak, Mbak.
2: Iya, coban Glotak.
3: Nge. Wonten Mbak Enda, Mbak.
2: Mbak Enda, nge.
3: Nge, sinten Karos, Mbak. Sama lah semerap Karos, Mbak.
2: Loh, anu Karang Ploso.
3: Kasin, Mbah.
2: Oh, ning Kasin kono ya.
3: Nggih. Yen apa mendole rasih lancar, Mbah? Titipan iki, Mbak.
2: Oh, titipane sik ana, sik ana.
3: Oh, tak sik wonten. Lek ngoten niku lek titip wonten niku mbuh didol, Mbak.
2: Lho. Lah piye ta?
3: Lah nek namene titip apa tiyang, Mbak?
2: Oh, alah iya iya.
3: Ya di dicantol mungkin jenengan rin lek protes.
2: Titip terus didoli, didolno.
3: Oh, didolne mungkin anu bagi hasil ngoten, Mbak?
2: Heeh. Ya.
3: Nggih nggih, Mbak, nggih. Wonten Mama Dian, Mbak, nggih.
2: Mama Dian.
3: Wonten Nikol, Mbak, sing ten Surabaya, Mbak.
2: Heeh.
3: Nggih, pun Pak Widi, Bu Widi nggih.
2: Pak Widi, ya ya ya.
3: Kula anu, Mbak, lagune napa nggih, Mbak?
2: Lagune apa iki?
3: Lagune iki Mbak Ana Dayo, Mbak, ngomong lagune.
2: Oh iya ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagune mek, Mbak. Tapi rapapa, wongannya ini yo syarat minongko sewan. Emang gak sarapan wong urip.
5: Sarapan.
2: Nggih, Bu.
5: Sarapan wong urip.
2: Nggih, pinarak.
5: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Panda.
5: Wilujeng enjang, Mbak.
2: Wilujeng enjang panjenengan.
5: Pundi pawartosipun?
2: Nek kaya mbae tetep semangat, Bu.
5: Nggih. Semangat, Mbak.
2: Wah, ampun galo.
5: Nggih.
2: Weh, Mas yo udarane nyemek-nyemek rada adem ning ati aja.
5: Nggih mboten rada, Mbak, mboten rada.
2: Oh iya.
5: Kok adem, Mbak.
2: Sing langgene kok menika anu iklim nipun.
5: Asrep sanget, Mbak.
2: Waduh, Bu, tenan. Kula nika anu napa betul sarung, dodolan betul sarung
5: ngeten iki.
2: Lah kajenge kula tutupaken apa dodo ben iki ora kademen sing nisor jeblak.
5: Sarunge dibatas mendhuwur sing nisor buka.
2: Terus maring
5: nisor sing dhuwur kademen.
2: Kademen. Kula bingung, kadang-kadang kula gabung.
5: Digabung.
2: Oke.
5: Napa Mbak menune Mbak lek sadian, Mbak?
2: Anu napa nika wau nggih sarapan pecel nika. Ning nika komplit, Bu. Dinten menika wonten.
5: Oh, nggih.
2: Anu jamur terus maring ngono ki.
5: Jamur napa, Mbak?
2: Nika jamun trucu.
5: Oh, jamur tuh. Sanes jamur kulit nggih.
2: Nggih. Lho, nika pun kula. Kok iso ngomong jamur kulit nika lho. Nggih kulit, ning kulite kayu mekaten lho, Bu.
5: Jamur kuping, apa okay. Jamur kancing.
2: Nggih, okay, jamur kancing, jamur kuping.
5: Jamur tiram. Nih,
2: tapi kula niku sok remenanipun jamur barat, Bu.
5: Nggih, Mbah.
2: Nggih, kula niku jamur barat menika.
5: Jamur barat, Mbah. Okay.
2: Lah,
5: suwedhep Mbah eco niku, Mbah.
2: Nggih. Okay. Niku lek jamur barat niku nun sewu. Tuku ae mesti takon tanggane, Bu. Tenang.
5: Nggih. Lah, di tanggamu ngeten, Mbah.
2: Iya. Ya prasangka.
5: Tanggane ten Jurang Kuali, Mbah.
2: Oh, wonten ning Jurang Kuali mriku
5: nggih. Nggih, ruwiyen tapi sakmenika sampun wonten wonten.
2: Oh, mekaten nggih, njen. Wah, monggo Bu kula derekne nika wonten.
5: Nggih, sarapan nggih, Mbah.
2: Nggih, wonten Bapak Sariki, Bapak Bambang, Bapak Suwarnata.
5: Nggih, kalau wau wonten Bapak Bambang.
2: Nggih.
5: Kang Aceng, Bapak Sariki.
2: Tenan ku
5: apa. Kagem Bapak Widi, Bu Widi.
2: Nggih, Bu.
5: Bopo Jono, Bopo Suharoto, Bopo Iswoyo, wonten Bopo Eko, Krang Grandong Mbak,
2: Grandong,
5: Mbak Indah, Pak Darmanto,
2: Bopo Darmanto,
5: Bu Sri Purnomo,
2: Bunda
5: Riatin kalau mau Mbak,
2: wonten Bu Riatin,
5: Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati. Kagem Bunda Sumiatun, Mbak.
2: Bu Sumiatun.
5: Nggih, Bu Tati Lahor.
2: Nggih, Bu Tati uga.
5: Mas Paris.
2: Nggih.
5: Kagem Ibu Satiah, Mbak. Kesampun sarapan, Mbak.
2: Wah, Ibu Satiah nggo nggih pun masak, Bu. Pun.
5: Oh, nggih, Mbak. Sampun masak nggih, Mbak.
2: Nggih, nggo.
5: Yang mesti kalungan radio, Mbak.
2: Nggih, kalungan Brambang, kalungan bawang.
5: Nggih Mbak kagem sedaya nggih mawon.
2: Sedaya mawon nggih.
5: Lagune kesemsem, Mbak.
2: Kesemsem. Nah, kok
5: kesan. Saya itu lho, Pak, biasa gak diputer.
2: Lho, biasane ini kok kula muter ning kadang-kadang pun semaput. Anu.
5: Nggih, kesan semna. Kula muteri lapangan semaput, Pak.
2: Oh, nggih, nggih. Anu,
5: dinten mesani bal apa?
2: Aduh, kula mesani, Bu. Nggih.
5: Nggih.
2: Nggih.
5: Sampun, Pak, ngaten nggih mawon, Pak.
2: Nggih, matur.
5: Matur nuwun wekdalipun, Pak.
2: Nggih, Bu.
5: Baik, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika Bu Pandan, nika tasik wonten, nika wonten batu, suasana nih, udara nih kaya ngene iki. Assalamualaikum Bu Mbak. Sarapan pecel wong urip. Niki kula hadir sedaya pamireng sehat selalu, rezeki lancar kagem baik saking kula Bu Sri Purnomo.

0: Mbeja sujana kek ki dadi wong ki ya paling enggak ki ya tetek melek melek tetek wong kabeh ki wong ki durung mesti gek sapa ngerti ki ya Mbeja sujana. Mas Aceng matur sembah nuwun ugi derek-derek sing wis nyengguyung ning sarapan pecel injang menika nggih sedaya kemawon kula aturi ge pinarak ingkang nembe pinarak kula aturi pinarak. Oh nggih ge informasi wae ge ning apa perlimen Tunggul Wulung sampe ki ya ati-ati dulur-dulur sing liwat ki golek dalan ki sing ora macet. Dene kono ki ate ana karnaval. Iya ta. Ana gedhen-gedhen ki sonorek ya ki jalur-jalur alternatif sing penting ki utawa uga ki ora usah metu dhisik. Akeh do ki telasane ibarate ngono ki surowan. Dadi ana kono karnaval ning kono karnaval jabutan kuwi. Wah, untuk itu. Nah, untuk itu panjenengan anu pun medal-medal betul kendaraan sing penting ki ibarate ngono ki saiki ditutup kabeh. Dalane ditutup. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip. Lek gak urip ora sarapan.
0: Kayae ngono. Ong aku sing ngurip ki ya ora sarapan.
1: Nah, lek sing dodol iku ora usah sarapan, Mbah.
0: Oh iya ya. Iya.
1: Nguasno tok wis wareg.
0: Nguasno tok ae wis wareg. Iya ya.
1: Soale kan kena sawan titil.
0: Rek kena sawan kikir ora apa-apa iki. Bara kena
1: sawan titil, Mbah, sawan titil.
0: Oh, sawan kikir. Oh, sawan titil ya. Iya iya iya.
1: Sawan titil iku sak puluhan, sak puluhan lah warga, Mbah.
0: Iya, tangga siji, tangga loro, tangga telu. Iku jenenge nitili.
1: Lah iya kena sawan titil, Mbah, nitil-nitili.
0: Oh, iya iya iya. Ya apa kabar iki?
1: Alhamdulillah niki tas mantun ngedusi kakek, Mbah.
0: Alhamdulillah. Kakek saiki yo aneh, tuwek-tuwek malah ki adus bal.
1: Lha lagi niku wafun kula gercekaken bolae, Mbah.
0: Iku lek iso iki yo kakek iki dilebokke terus maru kongkon adus bal iki terus maru teko njaba iki gemboken.
1: Kiri ngono, Mbah.
0: Tak kandakno awak. Saiki yo aneh-aneh kok, Kek. Kek.
1: Masalah, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Saking Bapak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang. Iya, iya.
1: Terus ini saya tas urip terus ini. Ngepretor.
0: Nah, ini memang jari ini. Kalau anda didiputerakan lagu Assalamualaikum.
1: Ya, sama puter no, Mbah.
0: Oh, iya, iya. Apa?
1: Sarat Minoko Sewan. Ini kalau salam, Mbah.
0: Saka siapa?
1: Saking Bapak Lani.
0: Bapak Lani. Iya, iya, iya.
1: Niku wonten sonorek apa?
0: Anu ning Tunggul Wulung iki ana sonorek. Iki kap mangkane iku mulai jam yamine iki persiapan dulur-dulur sing arep iki ning wilayah Batu ning ndi wae lek liwat iki Tunggul Wulung dan sekitarnya weh macet lho ri.
1: Wis mulai kula mentel-mentel metal, Pak.
0: Wis aja.
1: Niku wae sampean mulane mlaku kok regor sampean.
0: Aku ki mang anu, dudu perkara mlaku. Aku ki lek ana sonore ki aku wedi aku tenang.
1: Lho lan
0: gak kuat.
1: Aku nek kali regor ngoten.
0: Lek perkara regor ki mbahmu anjene ngono ki tenang. Aku rada ngeder.
1: Kok sanglir ae mlaku, Pak.
0: Apa?
1: Kok sanglir ngoten ae mlaku male ana kok sonore.
0: Kayake ngono aku. Wah, rek iki rek.
1: Acara kena sana orang malah melakunya malah miring-miring.
0: Ayo, gara-garanya duduk perkara apa-apa. Aku ini disanggupi lek kakek. Mbah, kapan-kapan dan gria kula-kula sukani susu lak ngoten. Aku barang rono ini diwenehi gedang susu ini. Kok ngoroi aku ini. Lagi, Piye to, Kek? Kowe nyuguhi.
1: Alhamdulillah, kakek pun matur mandi, Pak.
0: Oh, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Ngene. Anu, bareng arek paut ngono ah.
1: Ngono. Coba jangane.
0: Oh, iki lho, Pak. Jangane, Pak. Jangane iki jangan kates. Eh, nah, enak.
1: Pokoknya ini, Pak. Jangan buncis, Pak.
0: Oh, saya ini buncis. Wah, seneng buncis. Aku. Seneng aku. Tenan.
1: Karuan, Pak. Karis seladrah.
0: Loh, apa mani ada seladrah ini? Dipenyet nonton apa sambelnya terus mari ngono ini. Tempe ini rada lawas. Wah, tenan.
1: Masih soal setahun.
0: Loh, orang pekara ngono. Tempe wingi ku loh. Simpe ngatos. Sing ngatos.
1: Tiren ambek mendol tiren. Mm-mm.
0: Aku lek karo tempe atos ngono terus mari ngono ki sladra terus dipenyet no ngono. Aku gak iso move on iki.
1: Lek apa iku miring-miring ngoten apa?
0: Kaya ngono. Jembek iki.
1: Lah niku terus iki wonten jabutan barang ya, Pak?
0: Oh iya, mengko ki jam-jam 12 ki.
1: Pinten, Pak?
0: Ana jabutan, jabutan ki.
1: Oh, nggih mangke jenengan ngadeg ten mriku kula jabuti bawane.
0: Aja ngomong ngono lek mbahmu siji loro awakmu blul.
1: Ya loro, jabutan.
0: Ayo.
1: Kok lapi apa?
0: Lah iya, kabeh padha ki persiapan. Anggone iki wulane ya wulan suro iki ana jabutan iki ibarate ngono iki hasil dari panen, hasil dari apa iki rejeki iki ditemplek-templek dijabutno ngono lho iki.
1: Lho langgo. Lah niki terus e Pak Bambang ya nyuwun dijabutaken, Mbah.
0: Oleh kaya Pak Bambang iki dijabutno. Aku tau dijabutno ngene lho tak omongi Pak Bobo.

matur sembenuwun derek-derek pelanggan-pelanggan pecel leplekenye sing podo mirengke ning pesenim baik pun ngantos uang mun ngantos ninggalke 105,3 lo tak pamit rumiyin persiapan matur sembenuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sembuh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Minggu 12 Juli 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman menghadiri silaturahmi Himpunan Da'iyah dan Majelis Taklim Hikmat serta Ikatan Haji Muslimat IHM NU Jawa Timur di Royal Orchid Garden Hotel pada Kota Batu pada Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan mengusung tema Muslimat berhijrah dari dakwah konvensional menuju dakwah digital. Dalam sambutannya, Rahman menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Muslimat NU Jawa Timur yang memilih Kota Batu sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran peserta dari berbagai daerah menjadi kehormatan bagi pemerintah Kota Batu. Wali Kota menilai tema dakwah digital yang diangkat sangat relevan dengan perkembangan zaman, dan ia mengatakan ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehingga dakwah perlu beradaptasi dengan memanfaatkan media digital secara positif. Menurut Nur Rahman, pemanfaatan media digital dapat menjadi sarana menyampaikan pesan-pesan Islam yang damai, menyejukkan, dan menyedaskan masyarakat. Di sisi lain, dakwah digital juga diharapkan mampu menangkal penyebaran hoax serta paham yang bertentangan dengan nilai Islam rahmatan lil alamin. Ia turut mengapresiasi upaya Hikmat Muslimat NU dalam meningkatkan kapasitas para da'i dan da'iyah agar mampu berdakwah secara kreatif dan adaptif tanpa meninggalkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan dakwah di era digital. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Selamat pagi anak-anak tersayang. Wah, bertemu kembali dengan Bu Eli di panggung gembira anak-anak di RRI Malang. Anak-anakku di rumah, minggu yang berbahagia ini, udara yang cerah ini, kalian pastinya di rumah sibuk dengan mama, dengan papa. Jangan kemana-mana ya, masih bersama di RRI Malang bersama Bu Eli di libur sekolah duniaku ceria. Iya, anak-anakku di rumah, pasti kalian kangen kan dengan suara merdu teman-temanmu dari Kabupaten Malang. Wah, di depan Bu Eli ini sekarang Bu Eli bersama TK mana ya? Ya, Bu Eli bersama TK Ar-Rohma Karangjuwet, Kecamatan Karangploso. Wow, penasaran ya? Pastinya kalian nanti akan mendengarkan suara merdu mereka. Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itulah tadi suara merdu teman-temanmu. Nah, anak-anak, sebelum kalian mendengarkan hiburan bermacam-macam ini, nanti kita akan dengarkan ada dai cilik loh dari TK Ar-Rohma. Nah, ini Bu Eli akan panggil. Ananda Abian akan membawakan doa untuk kita semua. Dia akan berdakwah di depan kalian semuanya dari kelas B6. Inilah Ananda Abian.
2: Assalamualaikum

0: sepindah maling ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nahmaduhu wa nasta'inu nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dumateng Bapak Ibu Dewan Juri sedaya ingkang tansah kula hormati, lan para Bapak Ibu hadirin ingkang tansah kula sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, kula ngembang kedik nggih.

ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup berdampingan dengan keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak, nenek. Hidup berdampingan dengan teman sekolah, teman bermain, tetangga depan rumah, belakang, kanan, kiri. Semua bisa terjalin dengan baik, rukun dan damai. Kuncinya hanya satu, saling menyayangi. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri, menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukminin. Bapak ibu hadirin ingkang dirahmati Allah, Nabi Muhammad dados teladan sikap kita, kados pundi menyayangi tiang lintu. Yaki saking guneman lan sikap kita ingkang saged nyakiti tiyambakipun sedaya. Dolanan sore-sore menyang kutha pare, kula tasik lare, pamit rumiyin amargi ajreh. Akhirul kalam, ihdinash shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, anak-anak guru rumah luar biasa ya. Temanmu Abian sudah menjadi dai cilik yang sudah menjuarai tingkat nasional ya. Iya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur teman-temanmu dari B2. Iya. Teman-temanmu dari B2 ini nanti akan bersama kita menyanyi, terus bermain pantun. Ya, senang ya. Ya. Dan sekarang kita akan dihibur oleh mereka, yaitu Ananda Kenza dan Sayu, dalam sebuah penampilan Tangan ke Atas.

Iya, itu sebuah lagu pembuka dari B2, luar biasa ya. Tadi kita sudah dengarkan, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Iya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan Solawat Asadah dari Ananda Zoya dan Takih.

0: Ya, anak-anak guru di rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan Solawat Sada. Selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Aisyah dan Rafa. Wah, halo sayang.
1: Hai.
0: Hai. Ya, mau apa?
1: Mau pantun.
0: Oh, mau pantun. Anak-anakku di rumah, kita akan dihibur sebuah pantun. Inilah Aisyah dan Rafa.
1: Halo teman-teman, namaku Aisyah. Aku punya pantun loh, coba dengarkan ya. Pergi berburu membawa kala. Tidak sengaja menginjak lintah. Hormatilah guru di sekolah. Orang tua jangan dibantah.
2: Aku juga punya pantun loh. Oh iya, nama aku Rafa. Dengerin pantunku ya. Kue lapis enak dimakan.
3: Enak.
2: Baru diberi dari pasar.
3: Enak.
2: Masa kecil jangan sia-siakan.
3: Oke.
2: Pergunakan untuk giat belajar.
3: Asia.
0: Iya, Asia. Iya. Itulah anak-anakku di rumah, sebuah pantun yang bagus sekali. Banyak sekali nasihatnya di sana. Dan kita sekarang akan dihibur sebuah lagu, Doa Turun Hujan, oleh anak-anak Naya dan Kania.

0: Semoga hujan membawa berkah. Luar biasa. Hari ini tadi pergi ke RRI pasti ada turun hujan. Semoga hari ini di RRI kita semua mendapat berkahnya. Amin. Ya, anak-anakku, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda Kia dan Oriol. Lagu 17 Agustus.
1: Ayo teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3.

Iya, itulah Hari Merdeka. Selanjutnya kita akan dihibur Ananda Arsen, Adifa, dan Arum dalam sebuah permainan buka tutup bertepuk tangan.

0: Bagus sekali. Lucunya satu gendang. Iya. Senang sekali ya anak-anakku, ya itulah permainan mereka. Senang sekali kita bersama B2. Dan selanjutnya dari B2 yang terakhir adalah lagu Nama-Nama Hari oleh Ananda Adam dan Tasya.
1: Halo teman-teman, mari kita menyanyikan nama-nama hari.

Iya. Itulah tadi kebersamaan bersama B2 luar biasa. Senang ya saya. Libur sekolah. Duniaku ceria. Iya. RRI selalu jaya. Sekali di udara, tetap di udara. Iya anak-anakku, selanjutnya kita akan bersama temanmu dari B4. Luar biasa. Sekarang ini musim hujan ya. Jadi kalian di rumah hati-hati, kita pola makan kita jaga. Jangan sampai di saat musim hujan kita nanti sakit, tidak bisa ke sekolah. Apalagi sebentar lagi sudah bulan puasa, kalian ikut berpuasa, badan harus sehat. Nah anak-anak di rumah, itulah kebersamaan kita. Nanti kita masih bersama TK Aroma Karang Juwet dari Karang Ploso. Ya, kalian masih di depan radio.

0: Iya, itulah tadi Salawat Manusia Idolaku. Selanjutnya kita akan diajak bermain Tepuk Pagi Hari.
1: Tepuk pagi hari, apabila hari mulai

Iya, bagus sekali ya. Sampai Bu Eli bingung, oh, langsung lagunya luar biasa. Tepuk tangan buat Bempa. Dia itulah tadi temanmu dari TK Aroma ya, dari kelas B4. Selanjutnya kita akan dengarkan doa masuk masjid.

0: Luar biasa itulah tadi kekompakan dari kelas B4. Semangat ya libur sekolah. Duniaku. Iya, anak-anakku di rumah penasaran kan dengan TK Aroma Karang Juwet. Yuk kita dengarkan suara merdu Ibu Kepala TK Aroma Karang Juwet. Nah, bagaimana sih TK-nya itu? Ada apa saja sih? Kok muridnya tuh banyak sekali? Ya, monggo kepada Ibu Kepala Sekolahnya disilakan.
1: Ya, terima kasih Bunda Eli atas kesempatannya buat saya. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada segenap pengelola RRI yang telah berkenan memberikan kesempatan yang kesekian kalinya kepada lembaga kami TK Ar-Rohma Karang Juwet untuk menampilkan kecakapan dan kemampuan siswa-siswa TKB kami dalam hal menyanyi, membaca doa, serta membaca surat-surat, bersolawat, dan insya Allah besok ada menarinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Eli yang sudah setia membersamai tampilan-tampilan siswa kami. Harapan besar kami adalah dengan kegiatan ini anak-anak bisa mengenal dan memahami salah satu alat komunikasi yaitu radio. Karena mungkin sebelumnya mereka sekedar mendengarkan tampilan temannya lewat radio. Nah, alhamdulillah untuk kali ini mereka kami ajak untuk berani perform sendiri di RRI, di aula RRI Malang. Perlu kami sampaikan Bunda bahwa untuk kesempatan kali ini yang tampil dari TKB Ar-Rohma yaitu dari B2, B4 dan B6 dengan didampingi 6 guru pendamping yaitu ada Bu Fit, ada Bu Elsa, ada Bu Mun, Bu Lilis, sama Bu Is dan Bu Risa. Untuk kesempatan berikutnya juga TKB dari kelompok B1, B3, B5. Begitu Bunda. Dan alhamdulillah sepertinya mereka sudah mempersiapkan sebelumnya untuk tampilan-tampilan. Semoga berkenan ya Bunda Elia. Jangan pernah bosan untuk memberikan kami kesempatan tampil-tampil di siaran di RRI berikutnya.
0: Kenalan dulu Ibu Kepala saya siapa tadi ya?
1: Bunda Eli begitu. Seperti biasa nama kami tetap ya, tetap Hilyatun Nisa. Alhamdulillah saya masih diberi amanah untuk mengelola, untuk memimpin lembaga TK Ar-Rohma Karang Juwet. Sudah seperti itu Bunda perkenalannya. Terima kasih Bunda Eli. Semoga sehat.
0: Amin. Iya, ya, anak-anakku di rumah itulah tadi suara merdu dari Ibu Kepala Sekolah TK Ar-Rohma Karang Juwet. Nah, kalian jangan kemana-mana karena masih bersama TK Ar-Rohma kita ditemani dengan kelas B6. Nah, kali ini temanmu dari kelas B6 nanti akan banyak sekali buat permainan, doa, gerakan sholat. Wah, tetap ya duduk manis, kita akan bersama kelas B6. Ya, anak-anakku di rumah, di liburan sekolah ini kalian pastinya selalu ingin yang terbaik. Di rumah tidak selalu harus pegang HP. Nah, tetap punya HP, tapi channel RRI, channel radionya di YouTube-nya juga dibuka. Nah, pastinya kalian nanti akan bertemu teman-teman TK di Kabupaten Malang yang siap menghibur kalian di rumah. Wow, sekarang kita akan didengarkan atau bermain bersama-sama kelas B6 dari TK Ar-Rohma Karang Juwet. Inilah Tepu Wudu Bersama-sama.
2: Tepu Wudu.

Iya, itulah tadi anak-anakku di rumah. Tepuk wudu, niat berwudu sudah dilakukan bersama-sama. Sekarang kita akan melihat lagu gerakan sholat.

0: Iya, itulah tadi lagu Gerakan Salat. Selanjutnya Tepuk Good Job World, dilakukan bersama-sama.
1: Tepuk Good Job bagi didik.

Good job. Iya, itulah tadi good job. Dan selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Ibu Kita Kartini.

Ya, bagus sekali ya. Dengan itu, dengan sebuah lagu anak-anak menjadi hafal. Selanjutnya, nama Nabi.

Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Guru dari TK Aroma Karang Jewet, kreatif sekali ya. Dengan sebuah lagu, anak-anak menjadikan hafal tanpa beban. Iya, itulah anak-anakku di rumah dari TK Aroma Karang Jewet, tepatnya saat ini bersama kelas B6. Selanjutnya kita tetap di bersama mereka. Kita akan dengarkan sebuah lagu, Bulan Masehi.

Iya. Ya itu tadi dia hafal ya, pandai sekali. Persiapan sudah nanti saat SD sudah enak ini Ibu Guru SD-nya. Ya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur dengan nama-nama tempat ibadah bersama-sama. Islam.

0: Iya, hari ini tuh luar biasa ya, teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoe tuh ada jumlah itu 70 anak ya. Iya, dan bersama-sama di pagi yang berbahagia ini menghibur anak-anak di rumah ya. Tapi begitu begitu semangatnya. Senang di RRI saya?
1: Senang.
0: Libur sekolah.
1: Tetap ceria.
0: Duniaku ceria. Ya. Libur sekolah duniaku ceria. Itulah dunia anak-anak, harus mandiri, kreatif dan berkarakter. Ini juga dari teman-temanmu dari TK Aroma Karangjuet. Lagu yang terakhir ini sebagai penutup. Semoga besok teman-teman yang dari Karangjuet juga akan bersama-sama kita minggu depan ya. Dan ini adalah sebuah lagu sebagai lagu penutup, Asmaul Husna, akan dibawakan bersama

0: Iya, itulah tadi luar biasa ya. TK Aruh Makarang Juwet. Yes. Anak-anak guru di rumah, itulah kebersamaan kita dengan TK Aruh Makarang Juwet Karang Ploso yang sudah bersama di minggu yang berbahagia ini. Dan sekarang Bu Eli pesan nanti minggu depan kita akan tetap bersama mereka kembali dari TK Aroma lagi. Senang sayang?
1: Senang.
0: Senang. Ya itulah tadi kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita akan bertemu di minggu depan bersama teman dari TK Karang Peloso lagi. Bye-bye.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rogers let slide. It's 2-1
1: England. Bellingham serves again. Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
3: Probably will that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga berpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
4: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers shot! Spilled by Nealon!
5: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada 3 Singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966,

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bartenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika awal.

0: moment.
1: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: Dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir, saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik, saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik, jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemenex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Anta Syafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas telah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejutpop, ada open, sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2020.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta

menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda dari

0: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah, jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara. Bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal Kerajaan Islam Nusantara. Di RRI sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun, perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
1: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal Kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda kembali bersama kami saudara dalam Malang siang ini di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Masih ada banyak sekali rangkaian acara yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk Anda ya, khususnya para pendengar yang ada di Probolinggo, Anda bisa menikmati siaran kami saudara melalui FM 88,3 MHz. Kami juga nanti akan hadirkan segmen request ya, selepas berita siang pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi Anda nanti bisa bergabung bersama kami saudara, silakan di WhatsApp kami 0815556009.

Pesona Malangan kembali hadir menemani Anda untuk membahas budaya, sejarah, tradisi, dan kearifan lokal yang ada di Malang Raya. Siang hari ini, saudara, kami akan ajak Anda menjelajahi sejarah stasiun kereta api Malang. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Jalan kereta api Surabaya-Malang sudah dibuka sejak tahun 1978. Pada masa itu, sepanjang Jalan Raya Kayu Tangan dan Celaket baru terdapat beberapa rumah orang Eropa. Di sebelah timur dari Jalan Raya, pada waktu itu masih berupa sawah, meskipun sudah terdapat tangsi militer di sebelah timur Jalan Kereta Api. Oleh karena itu, stasiun kereta api ditempatkan di sebelah timur rel kereta api dan berhadapan langsung dengan tangsi militer. Tangsi militer yang besar di sebelah timur rel ini merupakan penghambat bagi perkembangan kota Malang ke timur. Perkembangan kota ke arah barat yang tanahnya lebih tinggi pada sekitar tahun 1920-an mulai terlihat dengan jelas. Oleh karena itu, letak stasiun lama yang berada di sebelah timur rel kereta api menjadi tidak menguntungkan. Lagi pula, lapangan JP Kun atau Alun-Alun Bundar ini sudah dibayangkan sebagai pusat pemerintahan yang juga dilalui jalan utama timur sampai barat. Dengan demikian, pemindahan letak stasiun yang berada di sebelah timur rel ke sebelah barat rel ini akan lebih tepat dan serasi dengan perencanaan kota. Dalam sistem perencanaan lalu lintas Kota Malang, perempatan antara Jalan Kahuripan, Jalan Kayu Tangan atau Basuki Rahmat, dan Jalan Semeru ini dijadikan sebagai pusat atau titik tengah dari sistem lalu lintas kota. Dengan rencana pemindahan stasiun lama ke sebelah barat dari rel kereta api, nantinya dari stasiun kota menuju pusat kota akan menjadi sangat mudah dan bisa langsung sampai. Hal ini mengingatkan kita pada perencanaan kota-kota di Eropa yang stasiun kereta apinya kebanyakan juga terletak di pusat kota, sehingga kita bisa mencapai bagian lain dari kota dengan sangat mudah. Mungkin inilah saudara yang menjadi tujuan utama Insinyur Herman Thomas Krusten sebagai perencana Kota Malang. Tahun 1927, rencana pemindahan stasiun dibicarakan oleh pihak kota, tapi baru tahun 1930 pemindahan ini disetujui. Untuk bisa memberikan kesan yang lebih monumental pada bangunan stasiun kereta api Malang, karena itu alun-alun bundar ke stasiun dibuat jalan kembar yang sering disebut sebagai Boulevard di tahun 1938.

0: Tetap bersama kami di FM 94,6 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Di Jalan Tengah ini, saudara, dibuat sebuah taman sehingga jalan bisa tampak sangat indah ya. Jalan yang baru ini tanahnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan lapangan JP Konplen atau alun-alun Bundar dan halaman depan stasiun, sehingga orang sulit melihat kedua lapangan terbuka tersebut. Berkaitan dengan hal ini, direncanakan kembali profil melintang dari jalan ini. Jadi bangunan stasiun itu sendiri merupakan ujung dari Jalan Dendles Boulevard yang saat ini disebut sebagai Jalan Kertanegara. Bangunan stasiun ini merupakan contoh arsitektur kolonial modern yang berkembang di Malang. Perancang gedungnya atau arsitekturnya dibuat langsung oleh Gedung Negara. Sedangkan perancangan teknisnya oleh Jawatan Kereta Api sendiri berdasarkan karya dari J. Van Der E. Pelaksanaannya dikerjakan oleh sebuah perusahaan bangunan dan perancangan yang terkenal kala itu. Stasiun ini dirancang pada waktu ada desas-desus tentang Perang Dunia II yang akan melanda Hindia Belanda. Dengan demikian, saudara, perancangannya pun disesuaikan dengan situasi kala itu. Bangunan stasiun ini selesai dikerjakan tahun 1941. Di Indonesia barangkali hanya stasiun Kota Malang saja yang didesain dengan pertimbangan adanya perang, sehingga dari peron yang satu ke peron lainnya harus melewati terowongan.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Masih membahas sejarah stasiun kereta api yang dibuat berdasarkan nasihat dari pihak militer. Struktur utamanya, saudara, dibuat dari beton dengan sistem konstruksi rangka beton dan dinding pengisinya dari batu bata. Hal ini pun diputuskan dengan pertimbangan bahwa jika ada letusan bom pada dinding-dinding batanya, maka konstruksi utamanya tidak sampai roboh. Struktur atapnya juga dibuat dari plat beton yang ketebalannya diperhitungkan cukup untuk memberikan perlindungan dari bom bakar. Beberapa ruang dinas yang penting, misalnya ruang telegraf dan peralatan pengamanan, juga dibuat dari beton bertulang. Sedangkan lubang-lubang yang ada dapat ditutup dengan pintu dan jendela yang sekaligus kedap gas beracun. Ruang-ruang ini juga dipergunakan untuk perlindungan personal jawatan kereta api. Ruang-ruang lainnya dibuat sesederhana mungkin. Di ruang masuk pertama, ini ada loket-loket untuk penjualan karcis dan penerimaan barang. Kemudian di sebelah kanan ruang pertama ada ruang khusus untuk menyimpan sepeda para penumpang. Setelah melewati pintu kontrol, kemudian masuki peron pertama. Di sebelah kiri ada kantor-kantor dinas. Sisi kanan ada ruang tunggu untuk para penumpang. Dan selanjutnya akan tampak ruang masuk terowongan antara peron 2 dan 3, sehingga orang harus melewati terowongan ini. Hal ini dimaksudkan sebagai tempat perlindungan andai kata ada serangan udara. Barangkali hal inilah yang merupakan keistimewaan dari stasiun Kota Malang yang jarang dijumpai di stasiun kereta api kota-kota lainnya. Atap peronnya dibuat dari beton dengan sistem konstruksi sel yang tebal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ah, kena lampu merah lagi.
5: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
7: ...94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Secara keseluruhan, saudara, stasiun ini memberikan kesan sebagai arsitektur fungsional yang berkembang antara tahun 1920 sampai 1940-an di Eropa, dan sering juga disebut sebagai international style. Namun, seperti juga arsitektur barat lainnya yang diimpor, di sini juga selalu disesuaikan dengan iklim bahan bangunan serta praktek membangun. Secara keseluruhan, ciri dari arsitektur kolonial modern yang juga sering disebut sebagai New Wibowon ini memiliki ciri-ciri berwarna putih, atap datar, gable horizontal, dan volume bangunan yang berbentuk kubus. Selain gaya bangunan mega dengan konsep di negeri Eropa, stasiun Kota Baru memiliki keistimewaan lain yang dilengkapi dengan lorong bawah tanah. Pada hakikatnya, lorong ini, saudara, difungsikan sebagai penghubung antar peron satu dengan peron lainnya. Tidak main-main, lorong bawah tanah ini dibuat dari beton yang tahan ledakan bom dan kedap gas beracun. Rancangan konstruksi lorong ini disarankan oleh pihak militer untuk mengantisipasi serangan udara musuh, mengingat saat itu sedang gencar isu Perang Dunia Kedua yang berpotensi mengusik kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Anda bisa simak informasi lengkapnya di ngalam.com.

0: Saudara, itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Diana Riza. Tingginya aktivitas gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur selama sepekan terakhir tidak terlepas dari pengaruh pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas sesar lokal yang masih aktif di wilayah tersebut. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, menjelaskan sebagian besar gempa yang terekam pada periode 3 hingga 9 Juli dipicu oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia di selatan Pulau Jawa. Menurutnya, wilayah Jawa Timur memang berada pada kawasan yang memiliki aktivitas seismik tinggi karena menjadi bagian dari zona subduksi atau penunjaman lempeng. Gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur umumnya disebabkan oleh aktivitas pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Selain itu, terdapat juga pengaruh aktivitas patahan atau sesar lokal yang tersebar di sejumlah wilayah. Yang menjelaskan proses penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia berlangsung secara terus-menerus dan menghasilkan akumulasi energi di dalam kerak bumi. Ketika energi dilepaskan, maka terjadi gempa bumi dengan berbagai kekuatan dan kedalaman. Kondisi ini menyebabkan wilayah Jawa Timur relatif sering mengalami gempa bumi, terutama di kawasan pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan zona subduksi. Selain faktor pertemuan lempeng, keberadaan sejumlah sesar aktif di daratan Jawa Timur juga menjadi pemicu aktivitas gempa bumi. Meski umumnya berkekuatan kecil hingga menengah, gempa yang dipicu oleh sesar lokal tetap perlu diwaspadai karena lokasinya lebih dekat dengan permukiman penduduk. Rico menambahkan, dominasi gempa dangkal yang mencapai 122 kejadian dari total 158 gempa selama sepekan terakhir menunjukkan aktivitas tektonik masih cukup aktif di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Gempa dangkal umumnya berkaitan dengan aktivitas sesar ataupun proses tektonik pada lapisan kerak bumi bagian atas. Meski demikian, BMKG memastikan seluruh gempa yang terjadi selama periode pengamatan tidak menimbulkan dampak ataupun getaran yang dirasakan oleh masyarakat.
1: Untuk penyebabnya ada dua sumber utama seperti biasanya, yaitu aktivitas subduksi akibat pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia, dan untuk gempa bumi yang terjadi di darat disebabkan oleh aktivitas patahan atau sesar aktif di darat. Kami dari BMKG menyampaikan bahwa masyarakat tetap waspada dan tidak perlu panik, dan pastikan setiap informasi mengenai gempa bumi dan peringatan dini tsunami serta informasi geofisika lainnya hanya bersumber dari BMKG saja.
0: BMKG terus melakukan pemantauan aktivitas seismik secara berkelanjutan dan menghimbau masyarakat agar tetap memahami langkah-langkah mitigasi bencana. Jatim Impact Group akan segera menghadirkan destinasi wisata edukasi baru berupa Museum Mega Sains dan Budaya di Kota Batu. Museum tersebut diklaim sebagai museum sains pertama dan terbesar di Indonesia yang dibangun di atas lahan seluas 2 hektar. Manager Marketing and Public Relations Jatim Impact Group, Titik S. Arianto, mengatakan destinasi baru ini menjadi salah satu inovasi yang disiapkan untuk memperkaya pilihan wisata edukasi bagi masyarakat. Kehadirannya juga diharapkan mampu memperkuat posisi Kota Batu sebagai pusat wisata edukasi nasional.
2: Bahkan di tahun ini, Jatim Impact Group akan segera membuka destinasi baru yang dinamakan Museum Mega Sains dan Budaya, yang akan menjadi museum sains pertama dan terbesar di Indonesia di luas lahan 2 hektar. Dan di sini akan ada banyak sekali alat peraga yang kita sajikan secara unik, interaktif, dan juga menarik, dan tidak ada duanya di Indonesia. Salah satunya ada, kita akan belajar mengenai AI, astronot, kemudian the glory of Islam, dan bahkan ada robot juga akan kita sajikan.
0: Beragam tema ilmu pengetahuan akan diperkenalkan kepada pengunjung melalui teknologi dan media pembelajaran modern. Museum Mega Sains dan Budaya nantinya akan menghadirkan berbagai tema pembelajaran, mulai dari kecerdasan buatan atau AI, dunia astronot, serta sejarah peradaban Islam hingga teknologi robotik. Kehadiran museum ini diharapkan menjadi destinasi unggulan baru yang menarik minat wisatawan sekaligus meningkatkan literasi sains masyarakat. Kemendagri meminta pemerintah daerah mengedepankan pendekatan humanis dalam menertibkan pedagang kaki lima. Penertiban menurut Kemendagri harus diawali dengan penyediaan lokasi usaha dan sosialisasi kepada para pedagang. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal mengatakan, pemerintah daerah tidak boleh langsung melakukan penertiban tanpa memberikan solusi. Langkah itu diperlukan agar tidak memicu konflik antar petugas dan masyarakat. Karena itu, Kemendagri meminta Satpol PP mengutamakan sosialisasi dan edukasi tentang lokasi yang diperbolehkan ataupun yang dilarang untuk berjualan. Penegakan peraturan baru dilakukan setelah tahapan tersebut dijalankan. Safrizal menambahkan, pemerintah pusat terus mengingatkan seluruh kepala Satpol PP agar mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dan masyarakat menjadi kunci agar penataan PKL berjalan tanpa menimbulkan persoalan sosial yang baru. Dari dunia olahraga, saudara, Arema FC mendatangkan palang pintu pertahanan baru asal Brazil, Diego Landis, untuk mengarungi ketatnya kompetisi musim ini. Mantan bek Trengganu FC ini mengungkapkan bahwa proses kepindahannya ke bumi Arema berjalan sangat mulus tanpa kendala, berarti sejak manajemen Singo Edan menyatakan ketertarikannya. Faktor kedekatan dengan legion asing Arema, Gabriel Silva alias Gabby, diakui menjadi kunci utama yang memantapkan hatinya untuk berkarir di Indonesia. Informasi positif dari Gabby mengenai sejarah besar Arema serta fanatisme yang luar biasa dari supporter membuat Landis tanpa ragu langsung memboyong anak dan istrinya ke Indonesia. Komitmen semakin bulat setelah ia mulai memantau langsung perkembangan Liga Indonesia dan menyaksikan beberapa pertandingan terakhir Arema FC musim lalu. Back dengan postur jangkung ini menilai bahwa level kompetisi sepak bola di Indonesia terus menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan dari musim ke musim. Menanggapi catatan unik dalam perjalanan karirnya yang sempat diplot sebagai penyerang saat merumput di Liga Thailand, Landis meluruskan kabar tersebut sembari melempar senyum. Ia menjelaskan bahwa momen tersebut hanya terjadi dalam satu atau dua pertandingan saja ketika timnya sedang dalam kondisi tertinggal dan sangat membutuhkan gol di menit-menit akhir laga. Meski menegaskan bahwa posisi aslinya adalah seorang bek tengah murni, pemain kelahiran Brazil ini menyatakan kesiapannya jika sewaktu-waktu taktik pelatih membutuhkannya untuk maju ke lini depan sebagai striker darurat. Saudara, selanjutnya kami akan sampaikan laporan mendalam bersama Ninda Alivia.
3: Aroma manis gula yang berpadu dengan gurihnya kacang masih memenuhi dapur produksi milik Asna Rosida, 52 tahun, warga Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Di tengah suara riuh proses memasak dan mencetak jajanan tradisional, perempuan ini terus berupaya menjaga usahanya tetap hidup meski diterpa kenaikan harga bahan baku yang cukup drastis. Bagi Asna, tahun ini menjadi salah satu periode paling menantang selama menjalankan usaha enting-enting dan geti. Harga kacang tanah, bahan baku utama produk yang telah lama digelutinya, melonjak tajam hingga mencapai 50%.
4: Untuk produksi geti, kalau saya sih sebenarnya cuma bukan hanya geti, jadi enting-enting dan geti, enting-enting jadul, pokoknya seperti kacang-kacangan sama perizinan. Jadi kalau enting-enting geti itu, yang pertama, ya dia mau nih tantangan, ya tantangan. Tantangannya itu kalau sekarang ini harga kacang luar biasa, Mas. Munda iki enek 45% hampir 50%. Tapi kalau saya sih piye ya, mungkin karena wis malang melintang ning ngene opo iki ya pergetian perkacangan iki wis.
3: Kenaikan harga bahan baku tentu berdampak langsung pada biaya produksi. Namun bagi Asna, menaikkan harga jual bukanlah keputusan yang bisa diambil begitu saja. Ia harus mempertimbangkan daya beli konsumen sekaligus menjaga para reseller agar tetap bisa memasarkan produknya dengan mudah. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Asna memilih menaikkan harga jual sekitar 30%. Harga enting-enting dan geti yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya.
4: Saya yaitu tadi campuri ambek wijen. Jadi mereka juga harga jualnya enggak melambung, teman-teman. Saya juga enggak rugi dan mereka tetap bisa ini. Secara logika mereka menyampaikan ke konsumen mereka yang lain itu mereka tetap mudah seperti itu. Jadi ini saya masih masuk gitu loh masnya. Oh, mereka tanya konsumen yang end user masnya. End user kalau dari reseller ke end usernya itu mereka end user juga ini. Oh, masuk akal.
3: Tidak hanya menyesuaikan harga, Asna juga melakukan inovasi pada produknya. Ia mulai memadukan bahan kacang tanah dengan wijen dalam pembuatan enting-enting ataupun geti. Langkah ini bukan semata untuk menekan biaya produksi, tetapi juga untuk meningkatkan cita rasa dan nilai jual produk. Perpaduan kacang dan wijen menghasilkan rasa yang lebih gurih dengan aroma khas yang disukai pelanggan. Strategi ini terbukti membantu usahanya tetap bertahan di tengah gejolak harga bahan baku.
4: Mengupgrade-nya seperti apa saya? Inilah yang harusnya produk itu kacang saja, wijen saja, tapi ini sudah ada yang saya mix kacang plus wijen sekalian. Jadi orang melihat wijen itu kan nilainya mahal. Oh, kenapa ini harganya naik? Karena yang pertama kacangnya naik, yang kedua ini saya mix dengan wijen. Jadi rasanya lebih gurih, apa itu secara nilainya lebih, nilai jualnya lebih tinggi. Lah itulah ternyata trik yang saya lakukan ini dengan adanya naiknya bahan baku kacang itu alhamdulillah tidak berpengaruh dengan omset saya sama sekali.
3: Setiap hari, dapur produksi Asna mampu menghasilkan sekitar 1 kuintal enting-enting dan geti. Untuk memenuhi kapasitas ini, sedikitnya dibutuhkan 75 kg kacang tanah perharinya. Produk buatan Asna tidak hanya dipasarkan di Blitar dan berbagai daerah di Jawa Timur, tetapi juga telah merambah ke luar pulau. Sejumlah pusat oleh-oleh di berbagai daerah juga masih rutin memesan produknya.
4: Pernyataan sih dipesan konsumen yaitu kotak kacang wijen.
5: Itu kebanyakan
4: kalau itu Jawa, menyeluruh ya. Jadi Blitar Raya, Kediri Raya, sampai Jawa Timur itu sama Bima dan juga Balikpapan.
3: Di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku yang belum menunjukkan tanda-tanda turun, Asna memilih untuk tetap optimistis. Baginya mempertahankan usaha bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi para karyawan yang selama ini bergantung pada usaha tersebut.
4: Kita punya inilah kayak semacam etika lah, bagaimana etika bisnis itu kita, saya reseller, distributor itu bisa bagi-bagi rezeki bersama. Jangka panjang kita mikirnya, alah nanti daripada usur melonjak itu habis itu anu wis keok kabeh lah kan malah mesakan itu.
3: Kisah Asna menjadi potret ketangguhan pelaku UMKM yang terus beradaptasi menghadapi perubahan. Di balik renyah dan manisnya enting-enting serta geti khas Blitar, tersimpan perjuangan, kreativitas, dan semangat untuk terus bertahan.

Saudara, sekian berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan beberapa pokok berita. Kemendagri minta penataan PKL humanis. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
2: Sobat RRI, jauh di ujung timur Indonesia, ada dua gugusan pulau yang jarang terdengar, namun menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Inilah Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei, bagian dari Provinsi Maluku, tempat di mana tradisi leluhur, alam, dan sejarah bertemu dalam satu harmoni. Di balik ukurannya yang kecil, Aru dan Kei menyimpan cerita besar tentang jati diri bangsa, kehidupan maritim, hingga hubungan manusia dengan alam. Hari ini, kita jelajahi dua permata timur Nusantara ini. Di segmen Sekarang Anda Tahu, inilah Kepulauan Aru dan Kei. Kepulauan Aru dan Kei terletak di Laut Arafura, di antara Papua dan Australia. Secara geografis, keduanya merupakan pulau-pulau karang yang terbentuk dari naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu. Di Kepulauan Aru, kamu akan menemukan hutan rawa, sabana, sungai-sungai tenang, hingga habitat satwa langka seperti burung cendrawasih, walabi, dan kasuari kerdil. Sedangkan di Kepulauan Kei, pantainya dikenal sebagai salah satu yang tercantik di Asia Pasifik, dengan pasir putih selembut tepung seperti di Pantai Ngurbloat atau yang disebut masyarakat sebagai pasir panjang. Meski sulit dijangkau, keduanya pernah menjadi jalur perdagangan internasional sejak masa kuno. Aru dikenal sebagai penghasil mutiara, tripang, dan burung eksotis. Sementara Kei menjadi pusat budaya dan pelayaran orang-orang Maluku. Masyarakat Aru hidup sangat dekat dengan alam. Ada konsep adat yang disebut sasi, aturan larangan mengambil hasil laut atau hutan selama periode tertentu untuk menjaga keseimbangan alam. Sasi bukan hanya aturan, tapi kesepakatan sakral antara manusia dan leluhur untuk melindungi kehidupan. Di Aru juga terdapat tradisi makan panas atau upacara pemersatu kampung yang menegaskan nilai kebersamaan. Setiap tarian seperti tari Cakalele Aru menjadi simbol keberanian dan penghormatan pada nenek moyang. Kei memiliki salah satu sistem adat paling terkenal di Nusantara, Larful Ngabal, yang berarti hukum merah dan tombak. Larful Ngabal adalah pedoman hidup masyarakat Kei yang mengatur tata krama, hubungan sosial, batas tanah, hingga perdamaian. Ini adalah sistem hukum adat yang sudah ada jauh sebelum konsep negara modern lahir. Ada juga tradisi HWR, yaitu pemasangan tanda larangan adat untuk menjaga lingkungan atau menghentikan konflik. Tanda sederhana dari daun atau kayu ini memiliki kekuatan hukum sosial yang dihormati seluruh warga. Sobat RRI, salah satu kekayaan terbesar Aru dan Kay adalah seni dan musiknya. Di Kay terkenal tarian Yamko Rambe Yamko dan tradisi paduan suara gereja dengan harmoni khas Maluku. Di Aru, nyanyian adat menjadi media penyampaian sejarah dan pesan-pesan leluhur disebut syair. Rumah-rumah tradisional di Kay umumnya berbentuk rumah panggung dengan teknik konstruksi sederhana namun kokoh. Sementara di Aru, rumah adat sering dihiasi ukiran-ukiran simbol laut dan hewan yang menjadi identitas masyarakat. Makanan lokalnya pun tak kalah unik. Di Kay ada embal, yaitu olahan singkong khas yang menjadi makanan pokok. Sedangkan Aru punya berbagai hidangan laut segar yang langsung diambil dari Laut Arafura. Sejarah-sejarah, Aru dan Kay pernah bersinggungan dengan bangsa Eropa pada masa rempah. Portugis, Belanda, hingga pedagang Arab pernah singgah di wilayah ini. Namun, identitas budaya Aru dan Kay tetap bertahan kuat melalui adat dan kepercayaan lokal. Pada masa perjuangan kemerdekaan, wilayah ini juga berperan sebagai jalur laut strategis dan tempat persembunyian para pejuang dari Maluku dan Papua. Kini, meski modernisasi terus masuk, masyarakat Aru dan Kay tetap menjaga adat, alam, dan kebersamaan sebagai fondasi kehidupan mereka. Dari pantai Kay yang bening bak kristal, hingga hutan Aru yang misterius dan penuh kehidupan. Dari hukum adat Larful Ngabal, hingga ritme tarian Cakalele Aru. Kepulauan kecil ini mengajarkan kita bahwa kekayaan Indonesia bukan hanya soal luas wilayah, tetapi kedalaman budaya. Sobat RRI, kini kamu tahu, Aru dan Kay bukan sekedar pulau kecil. Mereka adalah dua dunia besar dari timur Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official.

Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya

0: laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengki dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia. Ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Malang Siani hadir kembali menyapa Anda saudara untuk segmen Request Lagu Indonesia sampai jam 3 sore nanti. Sudah ada ragam lagu-lagu pop yang kami siapkan untuk Anda untuk menemani aktivitas Anda di hari Minggu ini ya. Yang setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Anda bisa bergabung bersama kami saudara, rekomendasikan lagu-lagu pop yang ingin Anda nikmati siang hari ini di 081 555 6000 915.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Sobat RRI, kalau berbicara tentang Pulau Sumba, pasti kamu langsung terbayang hamparan padang savana yang luas, budaya yang eksotis, dan kuda-kuda yang gagah berlari di antara kabut tagih. Ya, itulah kuda sandalwood atau yang sering disebut kuda sandal, simbol kekuatan, keindahan, dan kebanggaan masyarakat Sumba. Tapi tahukah kamu, di balik kegagahannya, kuda ini menyimpan kisah panjang tentang sejarah, peradaban, dan hubungan manusia dengan alam timur Indonesia. Kuda sandal sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum masa kolonial. Namanya diambil dari kata sandalwood, yaitu kayu cendana, komoditas terkenal dari Sumba yang dulu banyak dicari bangsa Eropa. Para pedagang asing yang datang ke Sumba kagum dengan ketahanan dan kecepatan kuda-kuda lokal, hingga mereka menyebutnya sandalwood pony. Dalam catatan sejarah, kuda ini bahkan dijadikan hadiah diplomatik dan alat tukar perdagangan pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara Timur. Masyarakat Sumba memelihara kuda bukan sekedar hewan ternak, tapi simbol status, kehormatan, dan kekayaan. Kuda sandal memiliki tubuh yang kecil tapi berotot dengan tinggi rata-rata hanya sekitar 120 sampai 130 cm. Namun, jangan tertipu ukurannya. Kuda ini terkenal kuat, tangguh, dan cepat. Mampu menempuh jarak jauh di medan berbukit dan gersang. Rambutnya mengilap, ekornya panjang, dan langkahnya ringan. Sifatnya juga cerdas dan setia pada pemiliknya. Mungkin karena sejak kecil mereka tumbuh dekat dengan manusia. Gak heran kalau kuda sandal dijuluki si kecil dari timur yang berjiwa besar. Dalam budaya Sumba, kuda memegang peran penting dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah pasola, tradisi perang-perangan antar kampung yang dilakukan di atas punggung kuda. Bagi masyarakat Sumba, pasola bukan sekedar pertunjukan, tapi ritual spiritual yang melambangkan keberanian dan kehormatan leluhur. Selain itu, kuda juga menjadi bagian dari mahar pernikahan, upacara kematian, hingga simbol kebanggaan dalam lomba pacuan. Kuda sandal benar-benar hidup berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Bukan hanya di ladang dan arena, tapi juga di dalam jiwa dan budaya Sumba. Namun Sobat RRI, di balik keindahan kisah ini ada tantangan besar. Populasi kuda sandal terus menurun akibat perubahan lahan dan kurangnya perhatian terhadap pelestarian ras aslinya. Untungnya, kini pemerintah dan masyarakat lokal mulai melakukan program konservasi dan pengembangbiakan agar warisan ini tetap lestari. Kuda sandal bukan sekedar hewan, tapi jejak peradaban Sumba. Simbol semangat, kerja keras, dan kebanggaan masyarakat timur Indonesia. Jadi, Sobat RRI, setiap kali kamu melihat kuda sandal berlari bebas di padang savana Sumba, ingatlah bahwa di balik langkah-langkahnya ada sejarah panjang tentang ketangguhan dan kebanggaan bangsa. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Tahukah Sobat RRI bahwa ada seorang pejuang berdarah Batak yang begitu disegani? Sampai-sampai Belanda menyebutnya sebagai salah satu lawan paling merepotkan di Sumatera Utara? Namanya Sisingamangaraja XII. Tapi siapa sebenarnya beliau? Mari kita kupas kisah lengkapnya di segmen Sekarang Anda Tahu. Sisingamangaraja XII lahir dengan nama Patuan Bosar Sinambela pada tahun 1849 di Bakara, Sumatera Utara. Beliau berasal dari garis keturunan raja spiritual dan pemimpin adat Batak yang sudah berlangsung turun-temurun sejak ratusan tahun sebelumnya. Gelar Sisingamangaraja bukan nama pribadi, tetapi gelar raja yang diyakini memiliki peran religius, pelindung, dan pemersatu masyarakat Batak. Ketika Patuan Bosar naik tahta pada usia sekitar 20 tahun, ia menjadi Sisingamangaraja XII, penerus terakhir dari dinasti panjang yang dihormati rakyat. Sejak awal, Sisingamangaraja ke-12 menolak segala bentuk campur tangan kolonial. Pada akhir abad ke-19, Belanda semakin agresif masuk ke wilayah Batak, terutama setelah melihat kawasan itu strategis bagi jalur perdagangan dan kontrol politik. Sisingamangaraja ke-12 bangkit. Beliau memimpin perang gerilya yang berlangsung lebih dari 30 tahun, mulai dari 1878 hingga 1907. Perlawanan ini bukan hanya soal mempertahankan tanah, tetapi juga mempertahankan kemandirian adat, kepercayaan leluhur, dan kemerdekaan hidup rakyat Batak. Pasukan Sisingamangaraja XII tidak besar, tidak sekuat tentara kolonial. Namun mereka sangat mengenal medan. Hutan, perbukitan, dan lembah menjadi sahabat mereka dalam strategi gerilya. Belanda sampai kewalahan dan mencatat beliau sebagai salah satu musuh paling tangguh di Sumatera. Sisingamangaraja ke-12 dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, bijaksana, dan teguh dalam pendirian. Beliau tidak tinggal di istana megah, tidak hidup berlebihan, dan selalu menyatu dengan rakyatnya. Dalam banyak catatan, ia digambarkan sebagai pemimpin yang memegang nilai spiritual tinggi. Bagi masyarakat Batak, ia bukan sekedar raja, melainkan simbol harapan, penyelamat, dan penjaga marwah bangsa. Yang membuat Belanda semakin sulit menaklukkannya adalah karakternya yang tak mudah menyerah. Walau terus dikejar, beliau memilih melindungi rakyat dan terus bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Pada

diperjuangkan. Dan itulah kisah sosok besar dari Tanah Batak yang begitu ditakuti Belanda. Sisingamangaraja XII, sang raja pejuang. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: padamu.
1: Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang, yang siang hari ini sedang menikmati hari yang cukup cerah ya untuk wilayah Malang Raya ya, kayak di Candi Panggung saat ini udah cukup panas begitu kondisi cuacanya. Ini cocok banget buat yang lagi jemur-jemur baju. Persiapan besok aktivitas dimulai lagi di hari Senin ya. Saya ucapkan juga selamat siang untuk yang sudah bergabung bersama kami. Saudara, sudah ada beberapa WhatsApp ya yang request lagu Indonesia. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu, ini kabar gembira dari Gubernur Jawa Timur yang memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama dengan tahun 2024 dan 2025 ya. Untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bisa datang ke layanan KB Samsat Karang Peloso. Ada di beberapa titik. Ada Samsat Induk dan Walkthru, bukanya Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kalau Senin sampai Sabtu, kalau Jumat sampai jam 11 siang aja. Payment tumpang dan lawang, Samsat Keliling Mang Liawan, Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Jumat di Payment Point dari jam 8 pagi sampai setengah 11 siang. Ada Samsat Keliling dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang, saudara. Kemudian Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai 11.30. Hari Jumatnya jam 8 pagi sampai 10.30 ya. Anda bisa lakukan pembayaran pajak kendaraan Anda di seluruh Payment Point yang ada di Tumpang dan Lawang dan Samsat Keliling ya, untuk memudahkan Anda membayar pajak kendaraan lebih cepat, praktis ya. Terus Anda juga bisa melakukan pembayaran pajak ini ya untuk pembangunan Jawa Timur. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari UPT PPD Malang Utara. Selanjutnya juga ini beberapa WhatsApp ya dari Mbak Herlina yang ada di Pasuruan. Ini sudah berbagi bersama kita di sini, mau request lagu dari miliknya Firza yang Nyaman. Salamnya buat semua aja. Terima kasih Mbak Herlina. Tetap semangat, selamat bertugas juga ya. Di Pasuruan cuacanya cerah banget, kalau malam sampai subuh dingin banget. Oh, sama kayak kita yang ada di Malang ini. Terus juga tetap jaga kesehatan ya untuk Mbak Herlina ya, di tengah kondisi cuaca yang adem panas ya, seperti ada di puncak musim kemarau ini ya, yang diprediksi masih akan terjadi hingga bulan September nanti. Mas Faris, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Mau dengerin lagu tahun 2014 dari Kotak Perfect Love? Boleh, salamnya buat. Oke, nanti disampaikan ya, ditunggu ya. Beberapa single yang di request sudah kami siapkan untuk Anda. Kami juga masih menantikan kebersamaan Anda sampai jam 3 sore nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Poin Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga payment point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Taukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini, memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kericakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih buat yang udah join juga ya di WhatsApp kami dan juga SMS di 081555600915 yang udah bergabung juga di FM 94,6 dan FM 88,3 yang ada di Probolinggo begitu ya. Ini perlu jadi perhatian Anda juga, saudara, untuk yang sedang melintas ya di seputaran Candi Panggung, kemudian di kawasan Mojolangu, Tunggul Wulung. Ini karena ada giat yang ada di Kelurahan Tunggul Wulung untuk senantiasa untuk Anda para pengendara mengikuti instruksi dari rekan-rekan yang bertugas begitu ya, yang juga akan mengarahkan Anda ke beberapa jalur alternatif yang ada di kawasan di mana digelarnya Karnaval Tunggul Wulung, saudara ya. Tapi ini kondisi lalu lintas di depan RRI Malang juga masih nampak lancar lengang ya, masih aman untuk dilintasi. Untuk Anda mungkin yang akan ke kawasan Kota Batu bisa juga lewat sini, nanti ada alternatif jalan lain yang akan diinstruksikan oleh petugas tempat ya. Mas apa ini, Anta di Saujajar udah gabungan bersama kita, mau request lagunya The Fly yang judulnya Terbang. Salamnya buat Pak Suranto dan juga Mas Faris, thank you. Oke, ditunggu ya Anta ya, untuk single dari miliknya The Fly Terbang nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan selalu bersama kita di sini di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Ayah, ibu, kalian di mana?
4: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sobat RRI, tahukah Anda, ada satu perjanjian yang ditandatangani lebih dari 2 abad lalu yang telah mengubah tatanan kerajaan di Pulau Jawa hingga hari ini? Perjanjian itu bernama Perjanjian Giyanti, sebuah kesepakatan yang memisahkan Kerajaan Mataram Islam dan jejaknya masih terasa sampai sekarang. Bagaimana kisahnya? Mari kita telusuri bersama di segmen Sekarang Anda Tahu. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kekuatan besar di Pulau Jawa. Wilayahnya membentang luas dengan tata pemerintahan dan pengaruh budaya yang sangat kuat. Namun seiring waktu, konflik internal mulai melemahkan kerajaan. Perselisihan dalam keluarga istana serta campur tangan VOC Belanda perlahan mengganggu kestabilan Mataram. Kerajaan besar ini pun berada di ambang perpecahan. Konflik memuncak setelah wafatnya Paku Buwana II. Terjadi pertentangan antara Paku Buwana III yang mendapat dukungan VOC dan Pangeran Mangkubumi, saudara raja yang menentang dominasi asing dalam urusan kerajaan. Ketegangan yang berkepanjangan menyulitkan kehidupan masyarakat dan kestabilan wilayah. VOC yang menginginkan situasi yang lebih terkendali mendorong penyelesaian melalui perundingan. Maka pada 13 Februari 1755 di Desa Giyanti, Karanganyar, Jawa Tengah, ditandatanganilah sebuah kesepakatan bersejarah, Perjanjian Giyanti. Isi utama Perjanjian Giyanti sangat menentukan. Kerajaan Mataram Islam resmi dibagi menjadi 2 wilayah kekuasaan. Bagian timur diperintah Paku Buwana III dengan pusat di Surakarta, yang kemudian dikenal sebagai Kasunanan Surakarta. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi diakui sebagai penguasa wilayah barat dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Sejak saat itu, Mataram Islam tidak lagi berdiri sebagai satu kerajaan utuh. Pembagian ini menandai berkurangnya kemandirian kekuasaan Kerajaan Mataram Islam dan semakin besarnya pengaruh VOC Belanda. Sobat RRI, dampak Perjanjian Giyanti tidak berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian, lahir Perjanjian Salatiga tahun 1757 yang melahirkan Kadipaten Mangkunegaran. Disusul berdirinya Kadipaten Paku Alaman di Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam yang dahulu besar akhirnya terbagi ke dalam beberapa pusat kekuasaan yang berada dalam pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Hingga hari ini, jejak Perjanjian Giyanti masih dapat kita lihat dengan jelas. Indonesia memiliki 2 kerajaan budaya utama di Jawa, Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Sistem adat, tradisi, hingga pembagian wilayah budaya Jawa masih dipengaruhi oleh peristiwa ini. Bahkan status keistimewaan Yogyakarta berakar dari perjalanan sejarah panjang yang dimulai sejak Perjanjian Giyanti. Sobat RRI, Perjanjian Giyanti bukan sekedar kesepakatan antar kerajaan, melainkan titik balik sejarah Jawa yang membentuk wajah budaya dan tatanan kerajaan hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara,

0: Sobat RRI, tahukah Anda bahwa di ujung timur Indonesia terdapat lautan yang disebut-sebut sebagai surga bawah laut terkaya di dunia? Bukan di Australia, bukan di Karibia, melainkan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat Raja Ampat, laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Inilah kisahnya, di sekarang Anda tahu. Raja Ampat terletak di ujung barat Pulau Papua, tepatnya di Provinsi Papua Barat Daya. Kawasan ini terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil dengan 4 pulau utama, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul. Nama Raja Ampat sendiri berarti 4 raja yang berasal dari legenda lokal tentang 4 raja yang memerintah pulau-pulau utama tersebut. Namun bukan hanya kisahnya yang menarik, melainkan apa yang tersembunyi di bawah permukaan lautnya. Sobat RRI, Raja Ampat berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia atau Coral Triangle, wilayah laut dengan kehidupan biota laut paling kaya di bumi. Hasil penelitian menunjukkan, lebih dari 75% spesies terumbu karang dunia dapat ditemukan di perairan Raja Ampat. Tak kurang dari 1.600 jenis ikan, ratusan jenis karang keras, serta berbagai spesies laut langka hidup dan berkembang di sini. Mulai dari pari manta raksasa, hiu karpet berjalan, hingga biota mikro yang belum sepenuhnya teridentifikasi, semuanya menjadikan Raja Ampat sebagai laboratorium alam yang luar biasa. Keistimewaan Raja Ampat bukan hanya pada jumlah spesiesnya, tetapi juga pada kondisi ekosistemnya yang masih relatif alami. Hal ini tidak lepas dari peran masyarakat adat yang sejak lama menerapkan kearifan lokal dalam menjaga laut mereka. Salah satunya adalah tradisi sasi laut, aturan adat yang membatasi waktu dan cara pengambilan hasil laut agar alam tetap seimbang. Kombinasi antara alam yang kaya dan kesadaran masyarakat dalam menjaganya menjadikan Raja Ampat sebagai contoh nyata harmoni antara manusia dan alam. Keindahan dan kekayaan Raja Ampat telah menarik perhatian dunia internasional. Para ilmuwan, penyelam, dan pemerhati lingkungan datang dari berbagai negara untuk mempelajari dan menyaksikan langsung keajaiban laut Indonesia ini. Raja Ampat kini dikenal sebagai ikon konservasi laut global dan destinasi ekowisata kelas dunia yang menempatkan Indonesia di peta penting keanekaragaman hayati. Namun Sobat RRI, kekayaan besar selalu datang bersama tanggung jawab yang besar juga. Perubahan iklim, aktivitas manusia, dan eksploitasi pariwisata menjadi tantangan nyata bagi kelestarian Raja Ampat. Karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan menjadi kunci agar surga laut ini tetap lestari untuk generasi mendatang. Raja Ampat bukan hanya kebanggaan Papua, tetapi juga harta berharga Indonesia dan dunia. Lautnya mengajarkan kita bahwa kekayaan alam sejati bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan saudara, Malang siang ini harus berakhir sampai di sini. Sesaat lagi Malang sore ini akan menyapa Anda bersama Ruli Suprayugo sampai jam 7 malam nanti. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Azan Asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya akan dikumandangkan sesaat lagi, tepat pukul 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat.

Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum meskipun terik matahari menyengat. Namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang. Yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju.

Membangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Kami kembali menyapa Anda dalam Berada Asta Cita sebagai bagian dari penguatan program prioritas nasional RRI tahun 2026 yang menghadirkan ruang siaran informatif, edukatif, dan inspiratif dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat tema kesehatan mental dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi pada remaja. Masa remaja merupakan fase penting dalam perkembangan fisik, emosional, dan sosial di mana kesehatan mental memiliki peran yang sangat erat dengan kesehatan reproduksi. Tekanan psikologis, kurangnya informasi yang tepat, serta minimnya ruang komunikasi yang aman dapat berdampak pada pengambilan keputusan remaja terkait kesehatan diri mereka. Untuk membahas tema ini secara komprehensif dan berbasis keilmuan, Ruli Suprayugo akan berbincang bersama dua narasumber kompeten, yaitu Herawati Mansur SST MPD dan Lisa Purbawaning Wulandari SKM MKes, dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Malang. Keduanya akan berbagi pengetahuan perspektif akademis serta pendekatan edukatif mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental remaja sebagai fondasi kesehatan reproduksi yang optimal, sekaligus peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam mendampingi remaja agar tumbuh sehat, berdaya, dan bertanggung jawab.
1: Hari ini kita akan membahas topik ini bersama dengan dosen jurusan kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Malang. Yang pertama saya ingin menyapa untuk narasumber kita, Ibu Herawati Mansur ST MPD. Alhamdulillah sudah hadir di sini ya. Yang selanjutnya Ibu Lisa Purbawaning Wulan dari SKM MKes. Kalau misalnya dari dari senyumannya dilihat ini adalah ibu-ibu dosen yang sepertinya sabar, baik hati seperti itu.
2: Amin.
1: Oke, baiklah, terkait dengan kesehatan mental dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi. Nah, ini memang kalau misalnya kita berbicara tentang topik ini sendiri, ini topik yang cukup banyak dialami juga oleh remaja pada saat ini. Karena memang remaja selain mereka harus bertumbuh dengan fisiknya, mentally, terus juga tekanan sosial yang lainnya, ini ada banyak sekali terus yang akhirnya sekali, ya. Membuat mereka ini akhirnya jadi generasi yang mudah stres seperti itu. Nah, kira-kira nanti ada hubungan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari Ibu Herawati terlebih dahulu, mungkin bisa sedikit memberikan gambaran terkait dengan topik kita hari ini.
2: Ya, terima kasih Mas Ruli atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah pendengar pada pagi hari ini. Pendengar sekalian, ketika kita berbicara tentang remaja, pasti yang ada di pikiran kita ini adalah beberapa perubahan yang mungkin terjadi pada remaja, atau istilahnya adalah masa transisi. Atau kalau di dunia psikologi kita bisa berbicara masa menentang atau terus hal terbadai dan ya badai dan ombak begitu ya. Dimana pada masa-masa remaja ini banyak sekali terjadi perubahan. Salah satunya adalah perubahan fisik yang awalnya tidak ada perubahan pembesaran, penambahan berat badan. Ini remaja mudah sekali untuk bisa menjadi gemuk. Nah, ini juga merupakan dampak atau berakibat daripada gangguan atau masalah mental pada remaja. Yang kedua ada perubahan fisik atau permasalahan emosi gitu ya. Selain fisik tadi adalah emosi, di mana banyak jika orang tua atau di lingkungan kita kurang paham bagaimana berkomunikasi dengan remaja, maka ini akan bermasalah juga terkait dengan emosi remaja. Kemudian juga perubahan sosial. Salah satu ciri khas pada remaja ini adalah ingin pengakuan. PD-nya gitu ya. Wah, saya percaya diri, saya mampu melakukan sesuatu. Nah, ini juga merupakan satu permasalahan dan dampaknya adalah kepada mental remaja itu sendiri. Sehingga memang pengelolaan masa-masa ini adalah sangat penting. Nah, kesehatan mental pada remaja ini adalah merupakan bagaimana dia mampu berpikir secara positif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Bagaimana dia bisa mengelola emosinya, mampu beradaptasi terhadap perubahan, terhadap tekanan, serta bagaimana dia bisa menjalin sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, apa yang sering terjadi permasalahan pada remaja ini adalah tekanan akademik. Okay. Mengapa terjadi tekanan akademik? Karena perubahan misalnya dari SMA masuk ke perguruan tinggi dengan suasana pembelajaran yang berbeda. atau mungkin juga ada tuntutan daripada lingkungan orang tua. Ah, kamu nanti kalau kuliah harus mendapatkan nilai paling bagus, lulus dengan IPK tertinggi. Nah, ini merupakan satu hal yang mendampak pada masalah mental remaja. Kemudian masa pertemanan, di mana pada masa-masa remaja ini adalah yang penting bagi mereka, mereka adalah peer group, kelompok mereka sendiri. Nah, jika terjadi bullying, ini kan menyebabkan gangguan mental pada remaja. Kemudian adanya perubahan tubuh, nanti akan dibicarakan oleh Bu Lisa kaitan dengan reproduksi, di mana yang awalnya kurus, langsing gitu ya, terjadi perubahan menjadi gemuk. Nah, ini juga akan berdampak pada remaja, dia menjadi rendah diri, kurang percaya diri, dan yang terakhir adalah sering rasa ingin tahu yang sangat besar. Jika dia tidak mendapatkan informasi secara lengkap, maka dia akan berdampak pada mencari tahu dari orang lain yang mungkin informasi itu menjadi kurang tepat. Ini adalah dampak apa tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh remaja. Sehingga dengan kejadian-kejadian seperti ini, maka kita punya kewajiban untuk bagaimana menjaga mental remaja ini menjadi stabil, bisa mengelola emosinya, bisa menerima terhadap perubahan dirinya, sehingga dia akan bisa menjaga reproduksinya menjadi reproduksi yang sehat. Misalnya remaja mengalami tekanan, bagaimana dia menghadapi kepercayaan, menghadapi rasa percaya yang kurang, misalnya dengan perubahan tubuhnya, akhirnya dia melakukan diet yang kurang tepat. Diet yang kurang tepat inilah akan berdampak pada reproduksi remaja. Itu mungkin Mas Ruli yang di awal kami guidance-nya terkait dengan mental remaja.
1: Oke, baik. Kalau misalnya dari Bu Lisa sendiri, ini bisa tidak untuk lebih bisa menghubungkan antara, ya itu tadi, antara kesehatan mental akibat perkembangan tumbuh kembang dari remaja ini sendiri dengan reproduksi ini sendiri, seperti apa hubungannya Bu Lisa?
3: Oke, Kak Ruli, pagi ini kita mendengar tentang kesehatan mental pada remaja. Nah, apa ya hubungannya antara kesehatan mental dengan kesehatan reproduksi? Nah, kita bahas lebih dalam ya Kak Ruli. Jadi kesehatan reproduksi remaja itu mencakup bagaimana remaja merawat tubuhnya, memahami fungsi organ reproduksi, serta mampu menjaga diri dari perilaku yang beresiko. Nah, beberapa penelitian ini sudah dilakukan, Kak Ruli, dan menunjukkan bahwa kesehatan mental sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Contohnya, ya, apabila remaja mengalami depresi, stres yang berkepanjangan, itu dapat mengakibatkan adanya gangguan pola tidur. Ya, biasa remaja sekarang kan suka begadang gitu ya. Nah, kadangkala stres itu dapat mengganggu pola tidurnya. Okay. Yang biasanya tidurnya harusnya tepat waktu, sekarang lebih malam. Selain itu juga mengganggu pola makan. Jadi mungkin karena stres perubahan pada remaja tadi, yang awalnya tidak berjerawat jadi berjerawat gitu ya. Ada perubahan suara pada laki-laki, atau ada pembesaran bagian tubuh pada perempuan, sehingga remaja itu pola makannya berubah. Ya, diet seperti tadi yang Bu Hera sampaikan, bahwa karena image dirinya gitu, akhirnya pola makannya berubah menjadi diet. Nah, selain itu, stres itu dapat mengakibatkan perubahan siklus menstruasi pada remaja putri menjadi tidak teratur. Bahkan ada beberapa remaja yang melampiaskan stres itu dengan perilaku yang negatif. Nah, sebaliknya, remaja dengan kesehatan mental yang baik itu lebih mampu untuk menolak ajakan yang tidak sehat. Jadi kadangkala memang pengaruh ya, pengaruh teman sebaya kepada remaja ini besar sekali, Kak Ruli. Jadi kalau salah pergaulan, maka remaja itu bisa terjerumus ke perilaku yang tidak sehat. Nah, pada remaja yang memiliki kesehatan mental yang lebih baik, dia mampu menolak ya, memiliki pendirian untuk tidak mengikuti ajakan teman-temannya. Jadi dengan kesehatan mental yang lebih baik, remaja ini mampu menjaga diri dan berpikir panjang ya, serta bijak dalam bergaul bersama rekan-rekannya. Begitu Kak Ruli hubungannya dengan kesehatan reproduksi.
1: Oke, seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya disampaikan kalau misalnya untuk perempuan itu tadi, kalau misalnya kondisi kesehatannya kurang bagus seperti itu, bisa mempengaruhi sama yang namanya siklus menstruasi.
3: Betul,
1: itu di perempuan. Kalau misalnya di laki-laki ini pengaruhnya seperti apa, bisa dilihat seperti apa ini?
3: Kalau laki-laki ya, kebanyakan ke perilaku tidak sehat seperti merokok, pemakaian narkotika, nafza gitu ya, yang biasa kita lihat selama ini, atau malah kadang membullying temennya gitu ya.
1: Oke.
3: Dengan pengaruh stres itu akhirnya membuat dampak negatif ke teman-temannya kalau laki-laki, Kak Ruli. Gitu, Kak Ruli.
1: Jadi bisa jadi faktor pergaulan ditambah faktor internal dari dirinya ini akhirnya jadi bersatu, timbul perilaku-perilaku yang kurang baik itu.
3: Betul
1: tadi gitu
3: sekali,
1: ya.
3: Betul sekali, Kak.
1: Oke. Menarik sekali ini ya. Dan sekali lagi untuk Anda para pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, kami persilakan kepada Anda untuk bisa bertanya di WhatsApp kami di nomor 081-555-600-915, ataupun juga Anda juga bisa meninggalkan komentar di kolom live chat di YouTube channel RRI Malang Official yang saat ini juga menyiarkan acara ini pastinya. Oke, ini menarik sekali karena memang kaitannya itu memang cukup erat seperti itu ya. Dan ini sudah ada yang mulai bertanya, ini ada Budi, Pak Budi atau Mas Budi ini yang ada di Dinoyo gitu kan, bertanya bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengetahui kalau anak remaja kita ini sedang mengalami gangguan mental yang bisa berdampak pada kesehatan reproduksinya. Mungkin ini ada tanda-tanda seperti apa gitu, secara fisik yang mungkin bisa dilihat gitu, apakah dari perubahan perilaku saja atau seperti apa ini?
2: Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Budi di Dinoya ya, Mas Budi ya. Memang kita kadang-kadang sulit untuk melihat perubahan secara kalau dihubungkan antara mental dengan fisik gitu ya. Tapi yang sangat nyata itu adalah perubahan kehidupan sehari-hari.
1: Okay.
2: Misal begini, awal anak kita itu suka bercerita, ceria begitu ya, tapi kemudian kok saat ini dia menyendiri. Nah, ini kita sebagai orang tua harus peka. Pada remaja, memang secara teori anak perempuan itu lebih dekat dengan ayah. Itu secara teori, dia lebih terbuka. Nah, kalau memang di dalam kehidupan sehari-hari ini anak ini terbuka dengan ayah, maka ayah bisa bertanya. Misalnya, kenapa? Ada apa? Nah, pertanyaan remaja ke remaja itu tidak mau pertanyaan itu adalah pertanyaan mendikte begitu. Jadi kita orang tua ya menempatkan diri kita sebagai remaja, pertanyaan itu. Karena anak sekarang kalau kita bertanyanya mendikte, dia malah kabur. Dia tidak mau menjawab gitu. Jadi artinya sebagai teman, mungkin tolong ayo kita cerita apa begitu, bercerita dengan apa yang kejadian sehari-hari yang dia rasakan. Nah, ini juga sering, terutama adalah kalau remaja ini kaitan dengan reproduksi, misalnya pada remaja yang mengalami menstruasi pertama kali. Ini yang agak sulit memang kita orang tua untuk bisa mendeteksi. Tapi ketika dia mengalami suatu kedekatan dengan orang tuanya, khususnya kaitan dengan reproduksi sehat, ini adalah seorang ibu perannya. Bagaimana dia menjelaskan ketika menghadapi menstruasi pertama, apa yang harus dia lakukan, terjadi perubahan apa, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak. Ini memang peran orang tua perempuan, ini wajib utamanya di situ. Sehingga kalau Pak Budi tadi mengatakan bagaimana cara orang tua untuk mengetahui ya, perubahan perilaku yang awalnya anak kita ceria kemudian menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari keluarga, ini salah satu hal yang bisa kita amati. Itu mungkin Mas Ruli yang bisa saya jelaskan terkait dengan di awal-awal. Kemudian setelah tahu ada perubahan, kita orang tua mendekatkan diri terhadap anak, bertanya apa yang terjadi, saling berdiskusi bagaimana sebaiknya itu bisa dilakukan oleh orang tua. Itu Mas Ruli.
1: Apabila komunikasi kita dengan anak seperti itu jadi tiba-tiba jadi kurang baik, itu bolehkah kita bertanya kepada teman-temannya seperti itu? Dan cara yang lebih aman saat kita bertanya kepada teman-temannya ini seperti apa, biar tidak terkesan orang tua ini jadi kayak semacam terlalu kepo sama anaknya, anaknya jadi males sama orang tuanya, nanti cerita juga males gitu, seperti apa yang
2: ya, yang bisa dilakukan? Sekali. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa remaja ini lebih percaya pada peer groupnya, kelompok sebaya itu dia lebih percaya. Nah, bagaimana cara orang tua masuk? Kita masuk ke dalam kelompok itu, bukan bertanya tetapi ikut. Misalnya ada anak sedang duduk-duduk di kafe dengan kelompoknya, boleh nggak ayah ikut, boleh enggak ini ikut. Nah, di situ kita tahu bagaimana pergaulannya. Nah, bertanya bukan bertanya, diskusi gitu ya. Kalau diskusi kan bukan, ini gimana anak saya begitu, tidak, tapi kita diskusi gimana remaja sekarang, apa yang lebih tren, apa yang dimau, itu kita berdiskusi. Jadi bukan sifatnya pertanyaan tapi berdialog gitu. Okay. Itu salah satu caranya, karena remaja kita itu salah satu cirinya tidak suka ditanya, atau pertanyaannya apa yang kamu lakukan sekarang itu tidak suka gitu ya. Jadi kegiatan kita hari ini apa ya, kan berbeda dengan apa yang kamu lakukan dengan kegiatannya hari ini apa ya, itu perbedaannya di sana, Mas Ruli. Itu yang penting di situ, memang komunikasi kunci utamanya.
1: Ya, walaupun tidak banyak ya anak-anak yang bisa terbuka seperti
2: Betul, itu ya.
1: Bahkan kalau misalnya orang tua ingin mengontrol melalui media sosial, kadang mereka pun juga punya second account yang kita nggak tahu, seperti itu kan?
2: Iya, betul.
1: Disembunyi-sembunyikan gitu. Kalau misalnya ketahuan second account-nya, bikin lagi mereka.
2: Betul, betul sekali. Dengan kemajuan ini seperti ini, kita memang orang tua harus betul-betul apa ya, banyak belajar apa yang dimau oleh remaja itu memang.
1: Ini yang harus memulai untuk membuka pembicaraan. Ini apakah dari orang tuanya ataukah dari sisi anaknya?
3: Sebenarnya keduanya penting ya, Kak ya. Jadi bisa orang tua yang memulai atau bisa anak yang memulai. Tapi sebenarnya sebagai orang tua kita kan memiliki kewajiban ya, Kak, untuk mengetahui perkembangan anak. Jadi sebagai orang tua kita bisa memulai mengajak mengobrol anak. Jadi seperti yang Bu Hera sampaikan tadi, bahwa anak itu tidak suka ditanya, ya apalagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya mungkin ya. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri, misalnya kita makan bersama sambil ngobrol tentang keseharian anak gitu ya, mau tidak mau hubungan ini akan terjaga terus sampai anak tersebut remaja dan bahkan dewasa. Jadi tidak ada, istilahnya tidak ada batas gitu antara komunikasi anak dengan orang tua. Nah ya, orang tua itu bagaimana bisa mendekati anak itu sebagai, tidak hanya sebagai orang tua tapi juga sebagai sahabat, sebagai teman yang mungkin enak diajak bicara. Tentunya kita sebagai orang tua, satu, jangan pernah menghakimi anak. Jadi jangan ketika anak cerita, nah makanya sudah mama bilang, jangan seperti itu. Nah itu yang paling dihindari. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa menjadi pendengar tanpa menjustifikasi atau menghakimi bahwa itu salah. Tapi kita bisa berdiskusi, apa sih dampak dari hal tersebut apabila dilakukan misalnya, apa solusinya bila ada permasalahan. Jadi lebih kita sebagai teman atau sebagai sahabat yang mengajak berdiskusi, mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada bersama anak. Nah insya Allah dengan seperti itu anak akan lebih terbuka terhadap orang tua dan komunikasi bisa terjalin dengan bagus. Jadi anak lebih memilih mungkin bercerita ke orang tua daripada bercerita kepada teman yang kita tidak tahu ya, Kak ya, temannya itu apakah memberikan pengaruh negatif atau positif nanti kepada anak.
1: Itu memulainya, kita mulai dari kapan itu untuk membangun komunikasi yang intens kepada anak ini?
3: Sebisa mungkin semenjak dini. Jadi mulai anak kita biasakan ada satu momen yang bersama. Misalnya setiap makan malam kita makan bersama sambil bercerita banyak hal gitu. Atau mungkin kalau seandainya kita keluarga yang biasa sering kumpul gitu ya, sambil nonton TV sore-sore gitu, Kak, ngobrol dengan anak. Jadi memang harus ada satu momen kita sediakan untuk khusus berinteraksi dengan anak sejak dini mungkin gitu.
1: Meluangkan waktu itu penting.
3: Iya, meluangkan waktu.
1: Bagaimana ketika orang tua mengatasi anaknya yang sedang depresi? Padahal biasanya kalau orang tua depresi itu kan apa ya, pikirannya agak ngelantur, bingung. Termasuk saya ini sebagai seorang disabilitas tunanetra, itu mengapa orang tua tidak mengerti? Dan ini cara menyikapinya bagaimana? Misalkan anaknya lagi depresi, mungkin butuh hiburan ataupun juga butuh suasana yang lain. Kalau bedanya depresi jenuh, terganggu sama yang lain itu seperti apa? Mungkin ini beliau ini mungkin ini ya, mungkin ingin mengetahui perbedaan jenis depresi anak-anak ini karena apa, karena penyebab A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Mungkin ini bisa dijelaskan seperti itu ya, karena memang beliau ini tunanetra seperti itu, sehingga mungkin ada keterbatasan untuk bisa lebih bisa memahami anak-anaknya gitu, untuk bisa membedakan ini depresi karena apa seperti itu.
2: Kita harus bisa membedakan depresi yang sampai membahayakan jiwa, atau hanya sekedar istilah depresi itu anak-anak sering marah begitu ya. Itu harus kita bedakan. Jadi kalau misalnya sampai yang membahayakan jiwa, berarti kita membutuhkan orang lain yang lebih ke arah keilmuan, misalnya harus konsultasi ke psikolog atau harus sampai dengan psikiater gitu ya, kalau memang itu mengalami ke arah kegangguan jiwa. Tapi kalau depresi anak yang tidak pernah marah kemudian suka marah-marah, ini berarti ada satu hal yang dia tidak puas terhadap dirinya. Apakah tidak puas terhadap lingkungan gitu ya, atau memang tidak puas terhadap perilaku orang tua. Ini harus kita cari. Oleh karena itu tadi kunci utamanya adalah komunikasi. Nah, kalau misalnya Pak Rendra ini mengalami satu keterbatasan terkait dengan penglihatan, mungkin itu tadi komunikasi kunci utama. Komunikasi, anak kita tanya ada apa? Kok sampai dengan melakukan perbuatan misalnya membuang barang, atau sampai melakukan perbuatan membahayakan dirinya. Ini dialog itu yang penting. Jadi memang sekarang ini kan karena kemajuan teknologi, rasanya lebih banyak dialognya lewat WA. Nah ini kan kita tidak tahu antara yang ditulis dengan real, ini kita tidak tahu. Jadi kalau ketika anak itu sedang bercerita, maka yang wajib kita lakukan adalah, kalau misalnya kita sehat ya normal, memandang anak apa yang dia ceritakan. Karena pernah terjadi seorang anak itu ketika bercerita, kita melihat WA, terus akhirnya tidak pernah mau bercerita. Ketika kita tanya, kenapa kok gak pernah mau ngomong? Nah kalau saya ngajak ngomong, mama lihat WA saja gitu. Nah ini yang sering terjadi yang tanpa kita sadari. Jadi anak ketika bercerita, kita harus mendengarkan dengan menatap penuh perhatian apa yang mau dia ceritakan. Nah ini yang penting. Jadi tadi sekali lagi, kalau dia depresi tingkat hanya suka marah-marah yang awalnya tidak, ini masih bisa diatasi oleh orang tua dengan mencari faktor penyebabnya apa. Karena salah satu ciri khas pada remaja itu adalah sulit untuk mengendalikan emosi. Kenapa sekarang banyak tawuran? Kenapa sekarang mudah dipicu untuk bisa ikut yang hal yang, karena dia sulit untuk mengendalikan emosi. Dia masih mencari citra dirinya. Saya ini mau jadi apa ya? Saya ini akan bisa jadi apa? Dia menonjolkan, saya ini loh sudah besar, saya mampu melakukan. Nah ini yang harus dikendalikan. Padahal kan dia masih punya keterbatasan dalam hal ekonomi, keterbatasan dalam hal perilaku dan sebagainya. Ini yang kewajiban orang tua untuk bisa mengendalikan emosi anak. Jadi kalau sudah depresi berat, menurut saya wajib mungkin kita perlu bantuan kepada psikolog atau psikiater. Itu mungkin mas.
1: Apakah ada kayak semacam jenis perhatian pengganti? Kalau misalnya tadi ibu sampaikan kan dengan menatap mereka gitu, apakah bisa diganti dengan sentuhan. Seperti dengan tangan,
2: ya,
1: atau
2: betul.
1: Lainnya itu bisa?
2: Betul, ketika kita berdiskusi, kita sentuh tangannya. Itu adalah salah satu bentuk empati kita terhadap anak. Jadi empati itu penting gitu ya. Ya saya bisa merasakan apa yang mas rasakan, cobalah cerita. Nah kalimat itu yang penting bagi mereka sebenarnya. Bukan ada apa sih kamu kok marah-marah, coba sih cerita. Gak mau dia seperti itu. Jadi komunikasi yang memang sifatnya adalah kalimat-kalimat empati itu penting disampaikan kepada anak. Sentuhan penting sekali dengan keterbatasan, dengan sentuhan, dengan belayan. Kalau memang, tapi kalau anaknya sudah agak besar kan malu disentuh, dibelai. Nah ini bisa cara lain gitu. Itu mungkin mas.
1: Oke. Jadi kalau misalnya harus menatap, ini ada alternatif yang lainnya. Salah satunya adalah bentuk sentuhan, mungkin dengan dipegang tangannya. Ini kan secara apa namanya, psikologis kayak semacam memberikan penguatan.
2: Iya.
1: Kalau misalnya sedang, anak-anak itu kan seringkali juga berada di titik lemahnya mereka seperti itu kan ya. Kalau misalnya orang tua ataupun juga kakak ataupun juga orang yang dituakan itu hadir dengan memberikan penguatan, ini mereka rasa akan bisa melewati cobaan-cobaan
2: fase badainya,
1: badainya ya, mereka seperti itu ya. Oke okay, oke okay, oke okay. Nah kalau misalnya ini juga di, masih menyambung dengan pertanyaannya dari Pak Rendra, ini kan juga mengatakan kalau misalnya beliau ini kan tunanetra seperti itu kan, dia pasti juga seringkali juga punya apa namanya tekanan-tekanan tersendiri dalam hidupnya seperti itu kan. Anaknya lagi seperti ini, beliaunya sendiri juga punya stres tersendiri seperti itu.

0: bagus sebenarnya kita ajak beribadah bersama-sama, Kak. Okay. Karena beribadah itu salah satu jalan untuk menenangkan pikiran dan menyerahkan permasalahan semuanya kepada yang di atas. Jadi memang beribadah bersama itu ya salah satu cara untuk sangat mengurangi stres baik diri sendiri ya Kak, apalagi untuk anak. Jadi kita sebagai orang tua juga harus menjadi role model. Ya, harus menjadi contoh bagaimana bersikap positif apabila menghadapi masalah. Nah, ada berbagai macam cara, satunya itu tadi. Satunya adalah beribadah. Gitu Kak.
1: Oke. Salah satu metode yang cukup menarik seperti itu ya. Jangan sampai lupa, yuk sholat jamaah bareng seperti itu ya, ya kan? Oke. Nah, ini salah satu permasalahan juga yang terjadi di masyarakat kita. Kalau misalnya kita berbicara tentang reproduksi, baik itu alat reproduksi ataupun juga kejadian-kejadian yang berkaitan dengan reproduksi ini sendiri, bagi masyarakat kita sebagian kan masih tabu untuk membicarakan itu semuanya gitu. Nah, mungkin adakah cara ataupun juga apakah perlu juga bahasa pengganti untuk bisa mengkiaskan dari alat reproduksi, fungsinya, terus cara-cara menjaganya, seperti itu. Apakah perlu ada penggantian nama lain ataukah harus disampaikan secara gamblang atau dengan menggunakan bahasa yang seperti apa ini agar tidak menabrak norma juga. Kalau misalnya kita di rumah gitu masih oke lah kita menggunakan kurikulum kita gitu. Tapi kalau misalnya sudah keluar, otomatis kan ada norma-norma dari lingkungan kita yang menganggap sebagian itu merupakan satu hal yang tabu seperti itu. Nah, untuk menyikapi hal ini seperti apa Ibu?
0: Sebenarnya kita harus membiasakan ya Kak ya. Jangan membuat apa ya kata ganti kiasan untuk organ tubuh misalnya. Karena kata ganti kiasan itu nanti apabila tidak tepat penggunaannya akan berbeda arti.
1: Oke.
0: Jadi ada kebingungan gitu. Lebih baik kita memakai kata yang apa ya istilahnya yang pakem dengan dengan organ reproduksi.
1: Bahasa
0: misalnya payudara
1: kan?
0: Gitu ya.
1: Oke.
0: Ya payudara. Kan apabila kita membiasakan mengucapkan itu tidak diganti dengan apa ya Kak ya biasanya ya buah dada daripada buah dada kan lebih ilmiah payudara gitu ya. Selain juga kita mengajari anak untuk menyebutkan yang benar itu kan nanti apabila sekolah itu bisa terbawa ya Kak ya misalnya payudara atau yang lainnya gitu, vagina gitu ya, kebersihan vagina misalnya. Nah itu akan lebih baik dibandingkan dengan apabila kita merubah memakai kata pengganti. Itu tidak masalah ya. Tidak masalah, tidak harus memakai kata pengganti untuk menyebutkan organ-organ tubuh. Nah untuk masalah tabu atau tidak, kita harus memulai dari sekarang ya. Dari memulai dari keluarga kita yang terkecil, kemudian ke masyarakat, agar memang permasalahan ini bisa teratasi. Karena kebanyakan ya tidak teratasi atau muncul permasalahan baru karena itu tabu, tidak dibicarakan dengan remaja. Misalnya anak sekarang sudah haid. Nah kalau sudah haid maka sudah siap menjadi wanita seutuhnya, bisa hamil, bisa melahirkan. Oleh karena itu harus menjaga benar-benar supaya menjaga diri benar-benar supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi harus secara gamblang gitu, jangan menutup-nutupi, bahkan tabu tidak diberitahu. Nah akhirnya anak tidak tahu dampak dari perilakunya, terutama perilaku yang negatif gitu Kak.
1: Oke. Harus
2: mungkin
1: kita
2: saya tambahkan mungkin
1: boleh,
2: ya
1: boleh.
2: Mas,
1: silakan, Ibu.
2: Kaitan dengan tadi, memang pemberian atau edukasi seks itu berdasarkan usia sebenarnya. Kalau kita hari ini adalah remaja, maka betul apa yang dikatakan oleh Bu Lisa, dijelaskan sejelas-jelasnya. Tapi ketika kita memberikan pendidikan seks pada usia dini, ini memang tidak vulgar begitu. Bedanya di sana. Jadi tadi dikatakan sejak dini harus diberikan. Kapan? Ya sejak anak-anak. Nah, ketika anak-anak dengan mengajak misalnya seorang ibu mengajak mandi bersama anak perempuannya, itu boleh memperkenalkan. Di semasa itulah kita memperkenalkan. Atau ketika dia tanya, "Loh, Kakak kok ini seperti ini, jenis kelamin saya kok begini?" Nah itu sudah pendidikan seks sejak dini, tapi tidak vulgar kalau pada anak-anak. Berbeda dengan kita sudah masuk pada usia remaja, itu memang harus sejelas-jelas. Kalau tidak, dia akan mencari ke tempat lain. Nah kalau dia mencari ke tempat lain, penjelasan yang berbeda. Nah ini yang berbahaya di situ. Jadi dia harus mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap pada orang yang bisa dipercaya. Itu mungkin.

0: ini adalah orang tua ya.
1: Betul, ya.
0: Oke, seperti itu ya. Nah, ada lagi permasalahan kalau misalnya di anak-anak muda yang tadi dikatakan lebih percaya sama peer groupnya seperti itu kan. Ini, wah, ini kalau misalnya kadang orang tua udah berbicara seperti ini, anak-anak menilainya, ah, sok tahu, gini. Zamannya udah berbeda, udah seperti apa kayak gitu. Nah, untuk meyakinkan mereka agar bisa percaya kepada orang tua, terus juga agar kan kita tidak bisa mengontrol juga teman-temannya itu apa yang dia sampaikan atau seperti apa kayak gitu. Nah, ini ada cara-cara tertentu nggak untuk biar bisa komunikasi dengan orang tua itu jadi lebih bagus agar ya percaya sama temannya oke, percaya sama orang tuanya juga harus seperti itu untuk menyeimbangkan itu.
1: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ini ya. Kebetulan kami ini anak-anaknya sudah remaja-remaja gitu, sudah melewati masa itu gitu ya. Jadi memang kembali kalau kita berbicara bahwa remaja itu, oh saya lebih suka sama kelompok ini, kelompok saya gitu kan ya. Nah, bagaimana orang tua? Gunakanlah bahasa remaja.
0: Oke. Okay.
1: Bukan menggunakan, oh mama dulu begini loh bisa. Nah, itu tidak bisa sekarang. Okay. Karena zamannya mama ya, hindari kalimat itu. Misalnya mama dulu harus begini, enggak bisa sekarang. Artinya kita harus mengikuti zaman sekarang itu bagaimana sih remaja maunya. Ya bahasanya adalah bahasa remaja, bahasa kelompoknya mereka. Apa yang digunakan kita masuk ke sana. Jadi kita tidak bisa flashback zaman bagaimana kita dididik oleh orang tua kita dulu. Zamannya sudah sangat jauh berbeda. Mereka intinya tidak suka didikte, tadi yang Bulisa katakan. Tidak suka dikatakan kamu salah, bukan begitu. Jadi kita diskusi, ini enaknya bagaimana ya? Sebaiknya bagaimana? Kata-kata itu yang harusnya kita keluarkan. Sehingga, karena saya yakin remaja sekarang itu punya kemampuan yang berlebih dibandingkan orang tua. Mereka pengalaman lebih banyak terkait dengan apa yang terjadi di masa. Kalau kita kan mungkin teorinya paham begitu ya, bahwa harusnya begini, tapi realnya tidak bisa dilaksanakan pada remaja. Jadi kita sekali-sekali harus masuk. Atau mungkin ketika kelompoknya ini, ayolah main ke rumah begitu. Di rumah kita tahu, oh remajanya sukanya begini, ini. Kita pelajari mereka karakternya masing-masing. Itu yang kunci utamanya di sana begitu. Jadi boleh saja sekali-sekali kita ikut dengan kelompok, yuk mau jalan-jalan kemana, mama ikut ya gitu. Itu bisa juga seperti itu Mas Ruli. Jadi memang menghadapi remaja sekarang itu mereka lebih canggih, lebih pintar, lebih tahu lebih dulu daripada kita. Jadi kita tidak bisa mendidik anak-anak kita dengan zaman seperti orang tua dulu mendidik kita, itu tidak bisa diterapkan. Seperti pola asuh ini, pola asuh yang harusnya fleksibel. Nah, itu yang penting. Bukan otoriter yang paling baik, tidak. Bukan permisif yang membiarkan yang paling baik, tidak. Tapi ketika anak kita sudah bisa mengontrol dirinya, kita boleh demokratis. Kita boleh permisif, ya sudah mau kemana, jam segini pulang ya gitu. Tapi ketika dia mulai lepas kontrol, baru kita boleh otoriter. Itu kunci utamanya. Jadi bukan, oh demokratis paling bagus, tidak. Situasional, kondisi apa yang kita perlukan. Itu Mas Ruli.
0: Nah itu tadi, untuk menerapkan sesuatu yang otoriter, setidaknya mengajarkan kepada anak kita untuk berkata tidak pada temannya. Kalau misalnya ada sesuatu sudah kayak semacam batasan-batasan yang kita berikan di rumah ataupun juga apa sudah tidak sesuai dengan lingkungan pertemanan mereka gitu.
1: Betul.
0: Nah, mengajarkan mereka untuk bisa berkata tidak ini dengan cara seperti apa? Kan susah nih untuk anak-anak diajak main kesana yuk, ada ini gitu kan. No, gitu kan kayaknya susah ya. Kalau kita orang tua, gak usah ya. Gitu kan gampang ya, otoritarian kita keluarkan itu bisa. Tapi kalau misalnya anak-anak ini, bagaimana mengajarkan mereka untuk bisa say no kepada teman-teman, untuk teman-temannya mereka gitu, untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan.
2: Ya, jadi memang susah ya kalau kita atau anak-anak kita itu berada di lingkungan yang memang kurang kondusif gitu ya Kak, ibaratnya. Nah, tapi kita harus memberikan gambaran gitu. Apabila kamu pulang malam, dampaknya seperti ini. Apabila kamu salah pergaulan, maka dampak yang akan terjadi seperti ini. Ya, dengan ilmu yang cukup gitu yang kita berikan, bahwa memang ada gambaran di luar sana kejadian-kejadian pada remaja gitu. Kita harus memberikan remaja itu atau anak kita itu kepercayaan ya Kak ya, untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana caranya? untuk menjawab tidak gitu kepada temannya, maka itu tadi dengan edukasi yang kita berikan, kita anak-anak kita sudah tahu dampaknya apa, maka membuat dia harus bisa mengambil keputusan gitu. Tapi ya tidak mengesampingkan bahwa kita juga punya batasan sebagai orang tua. Jadi kita sudah memberikan rule-rule. Kamu boleh keluar tapi pulang jam sekian gitu misalnya. Jadi kita tetap harus punya rule untuk dipatuhi oleh anak. Nah, kita juga bisa memberikan gambaran ke anak, coba ajarkan misalnya, atau bukan ajarkan ya, ajak temannya untuk berperilaku yang positif misalnya, daripada kita keluar trek-trekan gitu misalnya laki-laki, ayo kita futsal aja yuk gitu. Jadi bisa mencari solusi atau mengajak teman itu memberikan dampak positif ke teman-temannya. Jadi tidak menolak tapi agak membelokkan sedikit yuk gitu ya, ke
0: aktivitas
2: yang lebih sehat atau lebih bagus gitu.
0: Oke. Daripada trek-trek kan nonton aja deh. Papa yang bayarin nih nanti gitu. Tapi mau ikut ya. Oke. Memang tantangan untuk bisa membangun komunikasi yang baik bersama dengan anak-anak, apalagi di usia mereka yang masih remaja seperti ini ya. Wah, ini memang menarik sekali ya. Memang remaja itu punya banyak sekali lika-liku. Kadang kita tidak tahu perilakunya di rumah seperti biasa-biasa aja, tetapi di luaran tiba-tiba menunjukkan perilaku yang mungkin di luar kendali kita, dan mungkin kita juga nggak tahu kalau misalnya anak kita, lah ternyata anak saya gini ya kalau misalnya di luar gitu, baik dalam artian yang positif ataupun juga negatif gitu ya. Kadang di rumah itu anaknya yang pendiam gitu, tapi ternyata di di luar dia ternyata punya bakat yang mungkin kita juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba saat kumpul sama teman-teman bandnya, jadi jadi bisa tampil dengan seperti bintang kayak gitu. Nah itu kalau dari sisi positifnya, apakah kalau misalnya seseorang itu punya perilaku yang berbeda seperti yang ada di rumah, ya kalau misalnya disalurkan ke sisi yang positif it's okay. Tapi apakah ada kemungkinan juga untuk bisa ke sisi yang negatif gitu, kalau misalnya punya sesuatu yang berbeda gitu seperti yang ditampilkan di rumah?
1: Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau yang dipertanyakan tadi, artinya antara anak dengan ibu belum ada perlekatan. Seorang ibu kan peka sebenarnya. Kalau misalnya orang tua ini sudah tahu kebiasaan sehari-hari, misalnya tahu tadi kelompoknya di mana, saya mau keluar dengan ini mah, oh iya, ya. Kita sudah kenal kan dengan kelompoknya. Tapi kalau kita memang tidak ada, salah satunya tadi adalah komunikasi yang baik, rasa kedekatan dengan anak, ini memang kita tahu-tahu sudah kecolongan kan. Kok anak saya kok ini ya, begini ya gitu. Jadi sebetulnya quality time itu penting sebenarnya. Sekali-sekali kita keluar dengan anak. Kadang-kadang kan enggak males sama kamu, sama temanmu aja gitu. Nah, akhirnya kan kita tidak tahu lingkungan. Sebenarnya seorang ibu biasanya itu lebih peka kalau terjadi perubahan. Mungkin anaknya datang langsung tidur. Nah, kita tanya, ada apa? Kok langsung tidur? Kurang enak badan misalnya. Nah, itu membuat dia, oh, ibu saya perhatian ya. Sehingga sekecil apapun perubahan, insya Allah anak akan bercerita. Nah, komunikasi ini tidak bisa instan dijalin ketika sudah remaja, tidak. Tapi sejak kecil sebenarnya. Kalau sudah sejak kecil anak merasa nyaman dengan orang tua, dia pasti tidak akan menutupi apapun yang dia lakukan. Pasti bercerita. Apakah itu sisi positif atau sisi negatif? Misalnya, mah, aku tadi pinter loh di sana, buat ini dapat juara ketika kecil TK. Tapi ketika anak TK pulang lari-lari dengan membawa gambar, "Pak, ini gambarku bagus ya?" "Enggak, itu jelek, kurang ini." Nah, ini sudah merendahkan dia. Nah, ini sudah mulai dia tidak terbuka dengan anak. Jadi memang ada sih kadang-kadang enggak ada sibuknya orang tua, bapak ibu tidak tahu, "Loh, anak saya ternyata pinter ya ini ya," gitu. Itu ke arah yang positif. Tapi sebenarnya sebaiknya lebih dini kita mendekatkan dengan anak, sekecil apapun kita akan tahu perubahan, terutama itu tadi perubahan perilaku. Kalau yang negatif ya biasanya kan dia langsung ada apa, dia langsung naik ke kamar. Nah, ini juga masalahnya kadang-kadang kita tidak tahu anak di kamar main apa. Nah, ini juga orang tua harus kontrol begitu. Karena remaja itu memang lebih suka menyendiri. Nah, ini orang tua juga harus mendekat sekali-sekali kita ada di kamarnya bercerita, bercengkrama dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa. Mungkin Bu Lisa mau menambahkan.
2: Iya, intinya memang kita sebagai orang tua meluangkan waktu gitu ya.
0: Harus.
2: Iya, kadang ada anak yang protes terus HP terus gitu ya. Tapi anaknya tidak diperhatikan. Ya memang kadang emang harus itu meluangkan waktu untuk anak sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua. Kalau ingin anaknya dekat dengan kita, ya kita harus meluangkan waktu. Itu yang penting mungkin kuncinya.
0: Cerita-cerita dengan anak itu bagusnya itu pada waktu lagi makan ataukah lagi duduk bareng, lagi santai seperti itu, atau seperti apa sih sebenarnya? Soalnya kan kalau misalnya kadang ada yang menjalin komunikasinya itu memang di meja makan gitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang akhirnya tidak mengenakan, akhirnya kan gak jadi nafsu makan, dan terus akhirnya jadi kabur kayak gitu. Ini yang lebih efektif sebenarnya komunikasi dengan anak ini ada di waktu apa sih sebenarnya, Bu?
2: Situasional mungkin ya, Kak.
0: Okay.
2: Situasional. Jadi bisa kapan saja.
0: Sekali lagi
2: saja.
0: Kita harus benar-benar memahami ya.
2: Kalau
0: ada patokan khusus gitu.
2: Iya, kalau misalnya normal-normal kan ya. Di meja makan tuh hal yang normal-normal aja. Tapi misalnya ada berbeda, ya kita mendatang kamarnya, kita tiduran di sebelahnya. Gimana tadi hari ini, ada acara apa aja, ada kejadian apa di sekolah gitu. Jadi situasional mungkin ya. Ketika kita melihat kok anak ini agak berubah, yang biasanya datang ceria, misalnya mah saya tadi di, nah kok ini kok diem pulang. Ya kita bisa sambil rebahan gitu, mau tidur, cerita-cerita bagaimana tadi di sekolah gitu, lancar gitu, atau ada yang mau diceritakan gitu, seperti itu. Jadi situasional, Kak, jadi bisa kapan saja sebenarnya.
1: Ya, apalagi kalau dalam keluarga itu ada dua anak yang umurnya berbeda, pasti kan pendekatannya akan berbeda-beda.
0: Betul.
1: Pula gitu.
0: Belum lagi si antara si kakak dan adik ini ntar kalau misalnya tengkar
2: ya,
0: lah. Oke. Aduh, memang membahas tentang permasalahan remaja, terus juga tumbuh kembangnya mereka seperti apa, mentali mereka seperti apa, dan juga sampai ke reproduksi mereka ini memang menjadi sebuah permasalahan yang kalau misalnya dibahas tidak akan selesai dalam waktu satu jam seperti itu ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa lebih banyak berbicara lagi, dan pastinya juga lebih banyak menampung apa yang menjadi keluhan-keluhan dari pendengar kita seperti itu. Dan pastinya sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin dari ibu berdua ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk di kesempatan kita siang hari ini.
2: Kesehatan mental dan kesehatan reproduksi itu adalah satu sisi mata uang dengan sisi yang berbeda gitu ya, Kak ya. Jadi apabila kita ingin anak kita reproduksinya oke, maka mentalnya juga harus oke. Dari mana itu berawal? Ya dari keluarga, dari kita sebagai orang tua maupun sebagai keluarga. Karena menyiapkan anak menjadi seorang dewasa yang baik, yang bagus ya, yang positif, maka dari mental semenjak remaja itu sudah harus disiapkan gitu, Kak. Monggo Bu Era.
1: Ya, kalau dari saya, bahwa bagaimana kaitan mental dengan kesehatan reproduksi. Jadi kalau remaja mentalnya sehat, maka dia akan mampu mengambil satu keputusan yang bijak dalam hubungan sosial maupun seksual gitu ya. Yang kedua adalah mampu menghargai diri sendiri dan tubuhnya. Jadi apapun bentuk tubuhnya, dia bisa menghargai diri sendiri, bisa percaya diri, dan bisa aktualisasi dirinya bisa meningkat. Kemudian dia bisa menghindari perilaku beresiko. Salah satunya adalah seks bebas, pernikahan dini yang sekarang tinggi, kemudian nafsah itu juga banyak dari luar sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mampu merencanakan masa depan yang lebih baik dan bijak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
3: Pendengar Pro 1 RRI Malang, tak terasa kebersamaan kita dalam Beranda Asta Cita sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan tentang kesehatan mental dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi pada remaja, kita memahami bahwa menjaga kesehatan mental remaja menjadi fondasi penting bagi kesehatan reproduksi yang optimal. Di mana tekanan psikologis, kurangnya informasi, dan minimnya ruang komunikasi yang aman dapat mempengaruhi pengambilan keputusan remaja terkait kesehatan diri mereka. Semoga pengetahuan, perspektif akan akademis dan pendekatan edukatif yang telah dibagikan dapat mendorong keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk mendampingi remaja agar tumbuh sehat, berdaya, dan bertanggung jawab. Beranda Asta Cita hadir setiap hari pukul 3 sore sebagai ruang siaran yang informatif, edukatif, dan inspiratif dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Surabaya untuk bersama-sama kita mengikuti info prima pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Inilah info Prima selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Dio Pratama.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengatakan meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Ani Hasana melaporkan.
2: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolani saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda.
3: Prolani itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga.
2: Ini termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
4: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan itu.
2: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Bupati Bondowoso menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama agroforestry kopi 2026 dengan Perhutani adalah langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. M. Samsudi melaporkan.
5: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS Agroforestry Kopi 2026 dan kerjasama sektor pariwisata dengan Perhutani bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dan penyerahan PKS Agroforestry Kopi 2026 di Bondowoso. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergitas antara sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Peti kopi ini sebetulnya penegasan Bondowoso sebagai Republik Kopi Ribbon. Kan kita punya program itu ya, untuk sekarang ada program unggulan itu. Dan kita berharap habis ini kita fokus melakukan upaya menata konsep strategis dan implementasinya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan dunia perkopian ini.
5: Ia pun menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dengan Perhutani KPH Bondowoso. Menurutnya, kerjasama itu menjadi titik awal lahirnya destinasi wisata baru yang memanfaatkan potensi kawasan hutan tanpa mengurangi fungsi konservasi. Bupati berharap kawasan hutan di Bondowoso tidak hanya menjadi kawasan lindung, tetapi juga berkembang sebagai ruang edukasi, rekreasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta etalase promosi kopi, budaya, dan produk unggulan daerah. M. Samsudi melaporkan.
0: Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan mengkritik lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan.
7: Ramai di sosial media, cerita anggota dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mall Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
8: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
7: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
9: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Jadi kita tergantung itu.
7: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri kini resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di gedung baru. Ayu Citra melaporkan.
10: Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri saat ini resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di gedung baru. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, pada hari ini. Subur mengatakan bahwa kegiatan MPLS tersebut akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2026. Lalu pada hari yang sama, para siswa ini juga akan menempati bangunan perdana yang dibangun sejak awal tahun 2026 yang bertempat di Kecamatan Poso Klaten, Kabupaten Kediri.
11: Betul, 14 direncanakan tanggal 14 MPLS. Dijadwalkan kesehatannya tanggal 16. Nunggu anak-anak adaptasi dulu, gak mungkin istirahat cukup, baru ada cek kesehatan yang direncanakan tanggal 16.
10: Terpisah, anggota DPR RI Gus Ali mengatakan ia menyambut baik dengan dimulainya masa MPLS di sekolah rakyat yang berada di Kediri. Menurutnya, program ini memberikan peluang sangat besar bagi masyarakat, terutama dari anak kurang mampu, untuk mendapatkan pendidikan yang sangat layak.
12: Perlu kita ketahui semua bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu gagasan strategis dalam bidang pendidikan yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana negara ini yang punya kewajiban hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencerdaskan bangsa.
10: Sementara itu, proses perpindahan siswa SMA dari gedung lama sekolah rakyat di Desa Tarokan, gedung baru di Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri akan berlangsung pada tanggal 31 Juli mendatang. Di samping itu, terkait dengan kekurangan peserta didik jenjang sekolah dasar, maka itu membuat pemerintah pusat akhirnya mengambil kebijakan dan mengalihkan sisa kuota ke jenjang SMP dan SMA untuk sekolah rakyat di Kediri. Langkah ini diupayakan agar tidak ada kursi kosong pada tahun ajaran pertama. Ayu Citra melaporkan.
0: Siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Ponorogo tahun ajaran baru ini sementara waktu dititipkan di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun. Eka Wulan melaporkan.
13: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo tahun ajaran baru 2026-2027 ini sementara waktu dititipkan di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun di Nglames. Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, Devitri Chandrawati mengatakan,

0: tetap memenuhi kewajiban mereka untuk tetap belajar.
1: Sementara itu, seorang siswa sekolah rakyat, Sabrina Septianasari, bersyukur bisa bersekolah di sekolah rakyat. Siswa yang naik kelas 11 SMA itu pun sebelumnya bersekolah di salah satu madrasah aliyah di Ponorogo. Namun karena keterbatasan biaya, ia berencana tidak melanjutkan sekolah.
2: Di rumah kan biar nggak terlalu membebankan ibu gitu, mau mandiri juga, mau pindah sekolah, soalnya juga punya adik dua, masih punya adik juga, mau naik kelas 9, saya mau naik kelas.
1: Sabrina mengaku siap melanjutkan pendidikan berasrama di sekolah rakyat meskipun sementara waktu harus berada di Madiun dan berpisah dengan orang tua.

0: dukung lainnya. Pemerintah berharap peserta didik dapat berkembang secara akademik maupun karakter.
1: Program sekolah rakyat ini luar biasa bagus. Diasramakan, diberi pembelajaran, dan fasilitasnya itu luar biasa. Fasilitas olahraganya, fasilitas segala macam diasramakan. Akan dibangun, dicetak menjadi calon pemimpin generasi pemimpin bangsa. Pak Presiden yang sangat diinginkan adalah salah satu tujuan sekolah rakyat itu ingin memotong rantai kemiskinan.
0: Melalui program ini, kata Sekda, pemerintah ingin mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan dan daya saing yang lebih baik. Sekolah rakyat juga diharapkan menjadi langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan. Emil Akbar melaporkan.
4: PMK Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan hingga menyebabkan mati lampu. Terhitung Januari hingga saat ini tercatat lebih dari 1.156 PJU yang telah diperbaiki dan seluruhnya tersebar di semua kecamatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Digdo Sucahyo mengatakan perbaikan dilakukan untuk memastikan lampu jalan berfungsi optimal demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari.
5: Perbaikannya ya memang berdasarkan aduan itu kan kita prioritas kita dulukan, tetapi dalam perjalanannya itu kalau memang di situ ada kerusakan itu juga kita perbaiki sekaligus. Kita usahakan secepatnya. Kita punya 3 tim, kita punya 5 kren, ini semuanya bergerak semua.
4: Sementara itu Eri Trina Pribadi Asi selaku Kabid Lalu Lintas mengatakan untuk memperbaiki seluruh PJU yang mengalami kerusakan, di sub Kabupaten Pasuruan melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urutan aduan yang ada di media sosial maupun call center Dishub dan call center 112.
6: Pelaksanaan perbaikan dilakukan dengan mengacu pada urutan aduan yang masuk serta mempertimbangkan tingkat urgensi kondisi di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan prioritas kebutuhan. Beberapa faktor yang menyebabkan penerangan jalan umum sering mengalami gangguan atau padam, misalnya pohon tumbang ataupun pemangkasan pohon yang menyebabkan kabel jaringan terputus.

Itu merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang lain seperti rambu lalu lintas, cermin tikungan, pedestrian crossing traffic light atau PCT.

bagian dari perlengkapan jalan yang lain seperti rambu lalu lintas, cermin tikungan, pedestrian crossing traffic light atau PCTL, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL maupun traffic light, dan seluruhnya juga diperhatikan. Emil Aguad melaporkan.

0: Kabupaten Ngawi sudah di atas 96,78%. Jadi ada kategori jalan baik dan sedang itu kita masukkan di kondisi mantap. Nah, nanti untuk kedepannya, untuk tahun berikutnya-berikutnya, mungkin bisa bertambah lagi persentase kemantapan jalan.
1: Ozi Amer melanjutkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jalan, DPUPR Ngawi mengagendakan 9 kegiatan pengerjaan pada tahun ini, meliputi rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala, jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan penggantian jembatan. Imam Malik, Arari Madiun.
2: Kepala Dinas Pariwisata

0: waktu kunjungan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto mengatakan, angka tersebut dihimpun dari pemantauan yang dilakukan sejak 22 Juni hingga pekan terakhir libur sekolah 2026. Data tersebut berasal dari usaha jasa akomodasi dan daya tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan Dinas Pariwisata.
1: Grand total sementara kunjungan wisatawan pada usaha jasa akomodasi dan daya tarik wisata di Kota Batu telah mencapai 242.689 kunjungan. Angka ini sebetulnya masih merupakan puncak gunung es karena ini baru merepresentasikan sekitar 27% data yang masuk dari total jumlah 90 akomodasi hotel dan 49 daya tarik wisata yang kami jadikan sebagai sampel.
0: Untuk mendukung kelancaran aktivitas wisata, Dinas Pariwisata Kota Batu terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk unsur kepolisian, TNI, dan para pengelola destinasi wisata. Sinergi tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan kepada wisatawan, kelancaran arus lalu lintas, serta mobilitas selama masa liburan berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Batu berharap tingginya kunjungan wisatawan selama libur sekolah dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang terus diminati wisatawan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sidoarjo terus mengencarkan penertiban tempat hiburan malam atau THM ilegal yang masih beroperasi. Januar Fahmi melaporkan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sidoarjo terus mengencarkan penertiban tempat hiburan malam atau THM ilegal yang masih beroperasi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kepala Satpol PP Sidoarjo Yani Setiawan mengatakan operasi penertiban dilakukan secara berkala dengan menyasar lokasi-lokasi yang diduga beroperasi tanpa izin maupun melanggar ketentuan yang berlaku. Penindakan juga dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pantauan petugas di lapangan.
4: Ini adalah penertiban dalam rangka edukasi, sesuai arahan pimpinan juga aduan masyarakat serta dari DPRD bahwasanya tolaka kegiatannya sudah memprihatinkan. Kah gangguan timbun teramas di wilayah ya Cabon sehubungan dengan kegiatan-kegiatan maraknya angkringan dan warkop-warkop itu ya, yang ada karaoke-nya, dan ada beberapa karaoke yang sementara ini tadi perintah Ibu Wabub untuk diamankan alatnya untuk.
3: Yani menegaskan Satpol PP tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang tetap nekat menjalankan aktivitas secara ilegal. Pihaknya mengedepankan langkah persuasif, namun apabila peringatan tidak diindahkan, penegakan hukum sesuai aturan akan diterapkan. Satpol PP Sidoarjo juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif melaporkan keberadaan tempat hiburan malam ilegal di lingkungan masing-masing. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan ketertiban umum serta kondusivitas wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat terus terjaga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Kebun Binatang Surabaya atau KBS masih menjadi destinasi favorit pada masa libur sekolah. Faris Yarbu melaporkan.
5: Kebun Binatang Surabaya masih menjadi destinasi favorit pada masa libur sekolah tahun ini. Perkemarin, jumlah kunjungan sejak masa libur pada 22 Juni telah mencapai 240 ribu orang. Kepala Seksi Humas Perumda Kebun Binatang Surabaya, Lintang Sunarwidi mengatakan, jumlah tersebut masih dapat meningkat hari ini yang diprediksi mencapai 30 ribu orang pengunjung. Pada momen libur ini, ada sejumlah hiburan baru yang ditampilkan guna menarik minat masyarakat untuk berlibur ke Kebun Binatang Surabaya.
6: Karena tingginya permintaan pengunjung terhadap reok dan jaranan, itu kalau selama ini kita pada Natal dan Lebaran, maka tahun ini kita persembahkan juga. Ya, alhamdulillah ramai KPS dengan adanya itu tadi. Terus dongeng. Kalau dulunya dongeng satwa itu dongeng-dongeng seperti kita dapat dongeng ya yang perorangan, kita jadikan dongeng itu seperti teater.
5: Sementara itu, Risma, salah satu pengunjung asal Surabaya, mengaku memilih Kebun Binatang Surabaya sebagai destinasi wisata karena dekat dengan rumah dan bisa menjadi sarana edukasi bagi anak.
7: ngabisin waktu buat weekend aja sih, kan terjangkau juga tempatnya, terus

0: bidang olahraga. Farida Husnia melaporkan.
1: Universitas Widya Kartika UIK Surabaya memiliki beberapa mahasiswa berprestasi di bidang olahraga, seperti mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Yuda. Dia mengatakan prestasinya di kick striking 65 kg, selain menjadi pelatih bagi dua mahasiswa berprestasi lainnya.
2: Soalnya bisa bawa mereka jadi juara. Cuman kalau aku pribadi juga karena melihat mereka turun, jadinya nafsu buat turun itu juga ada.
1: Sementara itu, mahasiswa Prodi Manajemen UIK Surabaya Ricardo Arwijaya juga berprestasi di boxing kelas 57 kg. Dia mengatakan Yuda merupakan pelatihnya saat ini yang mengajarkannya boxing.
3: Yang lebih berat ini sebenarnya cutting. Aku kan beratnya di 61 kayaknya. Tapi aku main di 57, jadi aku cutting selama berapa enggak? Dua atau tiga?
2: Tiga minggu.
3: Sebulan. Ya hampir sebulan lah cutting, ngurangin itu. Cuman makan telur rebus tiap hari buat cutting.
1: Mahasiswa Prodi Manajemen UIK Surabaya Ricardo Arwijaya memilih untuk fokus berprestasi di bidang olahraga dibandingkan ikut berorganisasi. Tujuannya untuk meraih nilai pendidikan di bangku kuliah dengan lebih baik. Farida Husnia melaporkan.
4: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info Prima sore ini, kita dengarkan feature yang disampaikan oleh rekan Benny Hermawan.
5: Jutaan orang Indonesia mengenal suara ini. Suara yang pernah mengudara di tengah pertempuran Surabaya tahun 1945. Suara yang terus diputar dalam berbagai peringatan sejarah. Dikenang, dirayakan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, ada sebuah pertanyaan yang jarang diajukan. Jika suaranya masih kita ingat, mengapa jejak tempat yang dikaitkan dengan siaran itu justru hampir terlupakan? Tetapi jauh lebih sedikit yang mengetahui bagaimana suara itu bisa terdengar di tengah perang. Untuk memahami kisah di balik suara itu, pencarian kami dimulai dari sejarawan Aminuddin Kasdi.
6: Karena era Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom.
5: Di tengah keterbatasan perang, siaran itu terus mengudara.
6: Dengan radionya Radio Pemerintahan Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November 1945.
5: Puluhan tahun kemudian, suara itu masih dapat didengar. Namun jejak tempat yang diyakini pernah menjadi bagian dari perjalanan siaran tersebut justru nyaris hilang dari ingatan banyak orang. Pada tahun 2016, rumah itu dibongkar. Ketika kami mulai menelusurinya, pencarian itu membawa kami ke sebuah rumah di Jalan Mawar, Surabaya.
7: Bu, untuk Mawar 10, di mana?
8: Nah ini.
7: Oh, yang ini, yang tutupan ini ya?
8: Iya, Mas.
7: Nama kondisinya setiap hari, tutupan pintu ini gimana?
8: Iya, tutupan ya kayak gini. Dari mana ya, Mas?
7: Dari RRI, Bu.
8: Oh, iya.
5: Rumah yang oleh sejumlah kesaksian dikaitkan dengan perjalanan siaran perjuangan Bung Tomo. Hari ini, Jalan Mawar tampak seperti kawasan permukiman biasa. Namun sulit membayangkan bahwa dari lingkungan yang tenang seperti ini, sebuah siaran pernah dikaitkan dengan salah satu peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Yang lebih sulit dibayangkan adalah bagaimana tempat seperti ini perlahan menghilang dari ingatan publik. Namun jejaknya tidak sepenuhnya lenyap. sebagiannya masih tertinggal dan sebagian lainnya masih terus dicari. Salah satu orang yang mencoba merangkai kembali cerita itu adalah Nanang Purwono.
9: Jadi ini faktual, fotonya ada, cerita keluarga ada, ceritanya Bu Sulistomo ada. Ini sangat sayang kalau kemudian tempat itu tidak dijaga. Menjaganya seperti apa? Sekarang fisik sudah hilang. Ya menjaga ingatan. Ingatan lewat apa? Lewat radio yang kita ciptakan dan lewat buku yang kita tulis. Sehingga ini harapannya adalah menjaga apa? Memori kolektif yang pernah ada di tempat itu. Tentang siapa? Tentang Bung Tomo.
5: Di antara berbagai kesaksian yang masih tersisa, terdapat cerita yang datang langsung dari keluarga Bung Tomo sendiri. Cerita yang hingga kini masih diingat oleh putranya, Bambang Sulistomo.
10: Ibu itu dulu dan bapak, setiap kali ada reuni halal bihalal dengan pejuang-pejuang Surabaya, termasuk Pak Yasin, termasuk Pak Isman, misalnya dan sebagainya, itu kumpul di Jalan Mawar 1-12 itu. Kumpul dan mereka jalan-jalan lihat rumah-rumah itu masih ada rumahnya. Bentuknya juga masih ada, hanya dirubah sedikit gentengnya aja, tapi itu rumah masih ada. Sebelum itu dibongkar, ibu nunjukin itu, ini kamarnya penyiar, ini kamar ini tempat apa pemancarnya, ini tempat ini, ibu sambil jalan-jalan di situ sama saya.
5: Dari foto-foto lama yang masih tersimpan, rumah itu masih terlihat utuh. Ia pernah berdiri di sini, menjadi bagian dari sebuah cerita yang terus diwariskan. Namun yang dapat dilihat hari ini bukan lagi rumah yang sama. Yang tersisa hanyalah lokasi dan ingatan tentangnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia, Rulis Praigo yang menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Ya, sorenya agak-agak tenang gitu ya. Apa karena besok anak-anak udah masuk kuliah, jadi jalan-jalannya dan segala macamnya itu dihabisin di hari Sabtu kemarin. Jadi minggunya agak-agak tenang nih hari ini. Kecuali di beberapa titik ya, ini karena memang ya banyak orang-orang yang mau liburan tapi jalannya ditutup gitu di daerah Candi Panggung, mulai dari pertigaan dekatnya RRI sampai ke Tunggul Wulung itu ditutup ya karena memang ada acara di sana. So buat Anda yang sekarang ini lagi ada di perjalanan ya, mohon hindari jalan-jalan ini daripada Anda nanti terjebak di sini dan nggak bisa jalan lagi gitu ya kan, cari tempat lain ya. Oke, Rulis Praigo menemani Anda di malam sore ini. Masih banyak sekali lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Dan Ruli pengen ngajakin para pendengar untuk bisa mengupdate tentang informasi satu ini ya. Katanya ini Satpol Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ini akan memiliki tugas tambahan. Wah, apa itu tugasnya? Tugasnya ini adalah menjadi penolong masyarakat seperti jejak petugas pemadam kebakaran gitu ya. Jadi disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syafrizal ZA, Satpol PP ini tidak hanya menegakkan peraturan daerah tapi juga menjadi penolong. Hal ini ditegaskan saat kegiatan Gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan di Alun-Alun Merdeka pada hari Jumat lalu. Dan disampaikan gitu ya, kalau nantinya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Satpol PP menjadi satuan penolong masyarakat. Jadi bukan hanya menegakkan peraturan tapi juga memberikan pertolongan. Nah, akan sudah ada satuan pemadam kebakaran yang ingin menolong. Jadi nanti Satpol PP juga punya fungsi yang sama. Dia juga menyinggung soal ketegangan antara Satpol PP dengan PKL yang banyak ditemukan di media sosial saat penertiban tempat usaha. Dan Syafrizal menekankan agar Satpol PP menggunakan pendekatan yang humanis. Nah, biasanya kalau ada pemicu dikit langsung terjadi ketegangan gitu ya. Syafrizal juga meminta kepada jajaran Satpol PP yang membina linmas di kabupaten maupun kota dengan desa-desa untuk terus memberikan edukasi kepada para petugas linmas dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban, termasuk mengaktifkan kembali Siskamling atau sistem keamanan lingkungan.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lapar banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
4: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
3: Pantes aja lama.
4: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
3: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
4: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
3: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
5: Permisi.
3: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Kok lama sih? Saya udah lapar nih.
5: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
3: Oh, gitu ya?
5: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
3: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

Piala Dunia ini udah hampir menuju ke babak final seperti itu ya. Kalau misalnya dengerin di RRI bisa, karena hampir semua pertandingan itu kita siarkan kayak gitu. Karena memang kita official radio partner gitu ya dari Piala Dunia 2026. Nah, kalau misalnya mau nonton bareng, nah ini kayaknya pemerintah daerah ini juga bikin acara-acara nobar ini di daerahnya masing-masing. Seperti di Kabupaten Malang, Dinas Kominfo Kabupaten Malang ini juga menggelar nobar di pendopo gitu. Nonton bareng digelar oleh pemerintah Kabupaten Malang dini hari di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Dan nonton bareng untuk pertandingan Norwegia versus Inggris ini juga digelar seperti itu ya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Atsali Suprianto ini mengawal langsung nobar tersebut. Bahkan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang ini bersorak saat Norwegia mencetak gol di menit ke-36. Aura kecewa tampak dari wajahnya saat Inggris ini menyamakan kedudukan 1-1 seperti itu ya. Di perpanjangan waktu nanti akan kita balas, katanya kayak gitu. Tapi sayang belum 5 menit perpanjangan waktu Inggris kembali mencetak gol, dan mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang ini pun kembali kecewa gitu. Ya masih tetap optimis ya akan memenang gitu ya. Nah, terkait dengan nobar sendiri, Atsalis mengatakan pihaknya ini memberikan fasilitas untuk masyarakat, dan dia mengaku jika kegiatan nobar ini sudah disosialisasikan melalui media. Terlebih untuk pertandingan di pukul 8 Argentina kayak gitu ya. Juga ditunggu-tunggu kayak gitu ya. Dan di di acara nonton bareng di pagi hari juga akan digelar live music, dan juga UMKM menjual makanan. Jadi warga bisa berbondong-bondong untuk bisa datang nonton pertandingan gitu. Jadi bisa rame-rame. Wah,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Salah satu penemuan Islam yang menggemparkan dunia adalah operasi bedah Al-Zahrawi. Dokter yang hidup di 1000 tahun yang lalu memperkenalkan 1500 halaman ensiklopedia tentang operasi bedah yang telah digunakan di Eropa. Dan buku ini telah menjadi sumber referensi dunia kesehatan selama 500 tahun. Sang penemu gips dan operasi bedah era Islam, Abu Al-Zahrawi. Dia adalah seorang dokter, ahli bedah, dan juga ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter di era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern saat ini. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra. Yaitu sebuah kota yang terletak dekat Cordoba di Andalusia yang saat ini dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Kota Al-Zahra sendiri dibangun di tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman Al-Nasir III yang berkuasa di antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Ayah Al-Zahrawi merupakan seorang penguasa ke-8 dari Bani Umayyah di Andalusia yang juga seorang Muslim yang sangat taat. Dalam buku historiografi Islam kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan Filiyuddin Istanbul Turki menyatakan Al-Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan dia melakukan pengobatan pada para pasiennya secara cuma-cuma, seringkali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya, sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasien merupakan bagian dari amal atau sedekah. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya. Selain membuka praktek pribadi, Al-Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al-Hakam II yang memerintah Cordoba di Andalusia yang juga merupakan

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Kota Batu emang gak bisa diem ya. Ini mau ada 3 proyek besar di Kota Batu. Wow, proyek apa lagi nih? Kan terus membangun terus ya Kota Wisata Batu gitu kan. Nah, pemerintah Kota Batu ini tengah tancap gas untuk menginisiasi 3 proyek strategis berskala besar untuk mendongkrak perekonomian, pariwisata, dan kualitas layanan publik di wilayahnya. Mengingat kebutuhan investasi yang besar di tengah keterbatasan porsi APBD, Pemkot Batu ini mulai menjajaki diversifikasi sumber pendanaan melalui skema pembiayaan inovatif. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Batu Alfi Nur Hidayat dalam agenda sosialisasi perumusan skema pembiayaan inovatif untuk mendukung program strategis Kota Batu yang digelar oleh Bappelitbangda Kota Batu. Menurut Alfi, terdapat 3 proyek besar jangka panjang yang saat ini menjadi fokus utama Pemkot Batu dan membutuhkan dukungan pembiayaan yang matang. Antara lain ada Spiritual Botanical Garden, yakni destinasi wisata terpadu yang dirancang untuk mengintegrasikan aspek konservasi lingkungan, wisata religi, edukasi, dan juga pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian ada Sports Center Kota Batu sebagai pusat kegiatan olahraga yang diproyeksikan sebagai wadah sport tourism, pembinaan atlet lokal, sekaligus lokasi penyelenggaraan event nasional skala regional maupun nasional. Dan juga Mall UMKM SAI, fasilitas penunjang ekonomi yang berfungsi sebagai pusat promosi, pemasaran, dan inkubasi bisnis, serta pengembangan berbagai macam produk unggulan UMKM asli Kota Batu. Mengingat 3 mega proyek ini membutuhkan anggaran yang relatif besar dan berkarakteristik investasi jangka panjang, Pemkot ini sengaja menggandeng Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dan juga Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Melalui sinergi ini, Pemkot Batu melakukan konsultasi teknis untuk memetakan kelayakan proyek agar bisa didanai melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau alternatif pembiayaan lainnya. Dan agenda yang digelar oleh Bappelitbangda Kota Batu ini turut dihadiri oleh jajaran perangkat daerah terkait, mulai BKAD, Dinas PUPR, Dinas Perkim, hingga Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku tadi abis maghriban sempat sedikit baca threads gitu kan. Magisnya dari musik itu adalah kalau kita dengerin musik gitu seringkali bisa membuat kita jadi flashback ke masa lalu kayak gitu kan. Bisa kita langsung ingat pada satu era, bisa ingat pada satu kenangan-kenangan yang mungkin sudah berlalu gitu ya. Kadang udah dilupakan tapi gara-gara dengerin satu musik bisa kayak semacam jadi callback kayak gitu. Merecall kembali kenangan-kenangan yang sudah pernah berlalu. Itulah hebatnya musik ya kan. Termasuk kalau misalnya tadi dengerin lagunya ini ya. Siapa tadi yang nyanyi? Laluna bukan gak sih? Penggalan kisah lama itu. Kau bukanlah yang terbaik untukku. Gitu, jadi ingat masa-masa dulu aku masih berapa ya? Masih SD kali ya waktu lagu-lagu itu ya. Yaudah, buat Anda ini lagu ternyata juga dirilis lagi nih di bulan Juni tahun 2025. Wah, luar biasa sekali ya. Dan pastinya juga untuk Anda, kami masih akan menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami.

0: 人发西吧，胡人发西吧，胡人发西吧，哈迪古甘比拉，哈迪古甘比拉，妈，ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oke. Okay.

0: melihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Emang sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Kalau misalnya belum ikhlas sama sesuatu, ya nggak harus sekarang sih ikhlasnya. Kalau misalnya belum memaafkan sesuatu, seseorang gitu, ya nggak harus sekarang juga untuk memaafkannya. Masih ada waktu, pelan-pelan saja kalau misalnya kata kotak gitu. Semua itu pasti ada waktu, karena memang bagaimanapun juga proses itu ya ini ya, progres itu butuh proses gitu. Kalau misalnya mau benar-benar memaafkan, ya tunggu aja waktunya gitu. Ruli malam hari ini masih punya sedikit waktu untuk Anda semuanya, karena memang ada beberapa lagu juga yang harus saya putarkan sebentar lagi. Tetap bersama kami ya di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: kita sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

Ruli harus pamit dari kebersamaan kita dari Malang sore ini. Sebentar lagi kami ajak pendengar semuanya untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Jadi tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Trisumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan, India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan, sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik, ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali. Kita harus kita kawal bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
9: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
11: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
13: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
12: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
14: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
12: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
15: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
16: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari ekstra karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
15: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
17: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
15: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahrenza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa Timnas Voli Putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Tengku Markam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Tengku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional.
1: Pendengar, malam-malam ini hadir untuk Anda dan saya Raja Pan yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan kami akan temani Anda setelah ini lewat lagu-lagu untuk menemani waktu malam hari Anda. Juga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgam. Dan seperti biasa di sesi terakhir nanti kami akan hadirkan lagu-lagu barat untuk menemani Anda. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Malang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa.

Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Ya, satu lagu dari miliknya Fildi Aldiana dengan Buktikan baru saja kita dengarkan bersama. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di 94,6 Pro 1 RRI Malang. Dan Anda juga pendengar yang ada di Probolinggo bisa mendengarkan kami ya, siaran kami di FM 88,3 MHz juga. Mungkin yang lagi di luar daerah ya, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital, juga website rri.co.id. Di sana juga ada banyak artikel yang mungkin bisa Anda akses ya di website kami. Dan saya masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih banyak sekali lagu-lagu dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pak, Ica kemarin lolos di Fakultas Pertanian di luar kota.
2: Apa? Kenapa harus di pertanian, Cak? Papa kan udah bilang kalau Papa mau kamu jadi seorang dokter. Dan kenapa di luar kota? Padahal di sini juga banyak universitas yang bagus.
1: Tapi Pa.
2: Tapi apa? Kamu udah gak mau nurut sama Papa yang biayain kamu sekolah dari TK sampai sekarang itu Papa. Waktu udah besar kamu malah seenaknya.
1: Pokoknya aku mau Fakultas Pertanian, Pa.
2: Papa malu punya anak perempuan di sekolah yang tinggi-tinggi tapi malah jadi petani dan jauh gak bisa jagain orang tuanya. Lagian bisa apa kuliah di sana, Cak?
1: Bisa jauh dari Papa.
2: Apa?
1: Iya, bisa jauh dari Papa. Ica capek, Pa. Dari kecil harus ngikutin apa yang Papa mau. Ica gak pernah punya kesempatan buat pilih apa yang Ica mau. Apa yang Ica lakuin selalu salah di mata Papa. Apa yang Ica perbuat gak pernah diapresiasi sama Papa. Ica berangkat ya, Pa.
3: Ica berusaha untuk salim dengan papanya. Namun, Papa Ica tetap menyilangkan tangannya dan tidak membalas ucapan Ica sedikitpun. Drama Radio Kembali Pulang, produksi RRI Banten dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Ica, Argan Prayoga sebagai Papa Ica, Dede Firdaus sebagai Rusli, Rifki Baidowi sebagai Adam, Sarah Fatmawati sebagai Ibu Dosen, narator Gita Puspita.
1: Eh, kita udah semester akhir aja ya?
4: Iya ya, padahal rasanya baru kemarin masuk kuliah.
1: Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kalian pilih kuliah di sini dan jurusan pertanian pula?
4: Kalau aku sih, karena kampus ini dekat dari rumah dan aku memang tertarik dengan dunia pertanian.
5: Kalau aku sih, karena bapakku kan petani ya, jadi aku pengen punya ilmu yang tinggi gitu untuk ngolah lahan orang tua. Kalau kamu gimana? Kenapa milih pertanian di kampus ini, Cak? Padahal kan jauh dari rumah. Ica,
4: kenapa bengong, Cak?
1: Eh enggak kok, aku enggak apa-apa.
4: Kamu lagi mikirin apa sih? Terus itu skripsi kamu gimana, Cak? Apa masih direvisi sama dosen pembimbingmu itu?
1: Enggak, aku belum ketemu dosenku lagi sih. Oh iya, nanya apa tadi?
5: Apa alasan kamu milih pertanian dan kampus ini, Cak?
1: Gak ada sih, kebawa arus aja.
5: Gimana sih? Kayak orang gak punya tujuan hidup aja.
1: Ya udahlah ya, aku duluan ya, mau konsul ke dosenku dulu. Bye.
5: Oke, Cak. Oke, Cak. Semangat.
4: Semangat.
1: Selamat siang, Bu.
6: Iya, siang, Ica. Silakan duduk.
1: Jadi gini, Bu. Saya mau nanya, revisian saya yang kemarin apakah udah dikoreksi, Bu?
6: Sudah. Berdasarkan yang sudah saya koreksi, kalau boleh jujur, tulisannya masih kurang sekali, Ca. Kalau bisa, kamu harus lebih serius ngerjain skripsinya ya. Saya masih berharap kamu adalah mahasiswa yang kreatif dan aktif, sehingga saya yakin kamu dapat memperbaikinya. Ini revisiannya, kamu kembalikan setelah diperbaiki sesuai dengan coretan yang ada di situ ya.
1: Baik Bu, akan segera saya perbaiki. Saya pamit ya Bu. Pa, coba dulu Papa gak nekan aku dan mengapresiasi usahaku. Mungkin gak akan gini kan jadinya.
4: Hei Ca, kenapa bengong lagi sih?
5: Gimana? Gimana skripsimu Ca?
1: Belum nih.
5: Kamu lagi ada masalah apa sih, Ca? Kalau lagi ada masalah, cerita aja ke kita.
1: Aku aja gak tahu nih, Dam.
4: Ca, coba deh, ceritain pelan-pelan.
1: Oke, kalian pernah nanya kan alasan aku kuliah di sini padahal kampus ini jauh dari rumahku.
4: Oh iya, oke.
1: Jadi,
3: Ica menceritakan apa yang terjadi sebelum keberangkatannya ke kota tempat ia berkuliah. Ia memberitahu kepada dua temannya bagaimana saat itu dia dan papanya bertengkar hebat karena Ica tetap memilih kuliah pertanian di luar kota. Ica juga menjelaskan bahwa dia telah mengatakan hal yang tidak seharusnya ia katakan kepada papanya.
1: Nah, semenjak itu komunikasi aku dan papaku berhenti.
5: Ca, dengerin ya. Masa kuliah itu berat, Ca. Apalagi pas kita mau nyusun skripsi. Kita tuh butuh ketenangan buat ngerjain itu.
1: Tapi aku ngerjain skripsi selalu di tempat yang tenang kok.
5: Tenang aja, Ca. Itu bukan cuma di tempatnya, Ca. Tapi juga di pikiran dan di hati kita.
1: Gimana mau tenang, Dam? Orang hidup aku udah berantakan kayak gini. Beda sama kalian yang hidupnya enak dan serba nyaman.
4: Kata siapa, Ca? Setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Aku sama Adam juga pasti punya masalah. Bukan cuma kamu, Ca, yang punya masalah. Tapi kita berdua juga berusaha untuk damai sama masalah yang kita punya.
5: Jangan lupa juga, Ca, kita ini manusia nggak hidup sendirian doang. Kita butuh Tuhan, kita butuh teman, keluarga, dan berdamai sama masalah yang kita punya, Ca.
4: Kalau menurut aku sih, kamu pulang ke rumah dulu, Ca. Perbaiki masalah dengan bapakmu. Aku yakin bapakmu juga pasti rindu dan ingin memperbaiki masalah denganmu.
5: Nah iya, betul apa yang diucapin Rusli, Ca.
3: Papa Ica sedang menangis sembari memeluk fotonya bersama Ica sewaktu Ica masih kecil.
1: Papa.
7: Ica, anakku.
1: Pa, maafin Ica ya, Pa.
7: Iya, Ca. Papa juga minta maaf selalu maksa kehendak Papa ya, Ca.
4: Akhirnya, kita lulus juga ya.
5: Iya ya, akhirnya gak sia-sia juga perjuangan kita.
1: Iya ya, alhamdulillah kita lulus.
3: Tampak dari kejauhan, ada seorang lelaki parubaya yang membawa buket bunga untuk anaknya tercinta.
7: Ica, Papa datang.
1: Papa, terima kasih ya Pa sudah datang.
7: Iya nak, tentu saja Papa datang. Papa sangat bangga sama kamu, Ca. Kamu berhasil menyelesaikan kuliah dengan baik. Pasti berat ya nak?
1: Tidak Pa, kan sekarang udah ada Papa di sini.
3: Kembali pulang, persembahan teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah, Santi Puspitasari. Sutradara, Hasnia Rahmawati. Teknik montase, Sumarno dan Abdul Hakim.
8: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Kalau dengerin satu lagu dari miliknya Sherina ini kayaknya bawaannya galau ya. Tapi galaunya itu kayak kira-kira nyerap energi negatif gitu ya. Jadi abis dengerin lagu ini galau segalau-galaunya, emosinya terkuras, abis itu happy lagi gitu ya. Jadi sebenarnya gak semua lagu galau itu bikin kita sedih, tapi justru kalau menurut saya ya, kalau kita hayati gitu lagu-lagu galaunya, justru itu akan menyerap energi, bukan energi ya, menyerap kesedihan gitu. Setelah energi kesedihannya itu diserap oleh si lagu galau ini, jadi akhirnya kita bisa lebih lega begitu rasanya, walaupun masalahnya gak langsung kelar gitu aja, tapi minimal bebannya rasanya itu setelah mendengarkan lagu galau, atau bahkan kita sampai menangis gitu ya, jadi lebih ringan aja gitu, lebih jernih gitu pikirannya setelah dengerin lagu-lagu kayak gini. Ya itu menurut saya. Balik lagi, kalau menurut Anda mendengar seperti apa? Mungkin ada yang mau bercerita malam hari ini. Kalau mau bercerita silakan WhatsApp aja, nanti saya bacakan. Tapi gak bisa request ya, karena ini bukan segmen request. Atau mungkin ada yang mau bagi informasi kalau malam hari ini lalu lintas di Malang Raya seperti apa, boleh WhatsApp aja ke nomor yang persatu di 081-555-6915. Jangan lupa nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda bisa ikuti Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan langgam. Untuk itu jangan kemana-mana, jangan beranjak dari program 1 RRI Malang 94,6 Pro 1 RRI Malang.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau

Kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Kampung dari Willy KMM, tadi baru saja kita dengarkan bersama ya di Ruang Rindu Sate Kerang malam hari ini. Dan kita masih punya waktu 10 menit lagi ya, sekitar 10 menit lagi di Ruang Rindu Sate Kerang malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami hingga larut malam hari ini. Dan setelah itu nanti kami akan hadir dalam lagu-lagu barat untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami di Pro Sate RRI Malang.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Menit ke 6 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mendengar saatnya saya Raja Par pamit dari ruang dengar Anda di Malang malam ini. Namun jangan khawatir, jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda lewat lagu-lagu Barat malam hari ini yang akan temani istirahat Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami dan selamat beraktivitas. Untuk Anda yang saat ini mungkin masih bekerja begitu ya, atau mungkin aktivitas apapun yang Anda lakukan, dan selamat beristirahat aja untuk yang sudah mau siap-siap mau bobo nih malam hari ini. Semoga mimpi indah ya malam hari ini, dan besok semua kembali ke rutinitas biasa karena hari ini adalah hari terakhir libur sekolah juga ya kabarnya ya. Jadi untuk adik-adik juga yang besok udah mau sekolah ya, mungkin semangat, jangan kendor semangatnya karena besok udah mulai masuk ya, udah harus kembali ke rutinitas seperti biasa. Satu lagu dari miliknya Britney Spears akan saya putarkan untuk Anda mengawali malam hari ini dengan lagu-lagu Barat. Saya Raja Par, sampai jumpa.

0: bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti The Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2026. Akhir kata seluruh kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya pendengar, kami sampaikan ragam acara untuk Malang pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi dan dirangkai dengan berbagai informasi dalam Malang pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita dan dilanjutkan dengan dialog interaktif Malang Menyapa dalam Malang pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian Anda dapat ikuti program Halo RRI di mana Anda bisa sampaikan aduan dan keluhan Anda yang nanti akan ditanggapi oleh dinas terkait. Kemudian pada pukul 10 kami akan hadirkan dialog interaktif Malang siang ini dan kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali Mutiara Pagi hadir kembali menemani dan mengawali hari Anda untuk satu jam ke depan ya, hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kita akan ada satu topik yang akan diangkat hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah atau Umi Latifah, yang akan membahas satu tema, 4 macam induk. Nah, ini seperti apa? Nanti Anda bisa menyimak tausiah dari Umi Latifah. Saya juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Anda bisa mengirimkan teks atau juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama, atau Anda juga bisa telepon di 495850 hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Umi Latifah yang akan menyampaikan tentang tema kita ya, 4 macam induk. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras.
1: Nggih, sehat Umi?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Umi, pagi hari ini temanya 4 macam induk. Ini yang dimaksud seperti apa Umi? Monggo disampaikan mukadimah pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pendengar mitra setia RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan dikersakaken dening Gusti Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat walafiat. Muga-muga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Selawat salam mugi teraturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu membimbing kula kali panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Tak derenge napa ingkang badhe kula aturaken monggo sareng-sareng maos Fatihah nyuwun teng Gusti Allah barokah ngaji pagi hari ini. Muga-muga hajat kula, hajat panjenengan enggal-enggal dikabulaken dening Allah, paringi sehat, panjang umur, saged nambah ibadah, paringi rezeki kata barokah halalan thayyibah. Yasir lana ya Allah ziaratal Makkah wal Madinah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah anak putune saleh salihah. Ya Allah sing sakit-sakit muka-muka enggal sehat santan paring ketetepan iman Islam bi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. 4 macam induk. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ummahatu arbaun, ummul adwiyati wa ummul adabi wa ummul iyadati wa ummul amani wa ummul adwiya killatul akli wa umul adabi killatul kalam wa umul ibadati killatul dhunub wa umul amani as-sabru. Niku artosnya ngeten, induk ada 4. Yang pertama adalah induk obat, yang kedua induk tata adab, yang ketiga induk ibadah, dan yang keempat adalah induk harapan. Induk obat adalah sedikit makan. Induk tata adab adalah sedikit bicara. Induk ibadah adalah sedikit dosa. Dan induk harapan adalah sabar menanti. Nah, niku sing dimaksudkan kulo kali penjenengan iki disanjangi teng Kanjeng Nabi. Nggih, induk obat adalah sedikit makan. Awakmu lek kepengin sehat, ojo akeh-akeh panganan. Sumut. tasihu puasalah, sehat kamu. Jadi kulo kali penjenengan zaman akhir iki akeh penyakit-penyakit sing aneh-aneh, sebenarnya itu dari makanan kita sendiri. Lah saiki kan ngonten. Uang iku mangan pokok enak pokok ono. Gak roh halal opo haram, cara pembuatannya bagaimana, bahane opo gak ngerti. Pokoke enak dimplok. Lah pokok enak pokok ono. Lah itu. Sing akhire ya penyakit itu datang dengan tiba-tiba. Nggih. Terus zaman biyen ambek zaman saiki nggih ado. Lah niki wong desa nggih dik mbangil ngriko jenenge daerah ya Bekacak. Masya Allah. Nggih. Niku lek nek gak poso Senin Kamis bahkan di pondok itu ada perasaan malu. Lah saiki ki ketik poso Senin Kamis iku abote Masya Allah. Lali karo dina. Padahal kula kali panjenengan pun diparingi semerap. Man akalal halal sofa tinuhu waroko kolbuhu walam yakun lidak watihi hijabun. Jadi wong orepiku sebenarnya harus angen-angen. Panganan sing tak pangan iki wis halal apa urung sih? Lho ngeten lho. Pandane wong kula menjaga makanan halal sofa tinuhu agama niku sergep bersih. Mboten kena penyakit jenenge aras-arasen. Enten semangat iku luar biasa. Ketor oleh panganane halal, mencorong. Waroko kolbu gampang kandanane, artinya tipis, cepet sadar. Sing nomor tiga, walam yakun lidak wadi hijabun. Doanya pasti langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, monggo kulo kali penjenengan berusaha sareng nggih, angel anjene, angel banget. Kadung mangan enak iku lali sembarang kalir. Nggih ya. Muga-muga Gusti Allah nulungi kula kali panjenengan. Nggih. Sing biasane mangan rong entong kurang ono setengah. Jadi sak entong setengah. Lek sik kurang tambah ono ngombe. Tapi lek wis wareg ya wis aja ngombe akeh-akeh engko karep belenek. Lah ngono carane. Asline niku ngoten. Makane pesene Kanjeng Nabi makanlah ketika kamu lapar. Kenapa? Biar nikmat. Dan berhentilah sebelum kenyang. Loh, kaya ngono. Nek awake dhewe kadang-kadang kan lali pompong enak, pompong ono wae. Terus ae dimasukno. Ah, niki. Iku sing pertama induk obat itu adalah sedikit makan. Sing nomor kali induk tata adab. Jadi induk tata adab itu sedikit bicara. Wong sing duwe adab, wong sing duwe tata krama iku gak kakean cocok. Ngono lho. Dirase Kanjeng Nabi, Rasul ibadah asumtu illa min zikrillah. Jadi pangkal ibadah itu adalah diam, kecuali zikir kepada Allah. Ini monggo sareng kali kula, membiasakan diri untuk selalu berzikir kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Esok-esok ngeten iki. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika hadika wastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wata banget lek purun. Ngene lah. Timbange ngedabrus ngalor ngidul pegelatine ngoceh karepe dhewe. Ya. Ndak ada itu. Kirase Kanjeng Nabi pangkale ibadah itu diem. Ojo kaken cocot kecuali zikir pada Allah. Nek zikir gak apa-apa, gak ngaji ngene gak apa-apa. Ngeling mau wong sing lali. Gitu lah. Ayo bareng-bareng kali kulo belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi uang iku lek kepengen duwe adab ya gak oleh ake-ake ngomong. Nah bulat TV iku mulai itu ayo ngoceh. Gitu. Ya sing didelok omongnya. Sing gak oleh iku. Rasani tonggo. Ya ngersulo. Gak nerima takdiri Allah, pegel nang bojo, pegel nang anak, pegel nang tonggo, gitu. Ya, yeah. Jadi kula kali penjenengan harus belajar, lek gak belajar gak iso. Uang kula gak belajar yo angel, biasa ngomong aja cak mingkem. Kezikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa saja yang kita bisa, subhanallah bihamdi, subhanallah ilazim, adada khalqi, waridana fi. Wazinata arsy wa midata kalimat. Itu bagus banget itu. Kemudian yang ketiga adalah induk ibadah. Jadi induk ibadah ini kenapa? Ya sedikit berdosa. Ojo akeh-akeh dosa. Ayo ta. Wong urip iku lo bakal mati. Mane Kanjeng Nabi nggih ngendikan, malam yakun waro'an anil ma'asi wa batnul ardi khairul lahu min zuhriha li'annahu la imana fi qalbi. Ya ta lah. Wong sing gak iso njogo senengane nglakoni maksiat tae. Masya Allah. Wis duwe bojo sik ngudohi bojone wong. Ya ta lah. Wis duwe rezeki sik senengane utang gak gelem nyaur. Wake mari, ya ta lah. Kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Jadi leke wong sing gak iso njogo awak dari kemaksiatan, kirose Kanjeng Nabi fa batnul ardi khairul lahu. Jerone bumi ku luwe apik bagimu daripada di atasnya. Maksudnya luwe apik matilah kak kan dosa ae. Garai ruwet dunyane. Nek ningali berita-berita iko. Nggih ta lah, sik TV ku ya apa kehidupan. Ya apa ya Indonesia iki wis merdeka, ya apa ya Indonesia iki baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dibaik dirusak oleh tangan-tangan manusia yang kurang puas dengan kehidupan sing akhire apa namanya nggih jare arek-arek. Lah iya pengajian wingi niku ngonten kula cerita iki menungso iki tamak jene kene nyelengi emas tak ulan tak gramae kembut-kembut nggih ta lah tak taun sik kono pek kilon-kilon astagfirullahaladzim tiba itu nyone menungso duwe rakyat amblas kabeh wis muga-muga mawon. Kula kali panjenengan diselamatkan oleh Allah dari kemaksiatan itu. Sebab Kanjeng Nabi lek ngendikan terus terang lho, wong sing gak iso njaga maksiat luwe apik batnul ardi, luwe apik mati awakmu timbange urip, ngono kasarane niku. Kenapa? Li'annahu la imana fi qalbi, karena hatimu tidak ada keimanan. Sehingga rai wong iskin ngatik ngelakoni maksiat itu karena punya iman. Orang yang tidak punya iman, wow bahaya. Apa ae pokok ono. Ya apa caranya aku dang suki. Gak peduli halal, gak peduli haram. Makanya dunyo, ye, harta yang kita dapatkan dari apa namanya perkara yang haram, itu melakuni ngalire ya nang haram ae. Gak berkah. Gitu lah. Sampai tinggali kaya uang ngerampok. Duit gaya apa? Gaya medok. Gaya main. Nah kaya ngono. Tapi lah harta itu dia dapatkan dari perkara yang halal. Ya mengalirnya yang halal aja. Begitu loh. Keberkahan yang kita dapatkan. Maka ini pangkal daripada atau induk daripada ibadah sedikit dosa. Ayo bareng kali kulo berusaha menjadi orang yang lebih baik. Ojo urip saenake dhewe, urip iku ana aturane jenenge syariat. Gitu lah. Nomor 3 induk harapan. Wong urip iku kudu duwe harapan, cita-cita atau keinginan. Nah, bagaimana induk harapan itu harus sabar menanti. Nggih. Jadi kula kali panjenengan iki dikongkon dadi wong sabar lah. Sabar iku gak iso didapatkan kecuali lek kula kali panjenengan mampu bersyukur. Kirose Kanjeng Nabi khoslatani mangkana tafihi kata bahwa indahu syakiran sabiron ihdahuma ayyanduro fi dinihi ila man huwa fauqahu ayaqtadiya bihi wayanduro fi dunyahu man huwa dunahu fayahmatullah. Jadi nek kula kali panjenengan mampu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, mensyukuri apapun, ya Allah alhamdulillah aku masih dikasih kesempatan hidup. Alhamdulillah aku masih diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri padamu, ya Allah kau cukupi hidupku, ya Allah kau berikan aku keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kau berikan. Terus semuanya itu disyukuri. Rezeki akeh bersyukur, rezeki titik ya wis disyukuri terus pokoknya balik nangene Gusti Allah. Uang niku lek mampu bersyukur pasti dia akan sabar. Lah, wong sing syukur sabar iki mangko carane delo ke atas masalah akhirat, masalah agama. Lek ana wong ahli ibadah, wong saiki tuwen aja ndangak masalah donya ae, ngonten dirose si Kanjeng Nabi. Jadi ndangak masalah agama, ningkluk masalah donya. Lah wong saiki kualik-walik. Sing dek pikir donya lali agama, sing pikir donya lali akhirate. Jadi tiang sing sae niku, tiang sing sae niku kudune ningkluk masalah donya, ndangak masalah agama. Lah itu ya, nek kula kali panjenengan ngono wong api, kita ikuti ya Allah ahli ibadah, ahli zikir, ahli maca Quran. Aku kepengin lah mengikuti ahli sedekah. Terus lek ne masalah donya dingklu, alhamdulillah wa iki sing penting dikai seger, waras, panjang umur, umur sing barokah ngoten. Itu mukadimah ingkang kula aturaken, Mbak Laras.
1: Nggih, baik. Ada empat ya, disampaikan penjelasannya cukup detail dan cukup jelas juga. Jadi untuk Anda pendengar pagi hari ini yang masih ada ya unek-unek gitu ya, ingin bertanya kepada Umi Latifah pagi hari ini, Anda bisa gabung bersama kami di WhatsApp di 081555600915. Telepon juga bisa di nomor WhatsApp yang sama atau juga bisa di 495850. Umi sudah ada, ini beberapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Beberapa ada sesuai dengan tema, ada juga ya di luar tema. Coba saya bacakan dulu. Dari Bu Siti di Blimbing, assalamualaikum. Apa ini, saya menyadari bahwa dosa terbesar saya ini justru berasal dari lisan, Ustazah. Bukan karena marah, tapi karena kadang suka bercanda berlebihan, bergosip dan mudah komentar tentang hidup orang lain. Nah, menurut saya kenapa jaga lisan ini kok lebih sulit dibandingkan menjaga ibadah seperti sholat atau puasa? Mohon pencerahannya, Ustazah. Terima kasih.
2: Bu Siti, muka-muka dikai kuat, dikai sabar. Saling mendoakan, saling mengingatkan. Jadi lewe iso njogo perintah Allah, bendere ya iso njogo larangan Gusti Allah. Ya percarane, gini kuwa ulak sampun disanjangi ya. Induk, apa itu mang termasuk ibadah, ojo kadang dosa. Sebab ibadah sampean kali kulo, sing dilakoni, le awake senengane ngurusi uang, maka pahala yang kita dapatkan diberikan kepada orang yang kita omongin ini tadi, sing kita rasani, sing dikai komen-komen, lebih baik dibuat zikir aja. Gak usah ngurusi uang, dari Gusti Allah, ku angkusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Jadi lewis iso ngelakoni perintah Allah, ayo berusaha dan berdoa agar diberikan pertolongan oleh Allah, mampu menjaga hati, mampu menjaga lisan, gak usah ngurusi wong liya, urusen awakmu dhewe. Eman-eman, pahala yang kita dapatkan akan kita berikan kepada orang yang kita ngerumpiin tadi, yang kita ocehin tadi, begitu Bu. Lek sadar ngono insya Allah aman.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Siti pagi hari ini di Blimbing ya. Kemudian ini di luar tema Umi, ada Bu Ratna di Gondang Legi. Baik, sebelum ke Bu Ratna di Gondang Legi, ini ada Pak Suko di Krian Sidoarjo telpon melalui WhatsApp pagi hari ini, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Suko.
3: Waalaikumsalam Mbak Laras.
1: Nggih. Ngapunten, radionya bisa dikecilkan sedikit.
3: Nggih. Belum cupen.
1: Supaya tidak feedback. Masih Pak Suko?
3: Nggih.
1: Ya. Monggo silakan.
3: Nggih, matur nuwun Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Dewi Latifah. Mau ini cintanya, Umi. Soal masalah induk ibadah tentang kemaksiatan. Memang ya bagian yang disebut oleh penjelingan wau, bagian dari dosa. Ini apakah yang saya tanyakan dalam masalah mendirikan bangunan kecil-kecilan, namun bukan hak milik tanah kita. Hak milik negara. Dibangun kecil-kecilan maupun apalagi besar dengan bangunan beliaunya itu atau mereka yang membangun. Meskipun bukan miliknya, apakah ini bagian dari induk ibadah tentang soal masalah kemaksiatan bagian dari dosa? Saya menyimak, saya menjenengan soal masalah badatun toibatu warabun rohbun. Apa ini masuk bagian kalau dia bertobat Allah mampu ngamun. Nggih, niki kemawon ingkang kula sampaikan dumateng panjenengan. Apa bagian masuk dari dosa kecil atau besar?
2: Nggih,
3: pun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan ya. Umi.
2: Bu Ratna tadi.
1: Oke, baik, Bu Ratna dulu nggih. Bu Ratna di Gondang Legi, ini untuk pertanyaannya adalah, orang tua saya sudah lanjut usia dan sering mengulang-ulang cerita yang sama, Umi. Kadang saya tanpa sadar menjawab dengan nada tinggi, tapi kemudian menyesal. Nah, gimana cara melatih kesabaran dalam merawat orang tua, Umi?
2: Bu Ratna. Tadi ya apa carane? Lek diceritani wong tua iku balak-balik kan terus ngulik pancene apalane iku. Karena sudah tua. Jadi nyenengan ngonten nggih Bu ngono ae. Wes pokoke seneng mau atine wong tuwa, cekne panjang umur kan ngonten aja umure cek barokah terus awak dhewe. Gak apa jenenge gak pegel. Ibu iku penting ngomong ngono tae, blenger aku. Aja. Sebab wong tuwa iku bali cilik. Cilik kan ngonten mari takon-takon maneh. Gitu. Jenengan iku dipilih mbek Allah iso ngrumat wong tuwa karena ridho firidhol walidain. Nggih. Kaitu kula niku merasa bangga, merasa seneng. Mak kula niku senengane teng griya. Nggih ta lah. Aku kerasan lek ana mulati sang ngono. Seneng nggih. Masih ngomong-ngomong ngene nggih, ngono ae Bu. Ya, sampeyan Fatihai muga-muga parini di sepuro dusone barokai wong tuwa iki awak iso kaya ngene. Ngoten nggih Bu Ratna. Pak Suko. Nggih pokoke apa sing tidak sesuai dengan syariat berarti itu dosa. Wong duduk omak duduk tanah kok dibangun ya dosa. Gitu lah. Ini kok wow, banyak sekali saiki kejadian-kejadian itu dosa-dosa sing kula kali penjenengan kadang-kadang tak terasa, tapi muga-muga wae dhewe dislametno dening Gusti Allah. Nggih, itu termasuk juga dosa. Ampun Mbak Laras.
1: Ini tadi dari Pak Suko juga tadi terakhir juga bertanya apabila beliau itu bertobat, apakah Allah karena kan Allah Maha Pengampun, apakah diampuni?
2: Le pokoknya gelem tobat dan dikembalikan dan sadar itu bukan tanahnya yo. Dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, selama hayat masih dikandung badan, maka dimaafkan oleh Allah jika dia mau taubatan nasuha, begitu ya.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Ada juga Bu Tuti di Samaan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya sudah 16 tahun menikah, belum punya anak, Umi. Banyak mulut-mulut tetangga dan saudara yang menghujat. Saya sudah periksa medis, tapi tidak ada kendala apapun. Tapi suami tidak mau periksa, menganggap bahwa beliau ini sehat-sehat saja. Nah, saat ini saya merawat ponakan, walaupun kadang ada perasaan iri melihat saudara yang baru melahirkan. Mohon pencerahannya, Umi, supaya tetap berlapang dada dan ikhlas. Terima kasih.
2: Bututi. Wong urip niku pun ditakdirno mbek Gusti Allah. Nggih. Kadang wong lanang itu gengsi gede-gedean panjene. Nggih, agak gelem iso ngerasa awake sehat. Ya kita tidak tahu wis 16 tahun ya sudah diniati ibadah, semoga Allah memberikan yang terbaik. Lah jenengan wis momong apa namanya membantu ponakan itu sudah baik. Jadi wong Jawa gawe pikat kan ngonten nggih. Ya. Mm-hmm. Tapi wong jenenge wong urip iku ya dhewe-dhewe, sing penting jenengane ikhlas. Jadi anak itu memang anugerah dari Allah. Berarti aku gak oleh anugerah. Lah itu tadi dikembalikan pada Allah. Sudah disyukuri aja. Gak usah iri, Bu, seneng bae yo aku. Durung tentu, Bu, durung tentu apa jane zaman koyo ngene. Sing duwe anak ae akeh sing gak kuat to. Wong saiki lho anak siji koyo 10, dua anak loro koyo 20. Wong biyen gitu lah. Wong biyen emak kula niku anake 6, kula nomor 5. Bebek kula niku nggih, oh budhe kula niku anake piro 12. Gitu lah. Kuwat kata wong biyen niku. Masya Allah besan kula niku sampe ana sing 24, ana sing watu kuat banget, ya. Lah, tapi kenyataane nggih ya. Lek wong biyen panjenengane sabari super. Kata juga orang yang punya anak 2 ternyata meninggal kepengen ini, ya sudahlah wis nerima takdir Allah. Nah wis dengan sing sabar balik na wis apa sebabnya kadang-kadang gue anak yang gudo lah wong tua tambah sengsoro. Nah ya apa Gusti Allah dorongnya rezeki, ya sudah berarti takdirku kayak gini. Gak usah ngerungok ngomongi wong sampe sibukkan dengan beribadah aja kepada Allah. Nggih. Lah lek wis saiki momong putu apa jenenge ponakan, ya sudah yang ikhlas saja. Mungkin semoga anak ini nanti jadi anak yang soleh atau soleha yang bisa mendoakan aku, gitu lah. Wis aja arep-arep wae wong, gitu lah. Minta aja kepada Gusti Allah yang terbaik. Jadi jenengan ningali wong-wong tuwa sing digudo anak. Oh, koyok-koyok lek zaman akhir kepingine gak duwe anak, kan ngonten nah. Tapi jenenge menungso iku menikah ya kepengin duwe anak. Lah, diwalak-walik atiki Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Alhamdulillah ya Allah masih diberikan aku kesehatan, diberikan kesempatan hidup walaupun tidak dikasih keturunan. Ya Allah, muka-muka amalku diterima dening Gusti Allah, tetap aja beribadah insyaallah berkah.
1: Baik, terima kasih Bu Tuti di Samaan pagi hari ini sudah bergabung. Kemudian ada juga hamba Allah ending mobile 2955, ini tidak disebutkan namanya. Bagaimana hukumnya kalau seorang ibu dapat umroh gratis dari tetangganya, sedangkan perempuan kan tidak boleh safar sendiri tanpa mahram?
2: Lah wong umroh iku mosok katik gewean ta. Ya. Gak apa-apa, bagus itu. Nih, rezeki minallah. Ditakdirakan sisok ngeriko, budal dewi gak iso-iso. Nih, gak apa-apa. Jadi, kata juga kan orang-orang sing derek kulo, dititipno ibu itu. Nih, ngin kali kulo, wah. Pendampingnya ini yang ngantar. Maka nih, le ini derek umroh iku golek sing isok, ono sing ngantar. Ngonten, nih, ada pendamping. Itu sama saja kan. Mahramnya atau muhrimnya bagaimana ya mek kanca-kanca iki mau mosok budal dhewe ngidit ngono ta. Ya apa-apa bagus rezeki itu alhamdulillah.
1: Baik. Oh berarti boleh ya Umi ya berangkat ya?
2: Boleh dong.
1: Rezeki.
2: Ayo. Bareng Bu Latifa. Insyaallah kula tanggal 1 ini berangkat ya.
1: 1 Agustus Umi.
2: 1 Agustus sampai 15 nanti. Kalau ada yang ingin diantar sama Bu Latifah, bareng-bareng Bu Latifah, monggo insya Allah Oktober aja pemberangkatan lagi.
1: Siap, bulan Oktober ya. Baik, terima kasih untuk hamba Allah ini mobile 2955. Kemudian ada juga Bu Nisa di Bulu Lawang. Selamat pagi, Ustazah. Setelah ibu saya meninggal, kok saya sering ngerasa sedih ya. Setiap kali melihat teman-teman itu masih bisa kumpul sama ibunya. Saya tahu semua itu kan takdir Allah. Tapi gimana supaya hati ini benar-benar bisa menerima kehilangan dan tetap melanjutkan hidup dengan ikhlas?
2: Iya, wis niat ya, kape wong kehilangan ditinggal itu ya susah, tapi ya jangan terlalu. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kok sampean ditinggal ibu ini ya, dicoba Masdur iku saking dono mulya itu sik kemantenannya oleh rong wulan setengah suaminya ini nggih Mbak Rizda itu muga-muga dikei kuat kecelakaan dan ngindari gitu loh ngindari katanya ya terus jatuh dan gegar otak dan meninggal kaya apa tambahan kula sanjang wis kullu nafsin dha'iqatul maut ka iso wisan. Sedih kaya apa, ya gak usah sedih. Ya wis dibalik nang mbek Gusti Allah aku ya bakal mati. Lah ibadah ya iki tambah sing sunah-sunah dikekno wong tuane, pahalae. Kita ya tetap dapat pahala. Kaya contohnya maca Quran ya. Khatam alhamdulillah ya Allah pahalane kula paringaken, kula hadiahkan kepada orang tuaku ya Allah, kepada mertuaku ya Allah. Kayak begitu. Kita yang baca dapat pahala, orang tua dapat pahala, kita tambahan dapat birrul walidain, di rezeki sodako ke masjid, ke musola, ke madrasah, atau kepada siapa saja yang membutuhkan, kita sedekahkan atas nama orang tua lah. Kayak gitu banyak banget. Gitu lah. Misalkan ada kurban, mak kubian durung kurban, rek tak kurbani ya. Seperti itu caranya. Jadi wong urip ya bakal mati, pamane wong tua ya sudah dikembalikan aja kepada Gusti Allah. Jangan terlalu sedih. Ya sedih biasa lah, eling di Fatihah, bacakan surat Yasin dan lain sebagainya.
1: Baik. Nah, ini ada pertanyaannya, apakah mendoakan orang tua itu harus datang ke makamnya atau cukup setelah sholat membacakan doa?
2: Gak sesekali, contoh Riyoyo, kate selamatan, baik Riyoyo Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau ada waktu sesekali kita ziarah.

0: keliling sih gak enak-enak tau tak lah. Jadi sudah sekarang sehat. Semoga Allah memberikan kesehatan terus ya Allah. Terus CIBN itu penyakit krono akan itu. Ya, itu aja. Makanya kalau sakit itu sudah dibalikan pada Allah. Ya Allah, kalau memang ini sakit karena banyaknya dosaku, maafkanlah dosaku ya Allah. Tobat aku padamu ya Allah. Untuk sakit ini karena cobaan darimu, berikan aku kekuatan, kesabaran, dan jangan lama-lama ya Allah. Kan begitu berdoa. Terus mari sakit kok seiling-ilingan. Ya opo trauma, jangan. Uangku urip ya ono waras ya ono sehat ya ono loro ono sehat. Ya sudah dinikmati aja. Uang itu gak iso ngerasakno nikmate sehat rek sik durung tahu loro. Lah begitu aja. Sudah alhamdulillah ya Allah masih dikasih kesempatan hidup, kasih kesempatan bisa ngaji, kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah, masih dikasih kesempatan untuk panjang umur, untuk menambah ibadah dan bertobat kepadamu. Matur suwun to, ayo belajar bersyukur. La in syakartum lazidannakum. Jika Anda mau bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Tapi lek ngersulot to, ya trauma dan ini, ayo perbanyak istighfar dan perbanyak sedekah ya.
1: Baik. Siap. Terima kasih untuk Bu Fatim di Gadang ya pagi hari ini. Umi tadi kan di dalam induk tadi ada 4 ya, salah satunya adalah sedikit bicara menjadi induk tata adab. Nah ini ada yang bertanya dari Pak Fajar, bagaimana membedakan antara diam yang bernilai ibadah dengan diam yang justru membiarkan kemungkaran. Terima kasih.
0: Ya mesti inilah, leono kemungkaran ya kita harus bertindak nek iso dengan kekuasaannya ya. Lek iso yo kasih nasihat, kalau tidak bisa saja ya doakan, kan begitu. Yo diam sing oleh ibadah iku koncone podong kedabru sampai meneng, itu sudah dapat pahala ya. Di sana sini suka menghujat ini itu dengan kanderek-nderek lah begitu. Tapi lek mendiamkan perkara yang dilarang oleh Allah, wana ing lakoni perzinan di kuyu-kuyu tok yang ngono do, aku biyen yang ngono acur nggih lah. Jadi ya kita harus membedakannya ya, pokoknya sing duduk maksiat nek maksiat yo ojo kan ngono ah.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Fajar sudah terjawab pagi hari ini. Bu Fitri juga di Batu, assalamualaikum, mau tanya Umi, kalau baca Quran tanpa diniatkan untuk orang tua masih dapatkah pahala almarhum orang tua kita?
0: Oke, jadi apa sing diajarkan atau ya. Jadi nek kula tak niati minta sama Allah ya Allah, perbuatan-perbuatan amal-amalku yang sunah-sunah ya Allah, pahalanya aku berikan kepada orang tuaku gitu. Jadi karena menjaga ini loh. Innamal a'malu binniat. Jadi semua amal itu dilihat dari niatnya begitu. Jadi agar kita itu walaupun sebenarnya apa yang kita lakukan orang tua itu ya dapat transferan, jadi dapat pahala juga. Tapi kalau diniatkan itu lebih mantap begitu Mbak Fitri.
1: Baik. Oh, jadi tetap harus diucapkan gitu ya niatnya ya Umi.
0: Kalau bisa.
1: Baik. Terima kasih untuk Mbak atau Ibu Fitri Astuti di Batu ya, sudah dijawab pertanyaannya. Kemudian ada lagi, selamat pagi untuk hamba Allah tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, apakah anak hasil zina yang meninggal saat bayi apakah masih bisa memberi syafaat untuk sang ibu? Sang ibu sudah menerima si bayi sejak hamil dan sudah bertobat mungkin ya dengan dosa-dosanya. Mohon penjelasannya.
0: Insyaallah pokoknya gelem tobat, mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Mugo-mugo semuanya yang terbaik. Begitu saja.
1: Baik. Terima kasih untuk hamba Allah ya, tidak disebutkan namanya pagi hari ini. Kemudian Bu Farida, assalamualaikum Ustazah, umroh setelah bulan Agustus apakah ada lagi tanggal berapa nggih? Matur nuwun.
0: Bu, Agustus onten Oktober, tanggalnya belum, pokoknya mau bulan Oktober. Monggo sareng-sareng. Mila, sehat sehat kata rezekine.
1: Ya,
0: yang penting itu siapapun yang kepingin umroh atau haji, sak niki niku ndang dibeneri KK, KTP dan akte. Itu disiapkan, disamakan. Ya, tahune, tanggali, namanya.

0: ejaan orang tuanya, semuanya harus sama. Besok gampang lek wis katik melok ngenten nggih. Tapi ngurus paspor itu syaratnya kata KTP dan akte harus sama.
1: Gitu. Baik, terima kasih untuk Bu Farida. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran ya, bisa bareng sama Umi nanti berangkat di bulan Oktober. Tanggalnya belum pasti ya Umi ya. Berarti belum. Mau daftar sekarang udah bisa ya Umi ya?
0: Bisa dong.
1: Bisa. Baik, monggo Bu Farida. Ini mungkin bisa di-share, nanti saya kasih nomor handphonenya Umi, boleh nggak Umi?
0: Oh, boleh dong. Ya,
1: siap. Terima kasih Bu Farida, pagi hari ini sudah gabung bersama kami. Kemudian ada juga ending mobile 0388, tidak disebutkan namanya juga. Assalamualaikum, baiknya gimana ketika kita mencari lingkungan rumah, apa kriteria yang tepat untuk kita jadikan sebagai lingkungan rumah yang tepat?
0: Nggih, perlu itu, wajib bahkan. Iya. Yeah. Jadi dijelok di lingkungan kono iku ngajine, kerukunannya kan ada itu, ono sing jenenge kampung puri, ngene wong purian, urip mbek bojo mangga trono. Lucu memang. Iya. Yeah. Memang harus bisa sekali ditanya-tanya atau diperhatikan, oh di perumahan kono iku lho asik kon pengajiannya aktif, ya anak-anaknya itu teratur, disiplin, nah seperti itu harus dicari kriterianya itu ya itu tadi tentang masalah ibadahnya, ya ojo dukono lu gini elit toaing, elit oh main toa sing api tak kenal ambik tonggo, gak ada pengajian ya rugi sampean, nah itu yang paling penting jadi lingkungan yang di situ itu ramai untuk melakukan misalkan ngaji nih apa nih rame di situ enak. Anak-anaknya gak kerepotan cari guru ya.
1: Baik. Kalau misalnya kayak sekarang ini kan banyak apa ya Umi, kayak perumahan-perumahan baru kan yang belum ada lingkungannya, belum terbentuk gitu loh Umi, masih banyak tanah kosong apa-apa, itu gimana Umi?
0: Ya kalau penjenengan punya kemampuan ya dibentuk di situ. Harus ada yang nganu ngurip-nguripi lek jarene wong emak bapak pian iku ngono. Sing ngurip-nguripi daerah kono ku sapa kan ngoten lek jarene wong Jawa sing babat alas. Sing muruk ngaji apa. Kalau punya kemampuan ya enak ke situ. Buka aja ya untuk membuka ngaji terus mengadakan pengajian. Itu lebih baik juga.
1: Ya. Baik. Terima kasih untuk ending mobile 0388 ya, hamba Allah sudah ditanggapi. Kemudian ada juga Ibu Miss Reni. Ibu Miss Reni, selamat pagi. Katanya kalau merutinkan surat Al-Kahfi di malam Jumat itu akan diterangi cahaya dari Jumat sampai Jumat berikutnya. Nah, apakah itu ada hadisnya yang sahih? Terima kasih.
0: Ya, ada. Kulo kapal, tapi deh ada itu di kitab Wasiatul Mustofa, siapa yang membaca akhir, malahan akhir deh, akhir daripada surat kafita setiap malam membacanya ya, ya itu akan dikasih apa namanya cahaya oleh Allah dari pucuk kaki sampai kepala ya. Yang 4 ayat itu Bismillahirrahmanirrahim innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha khawla kullau kana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada kul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Begitu iku ae mek petang ayat Daniel diwaca kabeh. Kalau membaca apa-apa penjenengan termasuk Al-Qur'an ono Yasin ono Waqi'ah dari surat Baqarah dan lain-lainnya tidak niato maca golek ridhani Gusti Allah. Ya, jangan mencari sesuatu yang kira mesti lu hati sing sofi iki ngene-ngene. Akhire sampean gak tahu maca Qur'an, maca ni surat Al-Kahfi tok. Jangan. Kalau saya setiap hari sih baca. Kalau dulu di pondok memang kayak begitu. Sing diwaca malam Jumat surat itu. Ngonten ya. Mulai Yasin, Waqi'ah, Rafius, tirang jam gak mari-mari. Kalau sekarang saya baca aja terus. Wis khatam lagi, khatam lagi, khatam lagi gitu. Wis pokoknya maca Quran. Iku omong-omongan karo Gusti Allah. Harus dalam keadaan suci. dan benar-benar konsentrasi. Karena Allah itu tidak mau diduakan. Ya, ketika orang itu membaca Quran, kok ngelamun, maka dia akan salah yang dibaca. Fakal habikasro, begitu, Bu.
1: Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi hari ini. Kemudian ada juga ini WhatsApp terakhir, Umi, pagi hari ini. Tidak disebutkan namanya juga, ending mobile 0402. Kalau kita sedang safar, kebetulan di saat safar azan, nah kita baru sampai di masjid. Nah setelah azan, mereka ada kajian. Bolehkah kita sholat duluan, kita jamak, karena kalau menunggu kajian itu cukup lama, begitu.
0: Loh, ya apa kajiannya, ya apa kok sampai lama, itu lah pemanen di masjid. Iya, lek jariku lo ya, lele safari nangin dia, kan begitu. Jadi harus jelas, perjalanannya nanggi, kan ngonten. Lek panjane sampai suwe, terus sampai malam, sampai apa namanya, sampai menghilangkan sholat, maka ya, ya enggak apa-apa, tapi ya itu tadi, butuh jelas, ini kan safar, terus kurung azan, aku gak kate paham ceritane, ngoten deh. Jadi lek panjenengan memang akan ngaji nanggi, nang Surabaya, ya. Ah, maka ya apa iki kok perjalanan jauh kok mulene anu ya apa ya sholat aja jamak taklim ya begitu. Nah, kalau sudah berangkat terus kaitan ki opo iki ka anu ka toto iki ya wis niat no ae jamak takhir kan begitu. Melihat sikon nggih, kita tidak bisa menentukan oh, gak apa-apa lek dosa lah aku katut lek.
1: Nggih. Ya, baik. Terima kasih karena enggak terlalu detail gitu ya Umi ya.
0: Iya, safari nangen sih kan kayak apa jauh dan pendeknya itu kan ya.
1: Baik. Terima kasih untuk hamba Allah ini mobile 04002 ini menjadi WhatsApp terakhir untuk pagi hari ini Umi. Monggo silakan sebagai penutup ya untuk tema kita apa yang ingin disampaikan.
0: Alhamdulillah. Moga-moga apa yang kita bicarakan pagi hari ini diberi barokah manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Moga-moga kita mampu menjaga makanan sampai kecampuran barang haram. Moga-moga kita mampu menjaga adabnya, tidak banyak bicara kalau tidak perlu. Terus ayo bareng-bareng beribadah kepada Allah, jauhi segala dosa, segala kemaksiatan. Dan moga-moga kita punya harapan dikabul oleh Allah dan diberikan pertolongan oleh Allah. Kulo kali penjaman menjadi orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah dan mampu bersyukur. Mungkin itu yang sakat kulo sampaikan. Kasari atur kulo dari awal hingga akhir. Nyuwun aku mipun pangapunten. Bilai taufik wal hidayah warita wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Latifah untuk tausiahnya pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga untuk Anda yang ingin mendengarkan kembali untuk Mutiara pagi hari ini, Anda bisa juga kunjungi channel YouTube kami ya di Malang, di RRI Malang Official di YouTube channel kami untuk Mutiara pagi hari ini. Nah, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya di 081555600915. Terima kasih untuk yang sudah telpon dan terima kasih untuk yang sudah menyimak Mutiara pagi. Kami terus hadir setiap hari mulai pukul 5 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 6 kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Kiai Haji Fakhrudin adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah yang dikenal dengan nama kecil Muhammad Jazuli ini. Ia merupakan seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu berpindah ke Serikat Islam dan akhirnya ke Muhammadiyah. Kiai Haji Fakhrudin pertama kali belajar agama melalui sang ayah, Kiai Haji Hashim. Kemudian ia juga belajar di beberapa ulama terkenal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1921, Kiai Haji Fakhrudin pergi ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Para jemaah seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari para pejabat Mekah. Ia pun memprakarsai terbentuknya Badan Penolong Haji. Selain itu, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kegiatan politik Kiai Haji Fakhrudin dimulai pertama kali saat ia masuk dalam organisasi Budi Utomo. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, ia pun keluar dari Budi Utomo berpindah pada Syarikat Islam. Fakhrudin tertarik dengan Syarikat Islam karena ada gerakan politik. Ketika Syarikat Islam mulai terpecah menjadi dua kubu, merah dan putih, Fakhrudin pun akhirnya beralih ke Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Fakhrudin, sekolah-sekolah agama harus diperbanyak untuk mendidik pemuda yang nantinya akan meneruskan syiar Islam. Rumahnya sering digunakan untuk tempat kursus para anggota Muhammadiyah. Fakhrudin juga banyak mengarang dalam surat kabar serta menulis beberapa buah buku, seperti Pan-Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Islam. Jelang Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1929, Fakhrudin jatuh sakit. Tanggal 28 Februari 1929, Fakhrudin dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta dan dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta.
2: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Saat ini kemarin yang kata Asia Tenggara, kami dapat Indonesia bersih, itu juga menjadi salah satu tolak ukur.
2: Mereka rapat koordinasi gitu ya, untuk komunikasi dengan Bapak Ibu Stakeholder, intinya

0: Sari berita, Kota Malang perkuat gerakan Indonesia Asri. Disperpusip Kota Batu susun program literasi dan kearsipan 2027. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi, edisi Senin 13 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras. Kita ikuti kabar pertama, pendengar. Disperpusip Kota Batu susun program literasi dan kearsipan 2027. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu untuk menggali ide program akhir 2026 serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam peningkatan literasi dan pengelolaan arsip di Kota Batu. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Raiz mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi wadah komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk memetakan persoalan yang masih dihadapi. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyusunan program yang lebih tepat sasaran. Disperpusip Kota Batu memiliki tanggung jawab sebagai pengampu dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat sekaligus mengelola arsip baik di lingkungan pemerintahan maupun yang berkaitan dengan masyarakat. Sinergi dengan berbagai elemen dinilai penting agar program yang disusun mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
2: Mengadakan rapat koordinasi gitu ya untuk komunikasi dengan berbagai stakeholder, intinya adalah topiknya tentang kolaborasi terkait dengan literasi dan kearsipan gitu. Jadi itu sih inti topiknya. Intinya ini pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu, ya, menggali ide program 2026 akhir dan rencana 2027. Dan insya Allah nanti kita akan melibatkan daerah-daerah di Jawa Timur. Nanti kita akan gabungkan antara festival literasi dan juga kearsipan.
1: Selain menyusun program daerah, Disperpusip Kota Batu juga menyiapkan agenda yang melibatkan dukungan dari Perpustakaan Nasional. Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah penyelenggaraan festival yang menggabungkan kegiatan literasi dan kearsipan dengan melibatkan sejumlah daerah di Jawa Timur. Festival tersebut direncanakan menjadi salah satu agenda literasi dan kearsipan berskala regional yang melibatkan berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Rangkaian kegiatan akan memadukan berbagai program literasi, pameran kearsipan, serta forum kolaborasi antar daerah dalam pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tingginya aktivitas gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur selama sepekan terakhir tidak terlepas dari pengaruh pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas sesar lokal yang masih aktif di wilayah tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Syamsuddin.
3: Tingginya aktivitas gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur selama sepekan terakhir tidak terlepas dari pengaruh pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas sesar lokal yang masih aktif di wilayah tersebut. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan sebagian besar gempa bumi yang terekam pada periode 3 hingga 9 Juli 2026 dipicu oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa. Menurutnya, wilayah Jawa Timur memang berada pada kawasan yang memiliki tingkat aktivitas seismik tinggi karena menjadi bagian dari zona subduksi atau penunjaman lempeng. Gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur umumnya disebabkan oleh aktivitas pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Selain itu, terdapat pula pengaruh aktivitas patahan atau sesar lokal yang tersebar di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan proses penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia berlangsung secara terus-menerus dan menghasilkan akumulasi energi di dalam kerak bumi. Ketika energi tersebut dilepaskan, maka terjadi gempa bumi dengan berbagai kekuatan dan kedalaman. Kondisi ini menyebabkan wilayah Jawa Timur relatif sering mengalami gempa bumi, terutama di kawasan pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan zona subduksi. Selain faktor pertemuan lempeng, keberadaan sejumlah sesar aktif di daratan Jawa Timur juga menjadi pemicu aktivitas gempa bumi. Meski umumnya berkekuatan kecil hingga menengah, gempa yang dipicu sesar lokal tetap perlu diwaspadai karena lokasinya lebih dekat dengan pemukiman penduduk. Rigo menambahkan dominasi gempa dangkal yang mencapai 122 kejadian dari total 158 selama sepekan terakhir menunjukkan aktivitas tektonik masih cukup aktif di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Gempa bumi dangkal umumnya berkaitan dengan aktivitas sesar maupun proses tektonik pada lapisan kerak bumi bagian atas. Karena kedalamannya relatif dangkal, potensi untuk dirasakan masyarakat biasanya lebih besar apabila magnitude cukup kuat. Meski demikian, BMKG memastikan memastikan seluruh gempa yang terjadi selama periode pengamatan tidak menimbulkan dampak maupun getaran yang dirasakan.
4: Untuk penyebabnya, ada dua sumber utama seperti biasanya, yaitu aktivitas subduksi akibat pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Dan untuk gempa bumi yang terjadi di darat disebabkan oleh aktivitas patahan atau sesar aktif di darat. Kami dari BMKG menyampaikan bahwa masyarakat tetap waspada dan tidak perlu panik, dan pastikan setiap informasi mengenai gempa bumi dan peringatan dini tsunami serta informasi geofisika lainnya hanya bersumber dari BMKG saja.
3: BMKG terus melakukan pemantauan aktivitas seismik secara berkelanjutan dan mengimbau masyarakat agar tetap memahami langkah-langkah mitigasi bencana. Edukasi kebencanaan dinilai penting mengingat posisi Jawa Timur yang berada di kawasan rawan gempa akibat pengaruh aktivitas lempeng tektonik dan sesar aktif. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Kota Malang terus memperkuat implementasi Gerakan Indonesia Asri melalui berbagai aksi kebersihan dan penataan lingkungan yang telah berjalan dari tingkat RT, RW, kecamatan, sekolah hingga perkantoran. Konsistensi tersebut menjadi salah satu alasan Kota Malang dipercaya menjadi tuan rumah peluncuran Gerakan Indonesia Asri. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan penunjukan Kota Malang sebagai lokasi peluncuran Gerakan Indonesia Asri tidak lepas dari berbagai capaian yang telah diraih dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan. Salah satunya, keberhasilan meraih penghargaan Adipura kategori Indonesia Bersih. Menurut Wahyu, budaya menjaga kebersihan lingkungan telah menjadi gerakan bersama masyarakat. Berbagai kegiatan rutin seperti kerja bakti dan aksi bersih lingkungan terus digalakan di setiap wilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang bersih dan nyaman. Ia menjelaskan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan setiap Jumat melalui senam bersama, dilanjutkan aksi membersihkan lingkungan di masing-masing kawasan. Gerakan tersebut melibatkan masyarakat, aparatur pemerintah, hingga lingkungan pendidikan.
5: Salah satunya kemarin yang di Asia Tenggara, kami dapat Indonesia Bersih, itu juga menjadi salah satu tolak ukur kenapa akhirnya Gerakan Asri dilaksanakan di Kota Malang. Dan yang kedua, juga pelaksanaan Asri ini, kita udah gerakannya masih ya, mulai dari tingkat bawah, RT, RW, kemudian kecamatan, sekolah, kantor-kantor, kita ada beberapa kali, ada hari-hari tertentu. Contoh dari Jumat, setelah Jumat itu, kita ada senam, kemudian nanti kita bersih-bersih di lingkungannya masing-masing. Nah, gerakannya ini udah masih. Jadi Pak Dirjen juga menyampaikan bahwa ini salah satu contoh kota yang sudah melaksanakan perintah Presiden terkait dengan asli.
0: Wahyu menilai pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri semakin memperkuat berbagai program kebersihan yang selama ini telah dijalankan pemerintah Kota Malang. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kebersihan dan keasrian kota secara berkelanjutan. Kedepan, pemerintah Kota Malang berkomitmen mempertahankan budaya hidup bersih, sekaligus mendukung Gerakan Indonesia Asri sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Malang yang semakin nyaman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat. Ya, pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar masyarakat terkait Gerakan Indonesia Asri.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya berharap program ini gak cuman jadi kegiatan seremonial aja, tapi benar-benar berlanjut. Semoga bisa bikin masyarakat makin sadar pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Kalau dilakukan terus, saya yakin lingkungan kita bisa jadi lebih nyaman dan sehat untuk semua. Dan menurut saya, masyarakat bisa berpartisipasi itu dengan cara bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya buang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti di lingkungan, gak merusak fasilitas umum juga, dan ikut juga menjaga ketertiban. Kalau semua orang mau peduli dari diri sendiri, tujuan program ini pasti lebih mudah tercapai menurut saya.
0: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang memastikan Gerakan Indonesia Asri terus berlanjut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
7: Pemerintah Kota Malang memastikan gerakan Indonesia Asri tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Kegiatan ini akan terus dilanjutkan melalui berbagai aksi pelestarian lingkungan yang melibatkan pemerintah, masyarakat hingga komunitas. Gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan di Alun-Alun Merdeka Malang itu diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari penanaman pohon, pembagian alat kebersihan hingga penyerahan gerobak listrik, bantuan pihak swasta atau mendukung pengelolaan sampah. Sebanyak 500 bibit pohon juga ditanam secara bertahap di Alun-Alun Merdeka dan sejumlah ruang terbuka hijau di Kota Malang. Kegiatan itu juga melibatkan Satpol PP, Linmas, kader lingkungan, mahasiswa, pramuka, TNI, dan Polri sebagai bentuk kolaborasi menjaga kelestarian lingkungan.
8: Kegiatan ini dilaksanakan seluruh Indonesia oleh Satpol PP seluruh Indonesia, provinsi, kota, dan kabupaten. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa sumbangan yang diberikan oleh Pak Dirjen, mulai dari alat kebersihan dan juga ditambah dengan bantuan dari pihak swasta juga gerobak listrik. Itu juga dalam rangkaian kegiatan ini juga dilaksanakan penanaman pohon. Ada 500 bibit pohon yang ditanam, 10 dimulai di alun-alun, ditambah di RTH, di Lokwaru, nanti mencapai jumlah 500. Dan harapan tidak hanya dari pemerintah, masyarakat juga bersama-sama untuk membantu melaksanakan program Asri Indonesia.
7: Menurut pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, Gerakan Indonesia Asri merupakan kelanjutan dari berbagai program lingkungan yang selama ini telah rutin dilaksanakan, seperti World Clean Up Day, aksi bersih sungai, hingga penutupan lokasi pembuangan sampah liar. Pemerintah Kota Malang pun berharap semangat kolaborasi dalam Gerakan Indonesia Asri dapat terus terjaga, sehingga upaya menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan berkelanjutan menjadi budaya bersama masyarakat. Awan Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang mengubah pendekatan dalam penegakan peraturan daerah. Jika selama ini identik dengan tindakan represif, kini Satpol PP lebih mengedepankan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Perubahan tersebut juga diikuti dengan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Warga dipersilahkan menegur pelanggar perda secara santun dan mendokumentasikan pelanggaran untuk dilaporkan kepada Satpol PP sebagai bahan penindakan. Satpol PP menilai keterlibatan masyarakat akan membuat pengawasan lebih efektif, sekaligus membangun kesadaran bersama untuk mematuhi aturan yang berlaku di Kota Malang. Kasatpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengatakan, bukti yang dikirim masyarakat nantinya menjadi dasar pemanggilan pelanggar melalui mekanisme yang berlaku. Menurutnya, pola ini merupakan bagian dari perubahan paradigma Satpol PP yang lebih mengutamakan pembinaan dibandingkan tindakan represif. Satpol PP berharap kolaborasi dengan masyarakat dan media dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah sekaligus menciptakan ketertiban umum di Kota Malang. Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kota Malang perkuat gerakan Indonesia Asri. Disperpusip Kota Batu susun program literasi dan kearsipan 2027. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.
2: Ya pendengar, Anda masih dalam Malang pagi ini. Saya Diah Laras akan terus temani Anda pada pagi hari ini ya. Dan di hari Senin ini 13 Juli 2026 menjadi hari pertama ya untuk anak-anak kembali masuk sekolah di tahun ajaran 2026-2027. Dan dari pemerintah Kota Malang juga resmi memulai gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah atau GAMAS ya. Dan ini memang bertepatan di hari ini. Dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P3AP2KB Kota Malang Doni Sandito juga menyampaikan bahwa sebenarnya gerakan ini bukan sekedar mengantarkan anak ke sekolah aja gitu ya, tapi juga menjadi simbol dari kehadiran ayah dalam kehidupan anak. Karena memang selama ini isu untuk minimnya keterlibatan ayah atau fatherless juga masih menjadi perhatian di tingkat nasional. Nah, salah satunya paling tidak dengan berkontribusi berperan dalam pendidikan anak, bukan secara anak harus masuk sekolah favorit, tapi misalnya dengan mendampingi anak dalam belajar, proses selama anak sekolah, termasuk juga mengantar anak. Nah, dari pemerintah Kota Malang juga menyampaikan sudah mengeluarkan edaran resmi ya, yang menjadi dasar dari program GAMAS ini, yaitu surat edaran dari Wali Kota Malang, di mana sebagian besar sekolah memang di Kota Malang memulai kegiatan belajarnya rata-rata pukul 7, sedangkan masuk kerja kan umumnya pukul 8 pagi. Jadi masih memungkinkan nih untuk para ayah mengantar anak sebelum berangkat kerja. Jadi harapannya untuk para ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tapi juga aktif ya, untuk mendampingi tumbuh kembang anak, termasuk juga memberikan dukungan dalam pendidikan sejak hari pertama sekolah. Nah, mungkin untuk sekarang ini ya, kalau dilihat bisa jadi di hampir semua sekolah ini banyaknya kok mama-mama gak kelihatan nih kemana. Yang muncul semuanya papa-papanya, ayahnya, bapaknya gitu ya. Tapi apapun itu mudah-mudahan tidak hanya di hari pertama sekolah aja mengantarkan anak dan juga memberikan dukungan kepada anak, tapi juga dalam pendidikan ya, selama menempuh pendidikan di sekolah ini juga keterlibatan ayah selalu hadir gitu ya. Jadi kehadiran sosok ayah ini harapannya selalu ada dalam pengasuhan anak. Dan juga disampaikan, dikutip oleh Pak Menteri begitu ya, di Indonesia ini fatherlessnya lumayan tinggi begitu, atau tidak hadirnya sosok ayah pada pengasuhan anak. Jadi harapannya ke depan nih para ayah selain bekerja mencari nafkah gitu ya, tapi tetap bisa juga menjadi pendamping di keluarga untuk pengasuhan anak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan di 94,6 FM. Untuk yang di Probolinggo juga terima kasih. Anda bisa dengarkan Pro 1 RRI Malang di 88,3 FM ya, atau juga bisa audio streaming kami www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Yang bisa Anda download melalui smartphone Anda di App Store maupun di Play Store juga ada begitu ya. Iya pendengar, terkait dengan sekolah ya, di mana sekarang ini juga menjadi hari pertama anak-anak sekolah di tahun ajaran 2026-2027. Nah, dikabarkan untuk program bantuan seragam sekolah gratis di Kota Malang untuk tahun ajaran ini dipastikan tidak lagi menyentuh seluruh siswa baru pendengar, di mana Pemkot Malang ini membatasi penerima hanya bagi keluarga yang masuk kategori prasejahtera. Jadi ribuan siswa lainnya harus membeli seragam secara mandiri. Nah, kebijakan ini membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kota Malang meminta sekolah tidak mewajibkan siswa baru mengenakan seragam baru sejak hari pertama masuk sekolah begitu ya, karena langkah ini diambil untuk menghindari beban tambahan bagi orang tua yang masih menunggu proses pengadaan maupun verifikasi bantuan. Nah, dari Kepala Disdikbud Kota Batu Suwarjana mengatakan bahwa siswa yang belum punya seragam baru tetap diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan belajar dengan mengenakan seragam dari jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, sebelum kegiatan belajar dimulai, Disdikbud juga akan mengumpulkan wali murid kelas 1 SD dan kelas 7 SMP untuk memberikan penjelasan terkait dengan mekanisme program bantuan seragam gratis pendengar. Nah, dalam pertemuan ini orang tua akan diminta untuk mengisi formulir bila merasa memenuhi syarat ya sebagai penerima bantuan. Data ini kemudian diverifikasi bersama Dinas Sosial Kota Malang untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar diberikan kepada keluarga yang berhak pendengar. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, kalau bantuan di tahun ini memang prioritasnya untuk siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera. Jadi tidak semua murid baru kelas 1 dan kelas 7 mendapatkan seragam gratis begitu pendengar. Nah, Pemkot Malang sudah menyiapkan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah untuk menjalankan program ini, tapi jumlah penerima belum bisa dipastikan karena masih menunggu hasil pendataan dan juga proses verifikasi. Jadi untuk nominal 1,5 miliar rupiah ini untuk tingkat SD dan SMP masing-masing mendapatkan 2 seragam jadi. Untuk SD seragam merah putih dan pramuka, untuk jenjang SMP mendapatkan seragam biru putih dan pramuka. Jadi dengan skema ini, kepastian siapa saja yang berhak menerima bantuan baru akan diketahui setelah semua tahapan pendataan ini selesai pendengar. Nah, sementara untuk siswa yang belum memperoleh seragam baru tetap diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan belajar tanpa harus menunggu bantuan maupun membeli seragam baru terlebih dahulu. Ya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zay. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
2: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
3: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan apa pembiayaannya di BPJS kesehatan. Dengan ini semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Sementara itu.